0: kita ada peluang jadi penyampai radio di lagu ni sebungas de era benain kita. Lagu ni de sebungas.
1: Kamu yang ada ngan peluang jadi DJ ni andu. Ni andu jadi DJ lagu ni sebungas di dengan main. Yet na ngan bertugas di konti. Mai kawat ngan bisa komen di Facebook my family. Lebih-lebih sige hiat tabrangan di tikati gi baringan ta di mega bisa mangata di Facebook YFM di mai kawat komen pasal topik ta sesat nuati ka sendiri. Ya tabrangan di ran ge telefon bisa ge telefon ke dua nomor 5 kunya betija ngata sesama kakar topik ta sesat nuati ka sendiri. Kami tadi ngat mail bege ragu-ragu bege ragu-ragu di dapat ta main ikit ragu ragu bau, ragu rock.
0: Aku rasa tinggal-tinggal apa kita ada de suka lagu-lagu lembang. Mungkin juga peluang. Kan kita ngira umur Nazal.
1: Betul.
0: Kan kita ngira umur. Adi saya peringkat umur nak kada sekiranya ni bala kita dog juga peluang jaji DJ ni andu, juru hebah ni andu. Aku rasa akhir bala kita ada ramai lagu-lagu lembang aku rasa Nazal.
1: Betul. Ramai bagi lagu embah, lagu-lagu embah di jarang-jarang tak dengar sebetul.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan sedikit kami tak dengar gig dengan tak di komen mil. Henry Bali nang salam sok bumbuak. Nang bagi aku lagu pertama di mainku apabila lagi peluang jadi DJ ya sebarang lagu rohani. Lepas nak lagu 60-an. Kan sedikit lagi bersama kami dengan terbekan. Terima kasih lebih sebarangan di gig bersama tak sesat nanti. Mari kami komen dikit pasal main giringan Tanro Adika inang salam manis so HSIJB
0: masih JB dia masih
1: inang jaga dari gap dak speta tik DJ harap dengan tak
0: ya dari gap cepat sihat lah
1: ya kan dengan okey bisa mangga dengan tak digit telefon tak sesat Tanro Ati.
2: Hello
3: Halo selamat pagi
1: selamat pagi asyik dah telefon ti
3: Ati komik kat tu
1: bawa Sasa.
3: Awal tak tur.
1: Ani aga bapai sasa.
3: Oh, mandi.
1: Mandi. Okey.
3: Barangan dua mandi. Ani aga.
1: Sehat. Sehat mesti ceria.
3: Ngupi tidak ka?
1: Ngupi.
0: Bayi ngupi.
1: Bayi sempat. Ya,
3: sila kau pekerjaan. Oh, kopi ini ati. Kopi halia.
1: Kopi halia. Biar kesihatan.
0: Ya.
3: Betul. Kopi halia.
1: Agi kamu kira topik meja kopi tak
3: pagi.
1: Kami kamu dongnya peluang jadi DJ ni anu. Ragu ni main. Kami ingin jadi DJ. Ragu.
3: Terima kasih ragu hati kau main ya ragu salibmu adalah salibku. Lepas sana green grass of home.
1: Wah ragu evergreen.
3: Ya.
1: Ani, kami ragu beri ya ragu ani.
3: Ragu beri ya. Ani tak. Anja dia dua antara ala lopeng atau ane hati ala lopeng kata ragu begiut kadang ni lah mana tengah ala lopeng kena turak mutua ni apa dan begiut kadang ni
0: turak mutua
1: okay.
3: Ada satu dua bau terkane mus mulia dia na ada mus mulia dia ni asyik na danang ibu kita parah na
1: Richmond Allen Moshidi.
3: Richmond Allen.
1: Ragu-ragu nang tak ragu-ragu embah.
3: Ragu embah. Ragu begiut kedang ya nak nak. Bagus ingat ragu begiut kedang ya nak apa?
1: Ragu alulpeng.
0: Alulpeng.
1: Okay, take es ubah karik ragu gugut kan soal lupeng. Okay, terima kasih sebab bagi telefon
3: kita. Okay,
1: sama-sama. Hati. Okay, terima kasih di Babai Sasa.
0: Babai Sasa.
1: Ina ragu soal lupeng mil. Ina ragu evergreen.
0: Lagu-lagu
1: ragu so Tom John green grass. Kau sedega. Ia terbaringan ada dikit bersama tadi Facebook. Mari kita tengah. komen
0: pasar. Yeah. Okay, ada kawan Florence Roha namanya kan ada pernah juga peluang jadi DJ di Andu. Kawan ada pernah main Ragu Rosana.
1: Kawan. Wah, Ragu Rosana. Ragu Rokapak.
0: Ya, yeah. Mungkin lagu ti sesuai dengan jiwa na.
1: Betul.
0: Sesuai dengan ada kena personality na.
1: Betul.
0: Okay, masih lagi Tiang Pakok namanya kena ada pernah jadi DJ di Andu. Kawan lagu sebunga sedang main gerongan Pijawa Andu kuana.
1: So Ellen.
0: Yeah.
1: Terima kasih ya berdengan tak Adi Egi bersama ngata. Ya nak komen macam mana tak lain tak bapa terkuka di nombor 02 25 6 5 6 5 0. Pas bayu nak tabi pramadi bersama ngata Ragu So Young Black Oh Julia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: ada yang ragu lalu peng tulak motor bil ragu dah badak babai sasa tija kas juga sama sesan ke yang beringan di bau ke buka radio bau ke buka RTM klik bisa mengata ia sesat nanti tak kerakar pasal topik mi jangu pita bisa mengat dengan tadi git telefon tadi sesat anwati
1: betul
0: hello betul lain dengan tadi mereka pari dengan dahil di nombor 2 pemain 4 pemain 6 5 0 kalau git berada dengan tak anang tak bisa mengata di Facebook MFMD terima kasih repis juga Rosin Gunyau inang kan aku bagi peluang jadi juri hebat lagu si bunga semain lagu aku masih nyayang so Stingray dengan lagu Sebrori Marantika hati yang terluka inang lagu favorite senang salam damai so Serian Pagu terima kasih ke di Peter Kilan lagi ke bersama kata kas nega Ben Pit inang kan aku jadi DJ Indi Andu irak pasang semua lagu 60-an dengan lagu 90-an okey bisa mangga dengan tak lagi telefon tak isa santati hello apa tadi dengan tati
1: boleh cuba lagi
0: okey lagi dengan tak hello
2: hello hello DJ Hazel hello DJ
0: Neo selamat Mr. Midase
2: selamat isa
0: lagi kedengar topik Mijang Upita pagi ti
2: Agi aku dengar di pasar ragu dah.
0: Ragu. Kau bayangkan adanya peluang jadi DJ di Andu. Ani kah ragu si bunga sedia dengan rek main, rek dengan bak di radio.
2: Ati ye na sebunga si ati ye bara tu ni ye na bara nyamba di favorite samun bara the shadows, the solos, Naomi and the boys, and the happening. Tom Jones, Komne, mana ya bara tungkiran ke bara di Wing Search Ella.
0: Wah, ragu rock apa?
2: Karena kami tung rock kayak ada bara The Kiss, Guns N' Roses, Scorpion, Deep Purple. Pak
0: ragu ni de. Ragu ada si bunga si, ragu ada si bunga si, angarek main.
2: Ada sebunga si aku maka ada solos. Sebab begitu manusia ada buat kadalah aku sangka begitu masa zaman Marinda begitu manusia ada kan rupanya ada solos. Dia pana iso so Singapore.
0: Ada ragu di glamour.
2: Silly joke, silly joke. Kena baca silly joke. Silly joke.
0: Kami lagu berdaya?
2: Kami lagu berdaya kaya ani ana aku kadong janji. So Edwin Rujan grup ana ani ana di dengan grup ana datang aku berkambut kaya. Sorry berkambut aku dah kudah-kudahan. Ayo kadong janji, kadong janji.
0: Kadong janji.
2: So Edwin Rujan. Penyanyi so tung kami madi nak kumbah ke ragu beriuh tak ni ada dia
0: ni ada ragu di semua
2: jadi ada lah pencai keluar di bukan
0: pak kami batik ragu pilihan dengan antijah ragu nombor 2 ragu beriuh
2: ragu beriuh kumbah ke ni tung Richmond Island Moshidi
0: buat petepara
2: Ya. Karena kami dah ya, aku makan ni ana Renault Sige.
0: Renault Sige.
2: Renault Sige. Pak aku first choice ku. Aku Renault Sige.
0: Renault Sige. Okay. ragu nang tak ni nang tak enggak ragu memory.
2: Sebab saya ragu hati ayah lagi ane iba lagi pada bak bergorot
0: Reda Sige ragu akhir dah bak bergorot lah aku ane dah ragu Reda Sige dia dah bak bergorot
2: lagi dengan bak aku kembali ke ane title raguan lagi dong bak di radio kadang-kadang Bergorot bak mediga.
0: Aduh bahaya lagu ni. Bila bak bergorot.
1: Berarti kita dua cikgu kita.
0: Okay, okay. Thank you sebab jiruh ragu Radio Sige di bedak bak bergorot ya.
2: Iya, iya. Aku ingin tahu salam. Iya, iya. Karena gue ada di konti, di Jeheveng, di Jemil. Kau menek bara geng-geng awah. Kau menek bara peminat-peminata di beker. Namun ini bara ngar sendu Denny, sendu El. Babai komik tayung jepak dari beken lah ada dah kutungan nyebut dan ingin ingin selamat risan saat harap sopra di dalam senang kak damai. Okay, ya, terima kasih,
0: terima kasih, bye Mr. Bidese. Ina ragu Rena Sige kamu ia jadi DJ bayi ragu Rena Sige di bak benda bak bigorot. Aku mau fikir-fikir gak ni ragu dia.
1: Mati kecil betul.
0: Okay, tapi sabar dikit dengan tak digit telefon tak isa saat nanti.
1: Hello.
0: Hello. Patut tinggal lain dengan tadi.
1: 2000 mahin dan peperi 2000 mahin dan berima kusong.
0: Jadi yang berdengan tak di anal telefon. Mereka tentu genang lain yang kena. Saat tak dapat dia kerakar. Ya, ni sesat dan ratik kerakar pasal ragu-ragu. Direk dengan main, kamu dengan jadi DJ. Ragu adik dengan rek peruah di radio. Ragu adik sebungas. Kat setengah tak Bi Pramana ya?
1: Ya, kita pilih silang lagu-lagu
0: kita. Bersama dengan ragu ada peruah pada di Jegan. Ragu bau cinta nomor ni.

0: Ana jangan ragu. Ella nasa ragu gerongan picawa ondu. Adi Pramanta ragu pite ragu di ragu pite mil pak ragu di
1: minat bala dengan
0: minat bala dengan tak kami jadi DJ ragu hati ledo. Okey. Yeah. Tapi sama dengan tak ada lagi telefon tak sesat nanti. Hello. Hari dengan patut dengan lain dengan yeah. Tati.
1: Boleh lah, cuba lagi.
0: Okey, bersama dengan tak demi nak dengan. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Selamat pagi.
2: Good morning.
0: Good morning. Good
2: morning. Sekali ku ngihop mon susu matin yang keping gini nak lagu Stingray sih si minta anak matin.
0: Lagu Stingray ya.
2: Si em suka aku keping bawa mu uang melat ku mu radio wa FM gitu ya. Memang si em selalu ku nanyi ang laumin nentaim teksi beladen ngeriku belagu kroke. Memang bunga lah ya nim ya jenis mer jenis ya mer dengan jenis DJ Edra.
0: Ya.
2: Memang steady lah, sayang lah mun tegap dunia kan.
0: Okey, ada topik topik pagi tak pagi ada pagi ti.
2: Pasal lagu si suka aku ya.
0: Lagu ni dia suka yang boy.
2: Lagu Jinda Naga Cinta. Selalu ku berlagu lah anggap min tetesi. Naga Cinta lagu Michael Gayut, Seribu Sowak lagi. Bila lagu gini sen asyik bukan non kadu ku tentu buat si gemin bila lagu dan de aji di seni sedih jen ya sedih je
0: sedih
2: menang
0: buku balik lagi
2: kau si F gini ni lagi lagu nasen si suka aku keping
0: lagu ni
2: memang si F lah si suka aku keping ni kah lagi akhirlah lagu video kebut ku kanon bagaimanon nasen si F bela lagu Richimon alam mesti lah memang steady lah petek peras sekali keping aduh memang mon mata tutup. Ku biar ku keping gini genak sih muka di bunga pomo. Ira mau mata ku lu ahi pomo. Pola nyap dengan kesedihan. Memang dek miki dingan dek ni pom ya juhu maksudnya. Mati menuluk masak lagu Cina nyaga cinta lah. Menuluk wang dan si tepik lirik si aku suah jap. Nak nak kabel lagu wangku. Ohi lagi lagu 60-an tu lagi. Katakan padaku rahsia di hatimu. Kan ku aroma panjang kalau berlagu kerkewa punya bergawal masa pasi perkawinan. Lagu Iban pun steady lagi lah.
0: Iban iya.
2: Lagu kucum leledum ku mot ini cata kenyalang ang season Iban mudo kali naku kerke.
0: Okey, terima kasih yang baya sebab ada tipe lebih bagi tiki.
2: Iya jaga kenu beri ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Thank you ya,
0: Bapak. Makasih. Okay. Sama dengan Ayang Boy, Adi Gid Liverta. Jadi, ya barengan Adi Gid ke komen mil di Facebook, Jackson Rita ni. Yeah. Kalau aku dah punya peluang jadi DJ, ragu pertama aku main ragu Beranda, ragu Tom John di Laila. Lepas sana, jarang gelingan ragu anda. Inang, kalau ragu kering, aku main ragu Fantasia Bulan Madu. So, aku pelan search ke ragu, tak berdiri ragu Ruruh Atin. So, ML Tencon. Okay, tapi sama dengan tadi Gid telefon tayet nai sesat nanu hati.
1: Hello.
3: Hello, selamat pagi DJ Hajar, DJ Mehe.
0: Semua Grina, Sania Baringan.
3: Ya, nama aku dua, aku DJ, nama aku dua, aku Mehe.
0: Mereka pati, nama aku dua, mabogok tiang.
3: Aku pakai, ini nasi kutel.
0: Iya. Okey, ingat lagi, ngaji topik pagi tu pagi ti.
3: Okey, kalau aku ni jadi DJ nak nengak, nak keadaan lah kalau pagi. Kalau lagu kiri yang taruh, dia main aku ni. Pertama lagu Kopi Dangdut untuk pagi. Sebab pedupnya untuk manu kopi dong dia. Kedua lagu putih, Living Next Door to Alice. And then kalau bidayu, suka lagu sorai, apa nama? Sambal sorai Sino.
0: Sambal sorai Sino, ya.
3: Ya, so cikgu bihut, no. Betaru, no. Memang, doya, memang masa aku, semasa aku kerja-kerja, aku tak ingat nanti. Memang antara nyong pun, mesti aku main lagu, no.
0: Ya.
3: Sambal sorai Sino, no, untuk tengah undur nyaman, memang sedap.
0: Ya.
3: Ya. No, bagi aku, deh, DJ, kalau dibagi peluang, bagi jadi DJ. Sambil kipak-kipak sana, tiap main lagu lagi, main lagi, ya boh. Jangan ni mitiak lagu, tiap buat in DJ.
0: Ya, mak mitiak lagu tiap buat tiap. Ya, okay,
3: aku
0: terima kasih.
3: Dengan main lagu, lagu Omar, uwe tenangnya, lagu so M. Sharif, no? Ini ada lagu M. Sharif, no? Ya, lagu, no? Lagu Omar.
0: Lagu 60-an, ya?
3: Iyo 60-an tapi so M. Sharif no. Ani ado na yo dendang remaja.
0: Dendang remaja yo.
3: Yo no pai ku mesti silap ku le.
0: Okey.
3: Tek bai ngan poyak ngan agi dia poyak teh miti amak miti ana dia ku dak ingat bai. Ya.
0: Okey, terima kasih yo. Bye.
3: Ayo ayo ayo. Thank you DJ. Bye.
0: Ah, semua grinas. Tak bisa mah tinggi ni nak dengan tak? Aldi telefon tak?
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Selamat berpagi.
2: Hello DJ. Selamat berpagi negeri Doan.
1: Selamat pagi, Mak Padel.
2: Ini agak ke Doan nanti go.
0: Agak baru.
1: Agak mana agak nanti?
2: Pagu.
1: Pagu lagi ya.
2: Okay, kayak hujan. Mengenai keadaan ada kucing.
1: Pagu lagi ada pagu. Kucing.
0: Cukup peras
2: lagi. Angin topik kanuti soal lagu ya. Ada bagi aku kan aku DJ semua lagu memang.
0: Lagu ni lah lagu yang
1: paling
0: sibungas
1: na.
2: Oh iya dengan kasih bunga setengah minor 70-an, 80-an, 60-an aduh. Tapi dah perlu pagi ti kenyungka gitu kan. Main lagu dah cukup ceria lah. Dah beganan. Don't forget to remember Bikis. Kada kabut lagu dah mah lagu bau semua. Okay.
0: Ayuh. Okay.
2: Aku cukup minat na aku tipkas ani Ali band boy lagi na.
0: Wow.
2: Ami nubu band boy ami wang sawa 3,000 sampai 2,000 lebih lah 2,000 macam lah. Pakai pemain memangnya.
0: Okay.
2: Masu Ali kumpulan ami.
1: So akan main instrumen ni akan?
2: Instrumen?
1: Ya.
2: Sebab boleh main drama pun boleh.
0: Lagi pun boleh lagi ya.
2: Lead gitar pun boleh, main keyboard.
1: Okey, sebab boleh lah ti.
2: Sebab boleh. Aku sawah pi rujuk saya, aku bilang aku main keyboard janian ni boleh dah kerja, dah cikgu ayah kerja. Tapi band boy lah. Sampai ti, dan apa nak, ni berkumpulan dah damah, ngamin sawah jumpa rima, aku join dan ni kumpulan the new comers masuk kampung kawat itu bala geng-geng ku itu bala Jimmy Matthew Anna Great penyanyi na semua lah. Jadi cukup bagus lah aku mana-mana minat dengan bala lagu semua na lagu domba lagu bau lagu English lagu kering semua yang ku suka aku karaoke jadi
1: ada album ke dengan Min kah?
2: Nyap album minyap recording dah RCM
1: sebab
2: nyap ngurus na ni. Mina kumpulan di kampung saja.
1: Di kampung saja, ya.
2: Kumpulan namanya. Kanan kumpulan namanya Binesti.
1: Lalu
2: main di kampung, uangnya mesin, kawin ke, gawai kami main. Cuma hiburan saja, kaya recording.
1: Recording lah. Ngeban lagu penyanyi ada berken lah, ya.
2: Ya. Penyanyi ada pun ada lagi. Ada lagu yang popular, bala mana ni mengkaping lagu Joget Slipper.
1: Joget Slipper.
2: Ayo lagu kita lagu sen hujan jatuh de tirit ngari umun embun de pun bunga tenggeram.
4: nada sen kumaru sina ufinje.
1: Boleh bila recording dah bau bau.
4: Eh, kata itu nah, selalu wan ku karaoke ada ku ngapain lagu saya tu.
1: Oh, okay.
4: Lagu joget ngapain joget minan slipper.
1: Joget minan slipper kan ni.
0: Joget minan slipper.
4: Iya, dan lagu yang kami ada ku ngapain lagu saya tiga tu mengkerai tahu.
0: Ya, terima kasih ya sebab ada telefon kami dah pagi ti.
4: Anika.
1: Ya, terima kasih Naka yang dapat telefon berbagi di.
4: Ayo. Aku dengan doan DJ.
1: Ya.
4: JATM YMM video tu muang cukup minat.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey, bye. Okey, dah bersama dengan Mang Padel ya.
1: Ya, Mang Padel dah mati dah.
0: Okey, dah bersama dengan tak degi di komen Facebook WFM ni dan salam sesah dengan sahabat tugas salam Sarawak maju makmur. Kalau aku jadi DJ ni andu first lagu aku main lagu Demar, lagu reality dan fantasi. Kas degi Isaac Steven nang aku irak main lagu Alo Lupeng dengan Mike Rantai. Wah, lagu amba ti. Kas dega masterpiece nang kan aku ada peluang jadi DJ kuranya nyambung segmen All This dengan country. Ramai lagu masuk Skeeter Davis. Nang pasana Jim Reeves. Ya, Giga Everly Brothers, Willie Nelson, Lobo. Ti so program lagu Evergreen. Kas dega kami kurus lagi bersama ngatai sesat nanti. Nang kami ada peluang jadi DJ sekali kau admai ragu Iban kena jaya tubuh nuan. Kasih Wellington Imah ya gigi bersama kita. Terima kasih Wellington Imah ya gigi bersama kita. Nah, kalau peluang jadi DJ ni anu ragu pertama dah putar nak cinta bantal busuk. Kenis Aliu inang
1: nyanyi kan lagu cowboy kan?
0: Ah, lagu cowboy.
1: Kalau dia
0: jadi
1: lagu
0: cowboy. Jadi anda kena komen bandingan tadi Facebook WFM dia tapi cuma dengan ragu song Mike Rantai. Kami gigi dengan tadi jadi DJ. Ragu Diana.
1: Diana.
0: Atau bicu dengan ragu song Mike Rantai Diana.

0: Dayu nga diden Diana suku betua.
1: Ya, betul.
0: Kasu negah mila mementingkan nyami atas mas negah di penebat na segmen maka terima kasih atas nalu hati. Terima kasih lebih sih berangan adimu bersama kita di YFM dia. Kamu yang kembali pasal titik yang dapat kita dengar Agado Radio Sot National FM.
1: Ya, dengan saya aku Mildred Anin.
0: Aku Hazel Dius adi berperan dengan terima kasih. Main bersama kita minta maaf kamu lagi ragu-ragu.
1: Ya, sebab kita main.
0: Sebab kita main. Kena lagi salam komen-komen yang ada sepeda pasal. Minta maaf. Tak berasa lagi dia berkata. Ragu sekasa bersama dengan Isidro dan Kang Kulan.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada upaya sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencet mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media Kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Aren Parangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Menerbit program Linda Jakim hari pasana terhadap cuy dengan Ibraman di WFM Bidia nak pukul semang dua yunan us betul ada pasang sama kita dengan program dalam penyokayan so midi FM dengan serama tei senisan ke sopraga ia dengan adi kip sama ke hadi murad mia na station WFM Bidia harap sopragan FC Ibraman nak apa nama na segmen yang dengan di arenta madina di jam tadi sudah semua ngepri minar pas pukul pri senisan dengan di anurak kerja pengenangan serama tenur kerja pengenai yang dengan adi pihak-pihak wadi nanti sambil kedengar ke sama peraman di WFM video RTM Kuching.

Anita Jeragu Sorahayu Kurnia Dengru Bada Desil Ngaragdi Dan Kacun Oku Seramat Isan-isan Bida Pada Bida Pada Uta Drum Segment Ye Dengan DR Ye Nasasana Nupa Tanwati Naman Uberan Mai 2026 Terima kasih Di barangan Rabi Singa Di Bestia Bersama Ke Di YFM Bidia RTM Kucing Rabi Sati Trap Cuk Praman Adapta Sebab Tidak Dapat Sama-sama Kini Program Tak Bau Bersama Ngapa

Rengga Brahman dari Dr. Mama dan Loni Tim Malas Teddy Babe. Itu mana tak 20 pre minat rupa sepukur. Pre ii senesa serama di senesa ke sopra. Gerbisi barengan di ikip sama KDYFM Bidia. RTM Kuching. Eh, guna kaya peringan ya, nabi puan sopra ya. Ha, hati ina habis kaya tengah penap eran. Adi dok ngatur di mening bandaraya Kuching. Habis guru so mai naga pre anuburan mai hati. Ngahan. Brahma hanga penganjuran Sarawak Energy Marathon 2026. Ingin polis diraja Malaysia re naik penerap eran puan galencongan eran di kedak-kedak kawasan di mening menaraya Kuching natu kelancaran acara ngap pergerakan trafik tipu marathon ana dog ngatur. Dengan kepada kajian Nabi Mansur Pragi ya, penerbaran jadi dok ngatur di mening bangunan Sarawak Energy pikirut so mai nomboran Ogos pukul mai sesan dengan peri nomboran Ogos pukul simang isenisan dengan kepada ke rana dibekan jadi dok terp ina hapi gerut so pukul simang 2 minit setelah pengarap ngapri anubran Ogos nekak pukul mai isan-isan ngaran diri Dr. Pina Jalan Isthmus, Jalan Pelabuhan, Jalan Merikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan, Jalan Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob Nga, Jalan Stadium. Ngana, kedasaran tadi bakal dari Dr. Pena, Jalan Kwaswarina, Jalan Diplomatik, Jalan Masja, Jalan Astana, Jalan Jalan Hashim Jafar, Jalan Merdeka, Jalan Kulas, Jalan Muhibah, Jalan Haji Mataim, Jalan Ajibah Abul, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Abel, Jalan Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, Jalan Kuang Libeng, Jalan Merbawat. Ina, rana-rana dari Dr. Abrama nga Sarawak Energy Marathon 2026 main naga ngapri anuburan Ogos ya. Pak rana dari Dr. Pigruk so main naga pri anuburan Ogos. Dengan ada ratus di suak dengan program hati domite bedak manyah nak mutongan di bengenaran hati nak ngatak ran badeg ngak konek ke ngak tak ada harik ngaso ya operasi keselamatan ada dok ngatur konek ke habara pengguna arah raya domite ke bedak nakit rancang pembendungan lebih awal ngak pakai aran alternatif ngak ngurang aran badeg tipu aran dog tep bramah nga merata nanti ya na penerang tidak bisa to sebelum bisa telepon radus ke bigian sesatan dengan penguat kuasaan trafik ibu dua polis Gedung Kuching di nomor 02225-PRI-PRI-00 tidak berkait dengan penganjuran Sarawak Energy Marathon 2026 berkait dengan penaparan ya Medina di jam tadi istri dia terpedua minar pas pukul pri Isan Isan Serama di sana-sana di barengan di Bebestia Mian Station Wi-Fi Media RTM Kuching ngana cadinge tap cuy pemana tap tang raga pemana di Dr. Bana Beda Ella Wati ngan ragu di dan dayung.

Lagi berapa nanti dah tua nak bela live pay ni janda sambu tepat nata 40 minit pas pukul pre isan esan selamat isan esan gak sop raga barangan adik give sama ke di YFM Media RTM Kuching bapa bisa mengaku di Celala di YFM Media kemudian kita nak barangan sama aku nama dia nanti kedai yang pihak-pihak ya aku nak gak berapi master dia nak bego nyedia pengumuman dengan beruman ya nendu selamat nyedia pengumuman selamat beruman di YFM Media RTM Kuching.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na, oni bu.
0: Eh, oni di mana mana? Sapi mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Eh, oni di mana mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan ke office main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na, depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na.
1: Bah, dia mau bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sedih.
1: Tung tiku ti, mungana. Tung timu ada mukil, lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa mana?
1: Ade, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gitu. Mu mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip deep kiri ikir tano.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kani, aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja juga. Subanya man sejak pengumuman.

Lagi pun mana dia teman pada Stephanie dengan Raggedy dan Selau. Teman data hari ini perut menara pas pukul pre-e. Senisa nak seramat isen-isen ke sobra. Grabi singan di Gip sama ke di YFM video RTM Kuching. Selamat datang ke di dengan James Pengiran kemenaga media sem lagi ke bisa mengatak sesan anwati. Selamat datang ke selamat berapa dan selamat nupak seninang ya. Terima kasih. Selamat datang ke Tudu Henry Bali. Selamat tugas selamat pagi di jelalang geng-geng awah. Salam sayang sok bumbuak seninang. Mitir ragu sama serai sindok kan suapi ngojek wifi media fan cup semua gerinas dua geng-geng awah seninang ya. Terima kasih Henry Bali. Selamat isnisan ke Tudu dengan Tanur Azira. Selamat pagi di jelalah sebab ganti mendong andu dah tempat kami ikuanan uti ya. Kena selamat pagi geng-geng awal dengan pindah setia wifi yang dia kenal aku minta ragu masuk dino kan dari Pogan dengan ragu napa-napa masuk peace band kuana tinan hiburan nabala bibugu ada kenal aku kuana ayah selamat sesan ke terus si Monica selamat sesan DJ selamat sesan ke so propina setia radio wifi yang dia dikit-dikit barang Aiki Seninang, salam sayang so mambong Seninang, ya terima kasih Simunikaron, terima kasih Gadi Sobra kebarengan, berbisi dengan Adi Iki bersama Aiki, Sasanan Wati sama-sama Tawar Praman, ya dengan nasabah kenama dinati kedai endurak kerja pengenai yang ditaya di rumah amanya kemat pingin di piin di sukup ya amai kedaan gaya nuta Sasanan Wati Aiki peras nisit sama-sama tak jaga ni hata perenggenan tak kena gaya na berangan sabar kena mandi nanti kedai na dalam pemenungan nak kena kita terima mutong gaya manya raju-raju nak kita nak tu serama tadi kena tapi saya pemenungan serama tanda ke tempat redo ke tuju ingin mandi nanti ya berdengan jam tadi studio 52 minat repas pukul rapri ii seni sanja tapi cuba mana adam tak dengan ragu peraman adi doktor bawah dan Raymond Bihut sambal sorai sindok.

0: jam tadi sira manin pukul simang e sana sana jata sana sama kita dengan program tak bau sama nga penerbit Linda Jagim. Okay, hai, selamat berpagi, selamat berdapat kita dalam pagi tidak habis program Tap About kita, ya. Jadi, memang dah biasa setiap berpagi nombor pukul 9 berpagi, kita berdapat dan berpagi ti bersama dengan tetamu jemputan kita. Jadi, The Kali City, kita bersama dengan ini orang tenaga pengajar, The ini college, dan kita sebagai College Vocational Bintulu, Cukup, bimandangnya. Jadi, kita terpaksa ngunah interview kita ataupun temu ramah kita, ya, minan cara telefon kawan kita. Okey, tidak kita makan masa ja kita bersama dengan pingaronami DJ Josh Martin dengan arunaku nyiken tetamu jemputan kita dalam pagi ti seencik berkait dengan pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo 2026. Dengan SN, jadi kita bersama dengan DJ Josh Martin, bersama dengan tetamu jemputan SN di orang tenaga pengajar Cikgu Alice masuk College Vocational Bintulu.
1: Ya, selamat pagi dua, salam Malaysia Madani, berdapat lagi otak dan ni lagi episod terang pagi itu. Jadi dari pagi itu aku terminip juga bersama dua ninaan so staff di College Vocational Bintulu. Adalah kerakal tiap pasal TVET. Dua ni lagi adalah kaya dua kerakal dalam pagi ti ialah pasal bertanding inovasi dua reka bentuk reka cipta Borneo. Bersama aku dan pagi ti ialah Alice. Selamat pagi.
2: Oh, pagi DJ.
1: Okey, jadi motui mu di College Bintulu na. College Vocational.
2: Adin mo 2026, jadi aku College Bintulu ti so sowak 2020, so ginom sowak watino leh mo dati.
1: Oh, mo matuwi lah.
2: Jadi matuwi leh, dek nyeng ngone.
1: Jadi ngana aku selalu lah aku sekian-sekian nudu bara guru pasal ngajar di tempat juak lah. Aku pun nak musuh kupu so selunduk lah. Kira lunduk, bau lunduk, ya. Okey, jadi nyemkinya asong mo apabila mo terima surat penempatan di ngajar ataupun di kerja di College Vocational Bintulu.
2: Mula-mula ti sebelum ti aku interim nyek mo gandang interim ya aku dah kontrak no. Dusipu pedalaman. Yeah. Moko no ku soon penempatan kuno bona-bona penempatan eh. Adi do Bintulu mo kono ku biki oni pak sekia dua makin jua pula sok sibu tu kan otak sok sibu do odi kusing kan masa no alok so gi pen Borneo yo macam moi jam semong jam adi lagi Bintulu semong nama lagi semong jam oni pak ido do kusing so ku hai ko jam de hotel di nege
1: ya lah no way banyak dikis sibu ya pakai express tu.
2: Pakai express lagi,
1: orang mai jam. Okay, jadi nyamkinya mah kira keadaan kerja Madin di college di Bintulu ni di pasal ke di sepa pasal?
2: College Bintulu ti yo idonya nang sekian pedalaman sebab yo tapi orang sija,
1: tapi orang je lah.
2: Bau tu ya bandingkan topat College Bintulu ti, College Vocational Bintulu ti, iyo sama kodak topat ti sejingkat. Sejingkat kan area industri tu. Iyo sama kodak watino leh. Iyo gi kilang.
1: Kawasan industri lah.
2: Masam-masam kilang leh dati ni. Kilang sawit ogi, baja ogi, so ogi dati. Iyo sama.
1: Ya kira aninanya berhubung kait lah sebab College Vocational pun agak kaitan dua industri ya.
2: Benar.
1: Jadi mo dano sebagai ni sebagai pensyarah ataupun okey ya.
2: Aku dah di kerja sebagai pensyarah deh.
1: Mo ngajar ni ya.
2: Staff akademik lah. Aku ngajar vocational ni. Aku juga ngajar bahasa Melayu.
1: Oh, bahasa Melayu.
2: Iya, aku ngajar BM.
1: Jadi, pakai walaupun ngajar BM, Ani nyalange ogi gelah kirin ani nanya ani pendidikan TVET ti memang gi abang ajar di college na lo.
2: Memang ogi ngajar memang otok gini nga nakpot na yoni du bengke bengke dati sebab dati yo gi bogo do jadi pang otok akan kirin lah nya munok na yoni mesin-mesin watino naik kereta watino makeup-makeup no Soto.
1: Okay, jadi ngan nemu sebagai staff akademik di College Vocational Bintulu tu, mungkin ang pemikir otak mula sebagai staff tu. Oni denangnya pendidikan TVET sebenarnya.
2: Okay, otak ingat dia oni maksud punuak TVET no dia eh? Mungkin ogi nya di puan, mungkin ogi di doi puan eh. TVET ti yo ringkasan kaan adun puno eh technical vocational latihan technical dan vocational eh maksud te sila sonang oto de mudah to paham oto dapat nang TVET ti yo belajar kaan kemahiran yo gi ge teori pake nama lagi ogi skill watino sebanyak untuk do sekolah biasa no do sekolah biasa oto joke fokus to academics saja. Pakai bau tu ogi TVET pendidikan TVET yo ogi nama lagi eh nama extra skill maksudnya ponai nai koyu kodak pasang moto atino pasang karan inole contoh eh contoh yang paling senang eh yo
1: jadi kira deh nyama TVET boleh tenang lebih paguh lagi sekolah biasa doh sebab belajar ge akademik kedengan bahasa ane de belajar jadi di sekolah yang mau gi lagi latihan kemahiran de pengajar nedo pelajar jadi kira lebih paguh lah
2: idonya nang lebih paguh le sebab yo masing-masing lagi ane pi lagi kelebihan masing-masing sebab do bahagian sekolah menengah biasa no yo memang fokus do akademik saja pakai kan kadang-kadang otok gikilin nak opot tu kadang-kadang yo do skabradal lo tapi yo ogi kelebihan di tempat bukod mungkin yo suka moto yo suka moto bayo mo suka moto yo mo minat moto kemahiran dan segi ya naik moto no gatuk jadi yo akan lebih berfokus dano maksudnya dati tiba-tiba itu nyenang sekian pagu ke itu sekolah menengah itu pagu ke itu yo sama saja pakai yo ogi ekstra ogi robisit watino
1: okay jadi tu nih nggak kadang denang muti di college vocational ti ogi kemahiran ekstra ada boh ngajar ada do pelajar gitu ya jadi ini sebab apa pendidikan ti kira berguna lah dan pengidip belia zaman 2000 lebih tu tapi mikir mo.
2: Yo. Bagi aku ni eno oto ni ngak masalah ido yo masalah no ido yo timur joke adin so no uno oh ege. Masalah no ogi nakopot yo remah dang akademik to. Jadi bagi pendidikan TVET yo koda buka peluang ni kanya muti ya sambung lagi study. Maksudnya yo mutu ka aliran eh. Tapi yo molot dang aliran kemahiran watino. Maksudno oto ya tulung nyamuno leh. Ido leh nyamuno rasu-rasu pro o dang kelas di belakang watino. Dek puan ala tuju watino leh. tapi iti bayo memit pendidikan TVET yo. Aku puan ya udi raki. Watino leh wate. Tulung-tulung nyamuti. Moko no kedua he bagi aku adin kan oto bogo mit pekerja sok luar do pakar-pakar sok luar untuk import pekerja mahir seluar jadi bawa lagi pendidikan TVET yo tolong ngasok-ngasok untuk kurangkan import pekerja sopa dan pekerja no maksudnya pekerja mahir pekerja mahir bahagian teknikal untuk lagi ke pakai yang masih dari sekian bogo untuk bogo importnya ada sopa contoh do kodak di Bintulu ti ingin puan ni Bintulu ti kan memang bogoknya sopak sebab nanti kan
1: Bintulu miri
2: Yo oil and gas, nanti suat nado, mili sama ke. Dati memang laki-laki ingat nanti memang ikan, memang ikan ingat akan ingatnya Korea, nya Jepun, nya Bisinan. So luar negara le, sebab ini sebab atau ti kurang le bahagian pekerja tenaga mahir. Jadi tibet yo tulung sit-sit eh. Mana tahu akan betul, datang tiap batibet nomor makin stable ke atau memang dipenuhi dengan tenaga kerja tempatan. Nah, ini kan patut anak kopot cuma nanti generasi akan datang ni.
1: Jadi tentu bogok lah nyada ngojit krakal tu dalam pagi ti. Tentu yang nang ini sebenarnya kelayakan the mesti ogi saan morot dan college vocational tu.
2: Oh, kelayakan kan? Okey. Ini kelayakan. Aku akan cerita bahagian college vocational sebab didikan tibet tu cukup luas. Sebab ogi dah sopak ke? Yang swasta yang maksud aku koda bayangan puan ogi politeknik atau ogi giat marah atau ogi sentek sentek no ada under state lah moko no ogi college community do bau no college vocational ti yo under KPM sebab de bokon no kebanyakan yo akan meet pelajar de berumur moko SPM wate no. Pak, college vocational ti, yo akan meet pelajar du umur eh, semong nom sowak leh. Sowak maksud lepasan tingkatan taruh.
1: Berarti hanya ada yang mau form 4 boleh pilih antara vocational ataupun ketubu di akademik lah.
2: Yo, benar. Kiduraan eh. Jadi, alang-alang aku mau cerita pasal Tibet itu. Tapi aku sebut pasal kemasukan pelajar ya. Sebab ada
1: yang tengah
2: promosi. Boleh ya. Okay, thank you. Untuk college vocational ti, yo salah satu institusi di KPM. Kau yo gi dua bos eh. Ni no KPM, ni no bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational eh. Jadi gi dua bos. Jadi, kodak college vocational ti, dalam Sarawak ti, aku kira ogi dalam nuam buah college vocational. Dua di Kusing, college vocational Matang, college vocational Kusing, mokono di Sibu gini, di Bintulu gini, Betong gini, mokono di Timiri ni. Jadi, otak ogi nuam leh, watino. Nuam college vocational, college vocational. And, ni ogi latih. Jadi alang-alang mau podcast ni aku cerita pasal wakinya yang mulut ya. Okey, syarat yang mulut dan college vocational ni pemohon mesti berumur semenglum sowak. Maksud teh mau kuat tingkatan maksud teh tingkatan talu sowak itih dapat mohon. Tingkatan talu tahun semasa maksud teh tahun 2026 leh ingat mau dapat mohon. Moko ino, jadi nuduk para pinguma deraan anak ke murut KV ke ataupun anak opot de berminat dang program pendidikan Tibet tido ingin dapat naik permohonan ingin so tarikh semong anu bulan ju no ke semong 4 anu bulan moi so wa iti
1: masih terbuka dah
2: semong anu bulan ju iyo masih memang tengah buka adin memang otok tengah kalik lah student.

0: aku pas sekolah tingkatan talu sowa iti sowa 2026 moko nanya muno mesti nuna ujian khas ogi ujian khas retiap moko ino mesti sehat gunan mesti sehat dari onam-onam critical sebabnya mesti kan ya belajar pasal oni nang kemahiran ti do
1: kemahiran ya ya
0: bosi pakai bosi no kan kerja bat be jadi mesti sehat eh moko no itu rabun warna do paling penting ya mesti minat dalam bidang do pilih no mak obo paksa lewati no obo paksa di susah sit
1: iya
0: moko ino jadi osi do peminat ino yo dapat type nge do Google permohonan kemasukan ke college vocational tak yo keluar deh sesi 2027 kono tiap ogi link do berkaitan nyemuno klik nge link no moko no nuna oni do mitia eh kano ogi bogo pimitia edang no dokumen-dokumen sokongan ino memang ogi eh ino joker untuk syarat kemasukan iti under college vocational tetapi bio kota dunang kudu ti eh college community politeknik ino yo ogi syarat-syarat itu bokop just search sejak eh memang ogi syarat-syarat lah.

0: Joke.
1: Oke. Oke, jadi dari segi kursus-kursus double setia itu.
0: Iya.
1: Oke, asal nang sotore kada aku le mulat college vocational nama. Aku suka repair motoka. Oke ke aku akan obongin kursus no ataupun mungkin yang enggak kudu kiang student no sekiranya mau punuk kota no teh yang mungkin subjek de bokon oke ke watino ataupun ke barat saja.
0: Oh, ya sebab pemilihan eti tek yo akan pukul fasa. Moko ingin nanti do. Ingin kan lagi ujian. Moko ujian no ingin lagi temu duga. Masa temu duga no le oto ninga. Contoh kan oto ogi ingin obongin pilihan dan taruh watino. Pilihan pertama ingin no otomotif ingin nang tedo. Moko no kita buah no mungkin ogi pilihan bukon. Taruh no ogi lagi pilihan bukon. Andai kata le syarat ingin no masa ingin temu duga no ingin doi macam itu meyakinkan panel lo. Maksudnya yosikin ingin minat ke itu ingin nang itu minat. Sino sama kuda mulut. Nah, contoh leh no, yo akan yo akan gante video mungkin ingin akan soon do kedua ino. Yo akan nuna, ge. Waktu cara ingin nyawut soalan, mungkin ingin suku-suku minat dang bidang ino, and ingin ogi ke do pengetahuan asas pasal bidang ino. So otok kan odi interview, otok raanya amit otok lo, mesti otok belajar di oni bidang ya amit otok no. Contoh ayo mungkin ingin akan soon iya bona memang ogi sikian kodak koi dati contoh ya makeup no do padati nyemogane kosmetologi lah kayak mit bidang bahagian kosmetologi ti otok mesti puan ni berus di berus oni berus ini bih maskara ke ataupun lashu ke ba asas noh ya dari puan wakinya ayak mit maksudnya mudah setiap minat deh mudah sungguh-sungguh memang ogi waktu jadi otok mesti bersedia deh sebelum ya odi interview no sebab mungkin sebelum itu nya jok mit ja ya penuhkan kota deh pak adin adin ti mau ogi interview ya mau semakin oninya nang ya semakin ketat sih teh pemilihan sebab permintaan semakin sowak no sowak dedio sowak adin sowak akan datang makin maat maksudnya mau lagi pendedahan serba sedikit le tentang pendidikan di WT so zaman no uhe so zaman uhenya itu sekian puan oni maksud di WT mulai yo jok dang pemikirnya mono mungkin on aku tidak suka belajar aku tak imorot Kevin ke adino Pak Adin pemikir no mau kontak le mau kon mau gi ilmu sit teh
1: Okay, jadi itu nih prospek pada graduan KV itu ya. Yang udah pemikir dengan sebagai guru lah mungkin tolu teh ini nyenangnya para student sekian cikgu nah ini prospek the tapot nih mulai soon teh dan selepas nih mulai buat sekolah lah. Prospek kan?
0: Okay. Maksudnya, moko yo belajar pendidikan Tibet ni tu. Tapi yo ya odile maksudnya tu. Untuk koi, untuk college vocational ataupun pendidikan Tibet ni yo ogi KPI untuk pele. Ogi KPI untuk pe maksudnya tu yo ogi persen. Contoh, moko ingin belajar so. Muka ingin jadi graduan TVT, 70% ino ingin koja dang bidang. Koja dang bidang ino maksudnya, oni bidang duk mit ingin no, masa ingin sekolah no, ino duk ingin koja dang bidang sama ye. Muka no, agi taruh 10% ino ingin sambung belajar. Sebab, tingkatan 425 no tie yo joke mit sijil vocational Malaysia mungkin no nambah lagi sijil kemahiran Malaysia jadi yo gi dua sijil eh yo idoh yo mit SVM ne yo joke mit SVM sijil vocational Malaysia tambah lagi ekstra sijil kemahiran Malaysia tahap 3 ino do peringkat sijil mungkin no bahagian sambung belajar di taruh 10% no, sama ada yang sambung belajar diploma, sebab kok yang ditawarkan diploma di college vocational teh. Nah, diploma itu 2 soa, muka no, SBM itu 2 soa, maksudnya lagi 4 soa lo. Muka yeah. diploma itu, muka diploma itu, yo lagi on job training lagi. 4 ke 6 bulan wat no, bergantung 2 bidang masing-masing leh. Ogi 4 yeah. bulan, ogi 6 bulan. Maksudnya ingan latihan industri di tempat Sibonal. Tempat kerja Sibonal. Ino taruh 10% leh. Taruh 10% sama ada ingan sambung belajar di tempat yang sama. Atau ingan pilih tempat di bukun. Sebab otot dia nyet tungang, dia nyet tungang nan student yak busuk sekolah otopnya doh. Kadang-kadang yeah. dia ogi minat di bukun kan, ya sai suasana di bukun. Mungkin ya akan di tempat di bukun ni, di poli, di etek, di akhir-akhir ni tempat ya sambung diploma awak no. Mungkin no, dalam 10% no lagi, yo dapat jadi usahawan ni, yo dapat buka bisnes atau apa. Jadi yo okay, taruh beringkat batina.
1: Okey, kada 10% nanti ada small peratus nanti yo. Nuna minat no sebagai usahawan dengan tu semua peratus tu. Okey ke itu nuna bahasa kursus itu mil soto kada ia jadi juru solek tu ya. Yo prospek ada no.
0: Iya.
1: Nah prospek ke.
0: Ingat sih kan ogi ke. Memang ogi. Itu kena sinar bulat kena. Sebab memang ogi. Yo, itu kau pun puan so cegu atau pere, cegu bengkel. Atau nanti yang makan bengkel, vocational ini atau makan bengkel. Ogi ni naan, aku pernah ngajar napa poti, tapi yang aku ngajar subjek umum leh, kan napa poti diplomati. Yo ti sub, yo itu mit bidang seni reka fashion. Nah, ingat puan fashion tu.
1: Fashion.
0: Jadi yo ti ogi buka butik Adin di Ngojit Kuti Demiri. Yo buka memang buka butik. Jadi ino memang dalam bidang untuk per duk 10% no dunang kuti ino memang dalam bidang untuk. Moko no ni lagi contoh ogi itis te kan dengan buka butik te do. Yo provide baju butik no duk Miss Grand Malaysia, ingat puan Miss Grand Miss Grand Malaysia, sorry, Miss Grand Sarawak do bau yang tanik no, ino tong bekas dengan College Vocational Bintulu. Greslin, yo Greslin nado ne, yo baju do pakai no, dengan ada dunai ne, dengan ada buka butik no dunai, yo jadi otok ingat sujuo tong bagai le, pernah ngajar student ti maksudnya ogire kemenjadian ne no.
1: Kira produk so college vocational tu ada semua jadi okay jadi
0: aku dekuan ni RTM lagi cover ke tu pakai yo tengah naik preparation kaan pertandingan ni noleh
1: okay jadi ingat ang tia the mid mulut college vocational tu tia yaudah saan form 4 do form 5 okay ke itu kira ada belajar di titik basic saja. Basic aja maksudku yo mesti ada ke nah sijil boleh ke lah sijil ane sijil kemahiran gitu ya.
0: Vocational.
1: Ya mesti ada vocational. Ya boleh sambung lagi ke tahap do lebih bergantung lagi. Dapat doh?
0: Boleh. Dapat. Pimono graduan TVT yowat itu, pompat do pom limo yodo soa yow akan meet sijil vocational Malaysia. Mungkin no, ini sijil lagi sebab kalau do sekolah menengah do sekolah biasa aliran akademik aku yow joke SPM kan pakai tadi yow lagi sijil vocational Malaysia tambah lagi sijil kemahiran Malaysia tahap baru. Sijil itu banyak meet dek sopa do yow. Aku pernah sikin dengan kuda bokon ni, yang nang sijil tu, sijil kemahiran no. Jadi nanti dapat lepasan SBM, yo dapat terus sijil ino, SKM no. Tapi yo lagi exam leh, lagi ujian tertentu untuk iktiraf yo itu memang mahir dalam bidang otop bidang masing-masing. Yo kompeten lah, inya moga ne, yo mahir. Pokok no, mokok so SBM noti eh, yo dapat sambung belajar diploma ikut ya do. Ah, sambung belajar diploma, masih lagi do KB sama. Yo de yo sama ada yo lawan mulut KB. Ah, memang untuk galakkan leh mulut KB. Mulut bidang do sama. Dua sowa moko no on job training no at ke 6 bulan moko ada no nyamuti akan graduate moko no nyamuno ya sambung lagi ijazah lo dapat dari masalah iyo memang dapat iyo sebab adin iyo memang dapat sebab sebelum itu yo ogi pat yu utama untuk kemahiran pat yu utama kemahiran contoh iti dunatong kule unime UTHM iti paling kunatong le so pati ogi duo pakai adin nyamuti mo namah rangkaian university no untuk pelajar college lepasan college vocational yang mo namah lagi kota contoh adin kalau IPTS IPTS ICATS ogi meet pelajar college vocational ke moko no UTS Cebu nano ogi ke meet moko no baru-baru ti ko iyo gini nga ataupun itu ni nga ni nakopot ko gi tanong doku nyamuti ogi mohon IPG iti first ever le iti memang first time lepasan college vocational dapat murut IPG ogi duh naan duh tunggang murut so kevi ko iya jadi rangkaian iti mo terbuka buasnya sebelum ti pat iyo ja dapat terima nyamuti pak adin yo mo pertama le ino do paguh le nyamuno dapat sambung lagi lebih tinggi nyamuno ya sambung ijazah master PhD even dapat ke dari masalah
1: Okay, jadi temu ngejit ya pasal pendidikan di College Vocational Bintulu. Jadi kurang lebih sikit lah pasal sebab patut dalam pagi tih ada kerakal pasal nanti bertanding lagi mengatur da PH ingat tu. Dapat menyita pasal bertanding lo.
0: Iya, dapat. Itu le the main point es benar. Okay. Untuk pertandingan itu, ada di no pertandingan Borneo Innovation and Invention BIIC atau singkat 4.0. Borneo boh 4.0 sebab itu mau kali ke 4 ko menganjurkan pertandingan itu le. Yo agak ayuh gaya pertandingan itu sebab oto mitiaknya awam osiosi saja dalam Malaysia itu dapat nuna. Jadi pertandingan itu oboh naik kaan nama ilmu dua kali bakat dan kalangan anak upo sekolah baya orang awam leh ingin dapat ke suwa bayangan ya boleh ada masalah ya muka no so pertandingan itu untuk raan su suanya yo puan oni ruban untuk naik inovasi itu and oni kepentingan inovasi itu dalam kehidupan untuk kodak adin untuk mo ani naik online streaming do itu lah kepentingan ni salah satu ya.
1: Jadi wakil format pertandingan teh yo secara bersemuka ke ataupun secara online.
0: Okey, pertandingan ti wakil yo bonai konsep pertandingan ti yo secara hybrid. Maksud teh dati ogi dua jenis teh. Kaan fasa pertama no, kaan permulaan bahagian register, ingan naik projek ngano, ingan naik bahan ngano suat dang online. Ino so dang online. Tapi waktu majlis penangguhan dia ino ke bersemuka. Dek bersemuka itu otok naik du Boulevard Shopping Mall Bintulu leh. Ido du kusik yo du Bintulu.
1: Iya. Berarti paksa taban hasil dan nanti adik ke Bintulu. Hasil adik ciptaan
0: nanti. Yo nak oni du pimitia oleh panel juri nanti ya. Kan yo nang toban hasil toban. Sebab nyamuno masa no mo bo nilai sebenarnya. Joke yo no ya mit hadiah he no ja. Watino. Yo mit hadiah ja. Jadi yo no. Tapi bayo dore no de tunggang no dapat ge hadiah no tetap otok ngin do yo. Ino maksudnya.
1: Okay, jadi oni kategori-kategori dagi abah bertanding.
0: Kategori do soon suak dang pertandingan itu yo ogi talus sasaran Okay. Pertama no, nak upot sekolah. Nak upot sekolah rendah, sekolah menengah teknik, college vocational. Tapi college vocational tu you mesti sijil vocational Malaysia, diploma you akan kategori. Mukono,
1: Yo.
0: Sebab untuk yang nak upot sekolah tu, untuk ingin free je. Dari jora lagi fee. Dari jora lagi iuran. Untuk ingin free. Sebab untuk nak umur ni. Mukono, di kedua, kategori kedua, tertiary ti, yo bahagian diploma ataupun nak upot ijazah sarjana lah. Sarjana muda. Maksudnya bachelor lah. Mukut no, dia taru profesional, nya ada lagi master, nya ada lagi PhD, orang awam, pada otot, dapat ke morotek masalah. Tapi yo lagi peer, yo lagi yuran-yuran ya. Ini kalau kategori no leh.
1: Okay, jadi ini bahasa project de selalu nyangin nudo nya ada suak tu. Projek soto kada okey ani dulu bertanding kategori bertanding maksudku okey kayak bertanding naik otomasi ka ataupun mungkin makeup ka ani ya
0: okey aku komo sebut tema no ti ayo tema untuk sewa itu tema no AI and green technology.
1: Okay.
0: AI and green technology. Jadi maksudnya ingin asosiasi peserta duraan suak nunda ya dapat hasilkan apa sih inovasi duk berkaitan dua tema duk nangku nole. Masuk tema ino sebab soal lepas tema okon. Soal itu tema okon. Watino. Jadi nunak nge tema duk lagi. Mukono ba ingin onipi raan kali contoh-contoh tema project no, dapat ningat dia di Google ataupun ningat dia oni idea dan mogi subana inovasi so ino leh. Maksudnya AI and green technology ti yo mesra
1: alam.
0: Yo kena mesra alam. Yang tidak mencemarkan kesekitaran nanti no. Yo kena.
1: Apabila tu ingat tadi nanti ya berkait dua AI. Jadi okey ke itu akan bertanding beragu ke oni ke.
0: Beragu. Itu bertanding beragu. Itu lebih kepada inovasi duk dapat nyepakai dan ini dip duk memudahkan urusan manusia watino. Duk ogi
1: fungsinya. Atau naik ni no kada apps kah ni kada pakai ataupun mudah lagi
0: kau tu. Benar. Ini le contoh he. Yo ini contoh he. Green and ini tapot guys wa yo.
1: Green technology tu dia. Iya. Jadi ni no green technology tu dia lebih kurang kada nyin kah ataupun notki.
0: Dah mikir apa lah. Yo terpulang sebab yo ini nyenang sangat luas sebab kadang-kadang nyamuti mungkin akan sampaikan konsep pewat ki yo nunak leh yo nunak konsep pewat ki jadi yang green green technology ti yo kadang-kadang akan ingat mesin ataupun yo akan tanon sistem kadang-kadang sistem no termasuk ge yo asalkan yo berkaitan do inovasi tu yang memudahkan urusan manusia dan kehidupan inoh tapi doi masalah yo doi ko hitungan nang yo gi ni ja ni kategori ja yo sangat luas sebab
1: sangat luas
0: teknologi
1: ya.
0: Yo teknologi kan memang sangat luas jadi danok leh nyamuno akan hasilkan oni ja idea de ogi otoknya oni mun ini mun idea de hasil peserta no leh.
1: Jadi dati kira aja me auto learning ga mungkin mun bara ona kopot te sebab kategori paling rendah di sekolah rendah. Profesional. Jadi dati lah to dapat ninga aninanya mungkin mun bakat bara generasi auto dan nai inovasi kada AI, duo teknologi hijau, teh green technology itu teh.
0: Dan
1: setiap setiap bitanding itu ya. Tentunya nang ih oni dari aku soal teh yo. Jadi ini hadiah-hadiah saat pada nya ada ane nanya jadi menang lah.
0: Yo yo. Oke oke. Ah itu memang tunggu-tunggu kan itu.
1: Iya.
0: Setiap pertandingan mesti yogi hadiah.
1: Mesti yogi hadiah.
0: Oke. Yo mesti wajib by itu memang nya adolek suak. Oke. Untuk peserta duraan suak titia ingin maksud ini sebab ingin akan toban pali. Du paling penting ya no isi je lah. Isi je itu, osi do register, osi do register memang yo akan dapat isi je. Maksudku register te yo itu joke register aja pak doy submit submit piswa eno mak mesti submit bahan mesti submit project baru ogi isi je. Jadi suo akan dapat isi je pakai tuan isi je sebab waktu de tunggang ngin dusuk suanya sebab koi dati kan di Buntulu jadi mungkin lagi dus Semenanjung ke laki-laki ke otso tu akan ngin isi je by email muka no pemenang keni no ketalu yo akan toban duit ke akan toban duit toban medal pari muka no dua isi je lagi talu moko no ogi duo sagu hati untuk setiap kategori sebab yo akan ogi kategori masing-masing leh duo sagu hati yo akan toban wang tunai duo isi jel ge yo doi medal leh medal no tepat kini no kita luh ja sagu hati ti yo toban wang tunai duit duo isi jel moko no atau ogi ge pameran terbaik okey ge pameran terbaik itu kategori osi do ogi nok le takano yo toban bahan-bahan bahane yo akan pamerkan bahane no atau akan ingat atau akan nilai osi do naik pameran ne terbaik atau akan ngin duit duo sijil ge setakat itu itu le hadiah-hadiah do ogi kan peserta do yo kosong ne dapat murah
1: Ayo. Okey sini sini anu pia buatnya todadon torpiswa dah bertanding ni.
0: Okey. Okey, untuk tarikh-tarikh penting ti untuk pertandingan ti oto mau buka no so ni Jun, okey, bulan mom takkan no.
1: Oh.
0: Masa gawi ya. No, bujuk bulan ini. Yo masa gawi ada nya ninga masa masa gawi ane. Masa gawi no ni Jun, no ke 27 September bulan PI. Jadi atin mau ada mau bulan Ju, lagi dua bulan lagi lah.
1: Dua bulan lagi lah.
0: 27 September. Iyo, dua bulan lagi. Jadi, bayangin, masa ingin register no, contoh lah, ingin register, ingin joke register saja. Pakai ingin duit tot, bahan ingin no, otot duit kan terima lah. Maksudnya ingin register, mesti mau lagi projek ingin no. Iyo tot sekali. Jadi, mak komo teh ino 27 September 2026 ino last eh maksudnya register sekali dua tot bahan-bahan bayangan nyo nyam basa ingan moro puso tarikh no 20 September do ko pihak pengajar turun ne sebab ko ibah tulak ingan mo doi nuna timeline de naik ko pihak pengajar jadi ino memang ko ya memang ogi sobot dang term and condition ne moko ino 20 September no nop ni on bulan semong nya muno akan obo nilai project nya muno maksudnya juri akan naik ojai moko no 2 bulan semong no oto ogi naik pengumuman finalis maksudnya osi pemenang do ani pemenang untuk pertandingan itu finalis akan obo umum 2 bulan semong moi bulan semong nyamuti akan ogi pementangan. Iti du nang putih suwe secara dalam talian online. Ada online le de joraknya nok dio. Moko ino 24 bulan semong no ino du fasa terakhir majlis penangguhan pertandingan itu le. Iti ke nyenang bersemuka. Sebab ino to nang ke hybrid te ogi duo jenis platform yang kita pakai lah. Ni no online ni lagi bersemuka. Bersemuka no do hari yang terakhir lah. Masa tu yang naik majlis penangguhan. No do Boulevard Shopping Mall Bintulu.

0: Okey, jadi dia buat lah dari aku sekian lah pasal harapan ingat lah bagi pihak penganjur pertandingan nanti.
1: Ya, ya, ya. Harapan koi memang koi raan bogok peserta di mulut sebab itu pertandingan di suku paguleh sebab ingin ilmu doto oto ya buka ge peluang ya kalik bakat terutama yang nakupot eh oto memang fokus di nakupot supaya nyamuti doi etolu ya na inovasi sebab selain ingin cipta inovasi ti ingin perlu sinar lagi sebab ingin perlu bentang so sodano oto dapat ngajar nyamuti ponai sina adonya ponai jawab soalan yang paling penting keyakinan diri no ino le dulaan koi mokono otoraan ge oni be amalan inovasi ti obot rap terutama dalam bidang koi ti le sentiasa ogi inovasi do bau sebab otok ti kan mo sowak 2026 otok ninga sono ohe nok atin yo memang bogot pembesaan eh ohe kitungan untuk video call wat itu jadi inovasi no memang perlu le dalam hidup tu ino le harapan aku le muka no ni lagi aku harap nang info demokrasi kudu somu somu no bahagian tibet no yo ogi le manfaat eh kudu tudu suap pendengar de ogi bersama doto dan jak ngupi ti terima kasih ya DJ
0: iya, aku tahu lah dia ingin terima kasih lah.
1: Wakil. Iya, iya, iya. Ini lah. First time lah. Ngojit nunak kau yuk demunti. Ogi nebus-nebus gini nyam itu ni.
0: Okey deh. Aku juga nak berbual-bual terima kasih. Nudu cikgu ya. Aku nak cikgu, cikgu Alice. So, college. Okey. So College Vocational Bintulu sebab mau berkusi info pasal pendidikan TVET Matinoga pasal pertandingan inovasi dua reka cipta Borneo itu ya. Jadi harap kerja ingan pertandingan ini dapat muncul lah. Nah, terima kasih bogok-bogok nelingan.
1: Okey. Yo terima kasih gitu do ingan sebab mungkin slot itu do oku leh. Okey, thank you.
2: Kita bersama dengan tetamu jemputan kita ada Anu Siti Sencia Cikgu Alice seni orang tenaga pengajar The College Vocational Bintulu The pidana kita berkait dengan pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo City. Jadi kita harap ya bala adik-adik kita ada ngumit bahagian dalam pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo City dapat mencipta kuat kita ini pikara atau pun ini barang dan mungkin datangan kita banyak kalak kita tumbuk ataupun dah unik ataupun datangan kita sebagai di luar pemikiran kita kotak pemikiran kita dapat ngekat lagi kalau kita ya bala pimucang-pimucang dan masa itik nah, supaya bala ti dapat maju dapat mencipta ini reka cipta dah boleh membanggakan kita semua dengan selain saya lagi ngekat genan Sarawak dah persada dunia kawan kita. Jadi kita harapnya makin nahi ehong lagi sebenarnya bala belia-belia kita, bala pelajar-pelajar kita ngambil bahagian dah api pertandingan-pertandingan dah menti sebab dengan adanya pertandingan dah menti ya kita dapat mencungkil bakat, dapat mencungkil pimanai, pimintar bala pimucang-pimucang kita supaya bala ti ya kait banyak, kait terawa pi tengah ani dah ada bakat dah terpendam kau kita ya dengan ada pertandingan Abang Siti Icik Ahi kita pun dapat lagi mancang Sarawak dapat lagi ngakat taraf pimudip dengan selain masukan lagi bala ada di kita pun sama-sama dapat lagi menunjukkan bakat masing-masing dah abi bidang dan minat balana. Okey di ketika ia program atau apa kita bagi dan mengikuti Abang Kamut kita put lagi kita minggu de bau dengan jam bersama sejak pukul 9 pagi setiap anu 4 dengan tetamu jemputan dan beken dengan saya aku Lina Jagim selaku penerbit program Tak Apa Ungu Cap Sarawak Pagi dengan bila put lagi kita The Anu Double Ken.

segmen Yengan Jiaren para kandu sopukor pri isan-isan nepukor semangtua yunandu KS di YFM Pidaya gerak bisama.

Ada di jalan ke Praman di Dr. Bapak Raja boleh didik dengan bau, dengan demba atau benda tak semang di Madina Tindik minar pahasa pukul semang di Serasa Serama di Serasa Keso program bisingan di Bapak Setia sama KDYFM Bidia RTM Kuching Bapak bersama ngaku di Jelala ngah kunaga yang berdengan tadi Bapak Setia bersama ngata di awal Facebook Serama Tersan tadi Ronald Dennis selalu tugas Serama Berpagi DJ dan semua geng-geng awal pingkeping WiFi lagi harap semua sihat-sihat selalu Senin. Terima kasih ya sama kata sesan ke judu Rosin Kunyau selamat pagi di Jelala sama tugas ni awal negah semua seninang harap so peraga sehat metik main ragu so bro rimaranti ke hati yang terluka. Terima kasih ya Rosin Kunyau selamat sesan ke judu Desus Panes hai di Jelala selamat sesan ya so peraga berageng-geng awal PPSM BK WiFi media seninang. Terima kasih selamat sesan ke judu Robert Jawa selamat tugas dengan selamat konti di Jelala metik mutar lagu napa-napa masuk Peace Band lagu tinan ngibur semua pengkeping WiFi media dapi-dapi dengan dai seninang ah ragu napa-napa membuat main tejah ya selamat sesan ke tudu dengan tak Kurt Irvin selamat sesan WiFi media salam tuju di Jelala dengan geng-geng awas salam ceria-ceria seraru ya terima kasih ya Kurt Irvin selamat sesan ke tudu dengan tak Nicholas Terrace selamat sesan di Jelala selamat tugas seninang terima kasih hai at yang pakok selamat isinisan shalom jawa unu nuk di jadi konti WiFi media nuk suap pingocit geng-geng awa WiFi media bayar suap pingocit fan kau semua greenas kena ke terus suap pingocit VMP moyan semoga sentiasa sehat sepanjang masa mitik ragu gerungan pejawa unu so Ellen tucu nuk suap pingocit setia WiFi media odop jaga odop seninang terima kasih selamat sesan ke tudu Roy Kuang Paul Sekin selamat yang nganti aren di Jelala ngasopra keping-keping WiFi media dah berupa pagi ti harap semua sihat rasa na pagu handu meda kawasan terbedak berpagi ti terang jawab siru ku warna aya terima kasih ya asasan ga tu Wellington mai so pagi sama semua pingkeping radio WiFi media na para fan club semua greena asasan Wellington mai sama asasan ga tu Jackson Ritan salam damai ngam sesuruh di Yonso pragu minat setia WiFi media geng-geng PPSMB ke geng-geng awah salam suka pemambuang seninang mamang Pendrisen Christopher Neil so pagi DJ semoga terhibur semoga geng-geng awal WiFi terhibur salam suka pun punau seninang ya terima kasih selamat datang ke tudu Angela Jikes selamat pagi di Jelala doa berapa geng-geng awal dua so berapa pengajit WiFi beda dong pagi ti semoga sehat-sehat selalu seninang tinah ya berdengan eh, kita so punya pesan nanti kita pahit berdabar dengan tadi kita bersama dengan tadi awal Facebook harap ke berangan lebih seingat wadi nanti di sapa kunang ada bego ya bego di tempat tenak kanya di api kuman dengan berumahan ya nendu lagi kena so perangan kena iba berderampi menu perangan amurat maat so kede ya ambil kudos dengan di api kuman ya nendu harap ke dengan harap so bekerja di Red Dog Nura dengan mujur kemana ke terima kasih ke dengan adi sentiasa bersama ke sentiasa nyukong station WiFi media RTM Kuching dengan berdingan harap ke berangan adi lagi bersama ke media nanti dengan Red Praman bersama ke di WiFi media dengan penerbangan segmen yang dengan di Arantar Pegurus Semangat 2 yang nanti supaya tidak dapat sama-sama dengan program dalam penyukaian so media FM dan nanti tak memerah di jam discussion tak di dalam segmen yang dengan di Arantari WiFi media RTM Kuching.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu, mu tidak sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak, tadi kembali bukun kini ngah, dari tubuh ku puat deh.
0: Nah,
1: nyu tiak ni si doh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Nah, inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek kota sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam tentu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Aku tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid namol, pada terus tadi ni dia, tempat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut tadi ban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya
0: nah. Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kena nanti boh.
0: Iya le ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelo. Aba, trouble ya. Betul.
0: Gelo ti.
2: Kenyam dah mu tanya.
0: Nah. Kali siapa mu siapa Nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess. Tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Dah tolong nih gelunya nak. Gelu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, enas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana? Dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa deh. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Teh aku si Ian lah.
2: Kai aku
1: ngecek kamu mati. Kai
2: teman si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh kebi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau kaki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku

0: kaning kedos witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ada berkurang nih yo.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit ya, ngecit. Okay, okay, okay, okay, okay.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Okay, Mai, okay. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cekadak mataya ke cekadak mu.
0: Dom ni lagi nas. Sam ko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu ku betul tanon yo do tapan yo. Ma do telepon yo ti nah.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pun tatu lagi tebeku.
0: Hati mu katung. Patut meter mu tanggon ke sambung ah.
1: Okey mai ti.
2: Kehal, mati ku juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua dikata ya tiak.
1: No, no.
0: Rehat ni andu andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iya ke iya, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yolah, terima kasih
2: Nas. Ti surat siklip mu lah, mitu bak urit sepak mati ya.
1: Iya, Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali, ti appointment burang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek des terus ni lah.
1: Anu bokong tu lah ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor lagi nak kot ya?
2: Iya, boleh.
3: FM di 06 Pandi MHz di

Adik dia jangan ragu peraman soalan gerongan api cowa undu tebana tada berdua minat rapah sobat kersumang ini iya sesak nah aku nak peringat ya nabi pansau peragi ya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati doga pilih sejadi tema penyerami anu kebangsaan dengan Hari Malaysia HKHM 2026. Ina ati ina mencerminkan aspirasi ngakatuh negara adi maju inklusif ngah harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Kunaga haburan kebangsaan ati mekabayukah dengan nak bendera. Bendera Malaysia di motokar, di motosikal ngan, di upis ngan. Artinya ngakatu ya semangat, semangat sopra gabarata nyambut anu kebangsaan adi de medeh tui. Yang ingin berdengar selamat di sini ya di barangan revisi dengan di aki bersama K2FM Bidia aku nak kerja dengan kerja dari ruang seminaran pakai motosikal banyak kembali ya teban bejuh ujian dengan teru tiba-tiba aki ujian te ya nak sumian du kemudian ke kami ngari ruang seminaran kami ready ke tempat tadi jok manya dah pakai topi keledar ya menyada pakai topi keledar gunakan banyak raju-raju tepan motokar tepan motosikal dengan sama-sama tak jaga penyelamata sobrag ya. Madina di 24 minit lepas sepukul simangan di isi di sana cak dengan tap cuy peraman adab tak ngeragu peraman di dokter ban pada Darren Wooden kan ngeragu di den dari gap

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensil ku.
2: Kiyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat tambah dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cego. Nah Jason lah, pensil multipali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pasal aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.
2: Kok

Reggae Promesa Brori Marantika Hati Yang Terluka Promesa Praga Harbisi Berangan Di Bestia Miana Station WFM Bidia RTM Kuching Mari nanti tahu prima menara pasal pukul semangat di sana sana kena ke iya na sopra ke ya hanga na di biar na nak hadir bu umur semang nam soa media sosial ya mari nanti biar pengesahan umur minimum semang nam soa kesembu ya Ia nampak bisa bihun akaun media sosial ada pengerak. Ia kena gah hati ina habis kait dengan bega kes ya. Kes scam ada berlaku, akaun persu. Habis kerusuh ni ina bulan Januari 2022. Dan taruh pun ni ina bulan Julai 2026. MCMC melakukan kes siasatan pun kah melakukan siasatan 222,102 permohonan pimun kandungan skem dengan akaun persu April 6% adi memujur dog pimun dengan 20,104 permohonan penurunan iklan produk dengan perkhidmatan adi deh dognya benar meh dog kemuka dog kemukakan dengan 6% kandungan adi meh dog pimun dengan aku nak ke ya na kandungan-kandungan adi deh sepatut i ya dog nak di media sosial pikiru so ni anu bulan Januari 2022 dan getaru perut Jun 2026 MCMC meperuah ke 4,160 per i kes siasatan berkait dengan kandungan-kandungan di deh dok ni benar di media sosial ngana ya nak pergi pasal pergi 462 kes di nedok nyasat di dibuat section 2 taruh-taruh akta rimah mai-mai di libat isu taruh ar 22 kes di dok dakwa di mahkamah 96 kes di meh dok meh biar keputusan 6 kes di bubble drama proceeding di inah berita ngen pengesahan ya pengesahan kita anang umur minimum 96 sewa perlu re pakai mic card kemere perlu mic card ya ngera adire buka media sosial kami ngan apun kanakan adi berumur ribu 96 sewa apa ida bisa bian akaun media sosial ada pengerai ya Amat kuna ke banyak dana tu individu pun gak ngeradi berumur semenang suak kesembuh dognya benar daftar ngak biar akaun terdedek akaun di media sosial pengesahannya bisa dok naik pakai my card puankah pasport Adina ngak katuh ya katuh keselamatan dermatalian ngana pengesahan umur minimum semenang suak pakai my card madinati dok wajib ngat Yana Sopraga Barata daftar naik akaun media sosial. Ngaku negara kah tinggal tugas platform dari Bisramat. Yana Sopraga daerah tu, ngah MCMC dia terus ke patau pematuhan ngah penguat kuasaan. Nisa ini tim kara dia kena dijadi. Lebih si mana nanti kami tengah ya, ke mangsa-mangsa skem di beraku tuduh beranak nak lebih si yang mai barat ibayuh bi na ada petak nang bayu habiat na pengalaman habis tanah dapat tanah pengalaman ya apakah perkara adi sepatut ngeranai di media sosial ngana sama-sama tak jaga anak ta ya kami barai bayu semenang suak kesembuh manya beda barai bian akaun media sosial ada pengera amai kami ada pasara hari dog dakwa dog dakwa di mahkamah amai kes bisa dog nyasat di report section 2 taruh-taruh Akta rimah mai-mai adim koko kita anti jah. Taruh perupri minar pasal pukul semangat di sana sesama sesangka sopra. Terima kasih habis dengan adi bestia bersama ke di YFM video RTM Kuching. Guna ke berdengan tadi bersama ngat tadi awal Facebook. Berdengan ta adi bestia bersama ngat tak sesana nuwati sesama sesana tuduh Donny Lim. Adi bersama ngat tadi YFM video. Guna ke hendi naik villa pun kalan di lambit. Sesama sesana tuduh Angelia and Sidor. Sampai konti. Salam sumbung begak. Yon berdengan. Pras nudi
mambuang seninang. Mita ragu di halilil mengoh ngangi bersopra kepimpinan setia YFM Media. Ya, terima kasih ya. Sama-sama sangga tu Jay Junfo ngasopra kebarangan adi bestia sama ngaku di YFM Media. RTM Kucing.

0: atau nosak dia beli nyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia berturak motor tinuk pedawan dedek muno kakak pek boras mongki rotong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh dia PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kira dia berturak untuk kata ni moh dia mentok kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap meh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku aduh moh obuak tiak takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah kejap deh dah ke sepek duit ke teh titih okey.
0: Wah tabal mana pek duit mu noh deh patut suar IC je suar pi kipi yang dah bilih-bilih noh muak ke hoki nya ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Regga Bramasa Michelle Matthew Dusa Hanege Bramasa Opera Gare Bisingan Nadi Bustia bersama aku di YFM Media RTM Kuching pukul 92 Yenan 2 terhadap pun sama-sama aku dengan program dalam penyukaian So Media FM mengana mama tinggal nyami tak menegak penerbangan segmen yang dengan di Arenta yang anwat ini part 6 menerbangan August 2026 mengat terhadap pun sama-sama aku dengar YFM Media pukul 6 singgumi anus kama drum segmen ngancang petak tak ngana nak tak bidapa ada bau aku jabar bertegas di jalan langit seramata bidapat ke sopra ke salam Malaysia Madani ngaragu diskusi so Ika Saiful sarang hai opa bye bye.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, halo-halo saya Peci, saya Pak Bunga Man Tam Le Mai Talam Klarah Tam Beluak Do Do Patani Na Ma Do Bulan Saya. Ya, aku usunukong geritam Talam Jakarta Malang Guna Allah Beluak Do Ani.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Arangte Habaram Dahin Belaga Paanah Beji Dahin Radio Tam.
1: Ya, saya kenapa saya puji. Saya pahabung ngaman kalau lima tapi dia nak amani tamat dalam kelarah tamat. Doa ni jantan mikir ramai cakap temu lalu ani out dopat. Dahin puji maju rahan Tuhan dan pahabung dahin tamlim. Tak alam do alang saya wani nunan palahu talam bagi halang saya ulim manitam. Ya, aku yang usah nukung puji dihin kalau atang apa kau tak lebih dalam mendawak alang guna Allah membeli telok kaya apa mau dahok men RTM miri doa ni. Dan perkataan yang dihina pada dengah mendalia awan dan telok jana kira menjaga nurepa bulan ulalu ani u bulan saya nama do bulan saya saya kena mana telok lim saya peramai nurepa utama utama bulan kebangsaan bulan tu sudah nak do Sarawak dihina do ani hana bulan ani hana bulan kebangsaan ya saya kena mana telok lim malang tak tahu mendalia semenanjung Malaysia dan dengah mentelok lim aku ikam jam kalau dan pada dengah nun program aktiviti yang anda kalau nak jarun bulan kebangsaan anani hak daleh awan na telo. Okey, minta melim tak nak mengkesut anu program tam. Kalau pada dua anjunang, habis tama peji ngeriangan dah nak dah alang ayah. Abu kalau jing do tama piah peji ngeriangan dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Dah tama doa ni teo waktu Facebook radio kaya Mira FM atau lama kuri kuri hangun. Aku ini sak mati. Flyer sadah ngedo ni adahin puji Tuhan baru nak dang temutam halam nurpa safe halam Facebook Radio Kaya nak Miria FM. Jinan hal non tua kata hati hana halang ngedang mihat tangayat telok dang peji di nai kami. Tak lama kelarah peji dari Radio Kaya Miria FM mudah nak jitok lang jan sang mama nak puji di nai kelok. Bukan cik jurnal ngadah hok tangan bukan cik 45 itama pejoh peji tak lama kerah tam jurun tolak melarah tam peji pejoh tak lama dengar-dengar tak pukul dua lebih tak lama program kelih hadat asal tam wanan itama joh ngak kelarah tolak peji di hina kamer radio kaya merafian pukul dua jurnal doa ni halaman sejarah dengah usun tanah ana pomo pukul 2:45 minit lebih dahin ampai ta menyebung program telo pomo dengan kayan men RTM miri ini tak pukul telo lebih mutam dapat kedua. Yang minta melim, nuna ni tamah peji, tak lama kesut ano program, tak lama kelarah tamah berdoa ni, hadut pad, gak tak nama dua bulan saya, saya kena payah aman na kelok lim, kui ji hangulan, usunukong, saya kena aman na kelok lim, dan ji doa langil sayu, mutam doa lang mariang, dan gak lang mariang, dan kelangat lang mariang peji, dan kelok mutam doa mariang doa ni.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia minta mempejoh dalam kerahat tolong luar berada ni kita mempejoh

0: Iya, ngarang hujuk dari mana hang telok lengan yang lima panah-panah tu dah ke telok belah doa ni peci dah yak ngerik lagu langku mak ngarang hujuk lang kena na bahalan tigang jalur ngalang gerita 22 minit lalu pukul 22 belah doa dalam jam tam alang unak loh loh kabar doa ni ni ha na atoh tam mahmutam manbeh telok kaya na pahamu dahok men RTM miri. Okey, minta melim jarun telok na hadui tak mana hang telok lengan pihan na wak hadui telok lebih ni tak mana hang tok lengai japan na telok na tangoh na kanan ha amin na telok so kena paya jan hado men telok alang tek tala madale dehin sayu pahabung ngan dehin sayu kena men kalau lem tek men hang telok lang hipu ni biang dahok sang teh reti tala madale ta manya nang tek jo kiok layan do lebih ani anengi bahi belare ha kuri-kuri awan alang tek tala madale lirin dehin malam anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madale lirin dahin nagahan ke sudo ya nama 24 tangan 34 darjah celsius dahin jima do 5 ha men jima ateng malam do ana baramagang di dusan gahan ke sudo hena mana 24 tangan 34 darjah celsius. Mina penuti hapan lawat tijo tugu ke do ana baramagang tala madale. Dahin nak duk nama saya, dua bulan saya jihma dengan usan ha kuri-kuri awan alang tek tak jelang dahin nak bahaya banget dahin lebih tang malam anbaran do megang gahan ke sudo yang nama 24 atau 34 darjah celsius domigu atang domigu do domigu do ji do dua atang do telok anabara megang tagak jinu nusan men jihma tang malam dahin kesu lasuk do jarun kuri-kuri do ni atang do telok 22 do bulan yakna na baraman 24 datang 34 darjah celsius jadi kini atam jam lim tijau kiok layan do tak lama daletam minapa nariman nak do migu atang minapa man nak do lima kasih do lima atang do telok migu bayar anbara do megang jinunusan bi kini atam apaan lawat tak jauh anu tam teh retih tak lemak dale.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, teman hang telah nasa ke WhatsApp hatik ke halain kalau dah ngapa ke WhatsApp kosong cici telah jisak kosong cici patusu awan kalau pakatang dia nak barat dengar.

Alangpe Habaram Dahin Balaga Paanak Baji Dahin Radio Tam Nunok tu kita melai ga amoh i dagang Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial Lubun dua, legah hui melai menulega hak pasen Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek Lubun pat, itam nusidang terima barang ala enbayan legah nak Dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Jaki ngeriang adun dah langaya bola doane.
1: Narah Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nacalah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam Kubu pun senang, tiada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunan nak dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Sayu Teng Hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ametungek Sarawak. Selamat ikut ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Iya, mga malaga ko ikaw na Rosanna, ray talamalago na yan na na pa ako lahu. Sa nga naman na kalalang majusu, pagdidahiya ka doon eh. Ano na na palahu man, afya mayu, sayo, abdado, man na talalang teha, mampawa, Kalimantan na barat, so kanda pabina paan na pagdidahiya na Miri FM. Dahil na jam kita ma talama dengah talama klarah tama belak doa ni na dengah halang anabara jadi ha miri heti ji lepo kebun anabara tutong lim talama tusah tutong halang anabara jadi ha kampung usaha jaya batok saya Alan Lambert malam de. Ya mena panuti jinu nanti elang gak dalam matu sahane ngah dah baralang ne mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Dalam tapi buka bara atau sah tutong ni tunggu buka letusu pada 26 minit malam deh. Alang tena dalam temo hati nah ditolong maram matu sah tutong ni. Dahin dah lok barat tusah nerepa apui dengan aram tak bekal saya 10 minit malam. Jadi aneh nak tak jauh tusah tutung. Lok anak barat jadi ha, kampung usaha jaya batok saya lamber malam deh. Heti ji uma kebun. Ya, bina saya nak jino nulang tak gak talam tusah ni. Ya, saya kena pergi selebo mana kalau dah ngejapan kalau ni atang. Nun hadui nun tengah alang ana telok nah dalih awan telok kerani. Ya, sana ada apa kata ngedehin teka meha Facebook Rido Kaya nak Miri FM. Ada nak danglim kah pakai nombor WhatsApp Radio Kaya na 0GG3GG4TUSU dek kah mambe program nunana pelahu dah bara alang an perlu alang perlu anak kalau sang bara mana dah kelunana telok.

0: ka amoh itagang lubunji kunandanginang iklan bejuan ha media sosial. Lubun dua, legah hui melai menulega ha pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alam enbayan legah na dahin kunanalang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dahin legah barang alang melai legah, kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Baik, kat mana penyut? Hinak kata Inan?
2: Aku ikan hebat, Net. Hituk lim kapah abang tini ni, hinak pekat tes kah?
1: Bah, urok non ini melek nan.
2: Jangkah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina im baik kena meng melek baik kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Tukai tukai ini sayo berapa harga?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi milijah ka dahin ngavan.

0: More Zaio.
1: Ia terbuka lagi ngak tu hobi tama pihak peji ngari yang dengar halang anak pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur hati dengar buka lagi ngak tu yang mantok lim temu peji di nak kami hari do kayan Miri FM.
2: Elside Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kapan, Pagbudahin, Rig Inglesia. Ayan, ayan.
1: Nalarang Luan, Inapan, Pagbudahin, Radio Malaysia Kaya.
2: Iya, tak lama Clara Hata berluak doni dengan mana pun dengan radio kalau lompok dan pemuat jaga alang api yang wak jima selepas datang mana tak lem te 2 minit sampai tama peji tak lama hok tama doni ya sayung larah belado saya kena mana kalau alang ne lebo ne datang peji dah ya ke Facebook Radio Kayan Miria FM. Kena tambah teh tumun teh dahun telok kayan belak doa ni halang antam jung kerwa teh dahun tam.

0: depan nanti Tama Peci telah mendengar Pejabat Kesihatan Bahagian Miri terima bunusu waktu menjam tok na hubung awan pubat alang melagahui jatuh 35,000 ringgit alang ni menerperintah dari Amerika Serikat. Tolongan ni anai hati ada program overseas humanitarian di sister dan civic aids alang ngapulong hadu ane na ada perkhidmatan doktor udara. Jadi ane jitu kelang sayu tak lama miad yang puboh ageh kruna bangu alang teh dalam pasaraya Miri. Dengan menentuk alang teh utara dari Sarawak dengan menentuk alang teh atas Kuching serian semarahan lunduk bau. Ya, tak pukul 15 minit tengah dong habis tama peji tak lama dahok telok ngadani. Ya, saya kenap awin apa ane peji dina kami harudio kaya ane Miri FM.
1: Saya datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kualing Sinyal Jusiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Iya, saya datang selebut alamak dalam Sarawak. Tak lama dah telah mengadah ni T.O. Aktif Facebook Radio Kaya Anak Miri FM. Ini kalau nyenang slide dah slide ni anak Facebook. Kalau dah nyenang, kalau jadi pakai Facebook Radio Kaya kuingiu kalau peluk dah nyenang nak. Ji dahun tamakayan, dahun tamakayan. Alang hepun lengap nak menjam toko rena dahun telah kita nuban hati pejulun marong lem kah. Dah alang na alata mapiah tumun te dah telok ngada ni hak na pejelut to follow in a line. Ya kata hak dah ke te jo dah telok ngada ni hak na pejelut sayu kelok pano. Jalan kedua hena kajuk lan hena dah lok dah reh pejelut sayu dah lok badi ya ni hak na te jo kata dah.

0: Pejulun. Pejulun itu. Ya. Ya sen kalau nyawan. Anda dah keriwah putang tu dah kalau ngau panan dah kata dah hok. Tak jangan hok pejulun nalim ke laut dah hok pejulun ah. Norepa manita malang tangan nah adui. Hui nak mana telok alang nah luma norepa nubu lada. Ya pejelut susayu jehe lada kebun kak ni. Ya anan he anah. Pakai dah pejelut hendang lem kita pakai pejulun. Tak kata ada hok alang emih pun ya asam hado mate nak ada dah hok telok ngadani dia nak saya kena mana kalau alang majusu tak lama ada hok telok ngadani tapi nak ta jan hado tak lama ada hon tam kayan tapi nak ada hon tam kayan ni tak lam ji dua telok dah hok nak lepan anak dang antama pakai. Saya kena main kalau dia minta lama kelar apa jadi nak kami hari dua kayan Amiria FM.
1: Ngelarah, ngelarapan, tenang, apan, berbudah ini, Radio Malaysia, sayang, sayang.
2: Ngelarah, ngeloan, enapan.

Iya, pakai kui alang ute pade kan lian ngau talam mbak lagu nak mana telo beluak doa ni ya saya ngelarah mana telo lim aku ingyo jaga ni nak jaga dalam apa mana telo ngelarah beluak do belok ngenua saya talam mamin repah awal uma tak mana hangat telo hak apa mana telo nyadui ya kan hari nanti telo kita nuba nengwa tak menyebung ngat talam mada hok telo ngada ni saya beluak do manitam tangkui tak dah hok pejulutan ni kena penyebu kamu karita te dalam tama kayan ni kena usi ani pejulun dahun tama telang usan ya abina dalo petuk awi patah lung daho pekate saya kenap kan hari ni telo kita noban ya saya kenapa hari ini telok kita nuban alangu mai dah hok mantelok kena telok dah ngateng miat dahun hari ini telok kita nuban nanti jauh dah hok telok ngedo nih.

mata bukan lagi je nang apa tak lama dah tangan. Tak lama kelarah tama beladawan ni teman hangat telok lama telok ngelarah korea ke awu telok kuman. Ngira lagu lah kenan jodi jengal ke mak doi sangat lengit. Ya belok sayu penjodoh sayu kelok teh tewa awan aman kelok dadah nyam. Alang pakai sang lungin, jolih jengan.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh. Ah.
1: Batena, aku ipa ujinan sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh. Ah.
1: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti pakai. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-pitian tak ni. Hak keguna sin piti-pitian ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya ke kau ujam nan kah? Sin piti-pitian ni guna na awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Ani, balik-balik alam tenang. Di hati sau tampaan pahala perangtang. Hipun lu kenap, denak kenap, aruk kenap. Masih hipun sau balik. Lain tenang kenap, nyawa kenap, pang kenap, alam urut tam.
3: Sayu Ateng Ha Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Wan Ying Kuang Ling Sinyal Jisiang.
9: Ame Tungek Sarawak. Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

Ia nak kita cai makan Tony Orlando mana telok yang mengkelok langgai japa nak telok ni lebo ya bara telok ona tanggal saya kena payah mana telok lim. Tidak kita ambil dalam dari tamas Sarawak ni kelunan dalam dari Sarawak ke alat dengan miat uge pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Ini alat dengan miat sayu lahu pengjam dah tak kah tak lama sekolah apa kali tak lama hadui pilo daripada penyelidikan. Luna pelahu na hadu ilang anak dah na. Ala uge alang anda hepun petasah dah nak dengar panu peji dah nak ude teknologi alang paan pude dah nak langa tubu putung ejaka. Di malanan pemirsa Sarawak, Kedatu Amar Regla Sugamba setiap barang AI kerana ya, nah jadi ji teknologi. Nampak hubung alang tak guna lan. Alang-alang dengar mude, ju kelunan nyadui, sekolah nerepa belajar dehin apa nada na hadi pilo iha donunan tugu ha anada alang na dengah tang tugu jadi hub pengalaman digital ha University Malaysia Sarawak ni mas kota Semarahan. Ya pejuang tak nama kelarah dengan kami ngua doa ni dengan saya nak men kalau lang majusu nuna perlu men kalau lang lebu hawa saya predo kaya nami FM saya kena payah kena tak nama kelarah telok dengan temu pejuang dengan kami umpayan telok temu maju haditam halang antam nah lebih ngahop dengan kena dengan telok pelong dengan sayu maya men kena telok dalam hadui alang anak telok nama.

Ya, cerita dalam lagu bagi Alang Ulega kan Alex Lihan nama yang telah lima ni yang tujuh lah lagu ni Amai Aku Kawan. Itu ngapa ana pani tamlim dalam kerah telok ngedo ni perdakah dalam hadiah nan telok na dan mana hang telok alam telok nyaga amihun ngedo ni. Ya saya ngarap pada mainan telok alang hati ngato video telok na hadiah telok bodoh ni. Ana reti nak masuk dia kurin dah dah.

dan kawah te taman tam dan kawah anre pa lebangate paan antam lo tumi ta lemah kenap tam te kadha ulaka amlagi tamuli pala Tuhan anre pa habaya te dan tam ya tam pici ta lama dengar ta lama klarah ta lo ngeroa ngadoa ni jaruna ta lo ngelarah jaruna ta lo miha depak una pa hadir lang anan ta lo na dengar mana bintulu ji lake men kucing kasi dengar mana kucing alang te baraji lake men alam dalihane antahan awin anyelema adreba tugu hak mabuk tugu dak langa kuasa ana ops mabuk alang ana ha jalan stutung malam de nya dahun na kota polis daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabu te bara lake ani umurna 30 ji duman antahan kira pukul 20:55 malam de alam driba kereta MPV na ya tegu dak na mihat alang tegu dak lang kuasa mihat aturan teguanan ya ate ga takap dehin ya an siasat edar section 45A kurungan J Akta Pengangkutan Jalan Pelibitan saya Pulu Tusu. Ya teman puji din kami hari dua kayaan Mira FM kena telok medang mabat kudu telok ngedua ni. Ini lagu nak kena Rosiana O'Reilly bang.

Iya, saya tak tahu melaku langgap tengarana tak joli bang. Ya kena dengar pani tamah tak lama kelarah tamah belak dah ni. Dah ini saya kena mana kalau lang meju su tak lama kelarah Andre Anthony. Saya ngak do kita no pana saya ngak do Flossy TJ KSB saya ngak do Ramson Jimmy Katrina Bong Bosika Duten Zulkifli Abdul Azul Balan Anyek Taman Lahong Priscilla Patrick Jawanye Suzy Okong. Ya saya kena ayah Awin te lebo menjusu tak ada dah hok tamak ngedo ni deh hati perjelut berapa macam tu ke dahun hari ni telok kita nuban ngap deh perjulun dua-dua dan anak pakai ngioh ju dah hok tak lama jik-jik batang rumah telok kayaan lahu pita minat sampai datang pukul 2 lebih dan kira majaka temu lalu so kena mana kelok langan nomo langan-langan telok nomo asan hado baralan yak kelok taip-taip nuna kata dao lang ana telok nda ngadoa ni yang saya ulan macam tu kurin lagu lang kenan tak dan man telok ngadoa ni abin kelok ni lebo

0: Mendana irine salong putih tulipunan
1: ange.
0: Matahan dona di kanayu otu muntik lem.
1: Mamale.
0: Mendana irine batung putih tulipunan ange. Cukup pobong la cukup sunung haleteh
1: koleh lengi.
0: Cukup de tanggayaan paduli doan tatu munti lem.
1: Amale.
0: Cukup de kalem betalang dina irit irak lang.
1: Haet lengi.
0: Dah halak de mandone la ayo labang
1: tingang tele.
0: Aloe penggak juga iha ni menri.
1: Redabe.
0: Dipenggak iha melok tetungun kayo kayo ni
1: lamale.
0: Dah dedam isi ka kayo apolin itu lui lenjo.
1: Jodone.
0: Sayo posong-posong ku ditenakan tukung lonang.
1: Nang dampe.
0: Nuti tanah.

0: kagahan pekel lalo.
1: Halo, noge.
0: Widi tadi nak nyong tedahun na tubong kurin men.
1: Nay, dabe.
0: Kurin nak judi mani ha kendoh hala.
1: Ande.
0: Ay, kelang hina idang lalawi.

0: Nete mengkatakan lo sanda ya hinan lan inan
1: ene
0: hinan ate posong toba lan hajang lan
1: jaudone
0: tulan ning masuk alam iling.

0: ne
1: rindah kudisa kamu te kalung
0: tukong dampe
1: eka kalung anina dinaharan ku menuna
0: joe
1: anak ka alang te leka metuman yuk kan
0: lawe
1: eka temang ati lulitikan
0: leman more
1: ne em lak nako te hangka yo Pauna bang
0: Bang lere
1: Ngan aku namung dolong halam tu
0: An panje
1: Ngan ikan nabaran dah ipun numan

Program Kuliah Adat Asal Tam ngeriang tak nak tului bilong langkenan lalang payawan menlong pilah banam dan tak lokah kesutalang ke saya nak nyenang menbeh rekod lang anda kami pun anak anda kesutalang biak loh tak nak tului bilong ane. Ok, 23 minit lalu buka dua lebih dalam segmen dengan larah ngelodin hapan peji dan kelok dalam program tam ala ngunak loh belak doa ni. Tak bukan perlu dua, tak bukan dua junang habita mepeji tak lom doa ni halam sejarah. Ini hendak lagu halang kenan lutai mat. Ini dalam menjulang peledah. Ya, petai telok bengkar sayu ung larah komando. Ngeri yang lagu ni kenan lutai mat. Teguh malam bulan midang.

Iya, sa kinapabi na paan na piyaha ito mga pachiti na kami. Talang madangah, manawang dali. Talang maklarah talo labiani. Di naman talo lang pangasik manadangah usuntana. Ito mga pachiti talang dangah halang ni manadala niyo Delhi alang ate para. Hiti hukah kelunan mati. Talang tusah unya ayah alang anabara jadi talang dali Kerala Selatan India anabara pejuatang 26 long kelunan. Gadhono Ketua Menteri Kerala Widi Satesan menadah alangat nadenga. Oh ya alangaya gerida tenggaran te jotusannya malang tubuh dalam medalehanan. Te bara pulu jil ongkrunan awak dihempat ngua anabara bayada pade. Dahin 27,041 ongkrunan pada bola kepala awan lang selamat. Abin kenan usan gak bawah anabara jadi awananan. Dahin napat atu 62 lasan bulak anak buka hak lim dari Kerala carunane. Dahin hak barat jo hukah tubuh kelunan ala anak barat tasa. Hena layang jiribu saya atu saya 12 hektar. Dahin alang tekna 23,537 ong kelunan alang nahadi rumah jinun puun apa na dah elu belajar urip dah nepa rigit. Nandang ya dah bara lak ne mana jabatan meteorologi India. Tak musang dah petok tang kala jingga at win kenan usan bapah atang ado telok. Nunan kurinat dengar. Kurin dengar lahu langat tek bara. Atang ngaji ma di telok usan temu anang yuk mata idale Kerala dina dah alang murip jalang dahin bahe banget kar Karnataka dahin Telangana men lima atang pluji do bulan saya ane dahin kuri-kuri kuasa na utara Kerala masuk na petep tanah-tanah awan-awan alang buh Kozi Kode dan Kanur anabara usan bawah limka nahari takji de bulan saya anide. Tokana alang petemo pahmo tusah soho nyaman dan tanah tenyu dan tusah soho anabara japayan te melah petap awan-awan alang liwa di lebak uma kelunan lenyap kena tusah usan ha Kerala. Penguat dalam dengah menso dalam tekbara 20 jil ong kelunan mati. Awin kena perahal anabara, awin kena do alang kelalu lalik lasu ha Korea Selatan dalam dumanane. Dalihanan patronga adahin tusah kesu lasu do lang lalik lasu. Nana kurin tengah alang anusang mandalehanan dah halam deh. Ia dah bara alang ni emergency kualan dan pencegahan penyakit Korea te 2,440 jil ongklunan alang perah negeri Pubat. Awin anabara anan tubuh awin petrunga dahin do alang dalek lasu talam dalehanan. Dahin na tak joh kelunan nama teh anabara limkah tak jadi tak je lakak longomor 60 duman teguh hak teh ha awang umana na ha duina ha lumak alang teh daerah Yum Siong ha wilayah Chung Chiong Utara anan anabara jadi tak dua-dua ade dahin lim muka kes anabara dalam duman ni ha dalih Seoul ya na 60.7% dah alang huyan na kenal lasu. Dan dah alang ga strok haba 96.1% dan dah alang nejen sin la dah 90.5%. Mau telah mendengar mana dari Hiroshima alang tek bara dengar mana dari Jepun. Alang uti nada doa ni hena lebu duman ke saya puluji duman bum dah gak Hiroshima hete bum atom. Dalam itu sah alang hete lamati puluh-puluh ribu longa kelunan. Dahin doa ni nama dua bulan saya hena dua bulan alang pan an ingat dahin hukah-hukah awan hindalah lang tasa kenan bum nuklear.
Ya, hadui mengadat doa ni halang anak putong duman awan dah tihitok bom atom anggak busang Hiroshima te anda nah taman memorial keamanan Hiroshima. Tino, te balik lang nepak hena panak-panak dah alanget selamat berapa hulan-hulan panak dah alang te selamat tak lembat tu sahanan. Dan paklalahu dihin hak wakil peritah dihin delegasi antara bangsa. Tek nama do bulan saya dalam duman 1945 Amerika Syarikat magak bom atom alangaran nak Little Boy ha, busang Hiroshima tugu ujung perang usun tanah kedua. Abin nak kena na bumanan deh ayak deh mahangan nak tila mati deh nanti petasa awan-awan nak lengte tak lem Hiroshima telok doa deh jik bum ngua anggak Nagasaki lenghujung nak tik na Jepun menyerah tugu perang suntana kedua. Padgu lebo ke saya puluh jiduman dah dihitung ke halane dah masyarakat antarabangsa jihangun ngua musang adho ala tekna na perlucutan senjata nuklear. Ala tokana na jan urip jan ate petasa den jan te plesum urip do baya dalai ha usun tanah. Dalam madho kato setiap usaha agung pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB Antonio Guterres tu den wakil ayak dah PBB alang menbe hal ehwal pelucutan senjata Izumi Nakamitsu tek bara Hiroshima temu jadi tada ketahanan dahin pembaharuan dahin harapan rupa kinah te urip-urip mariang alang dang tubuh alang dang muke men tusah bumane. Kita mulim nunai tamu peji dalam dengah suntana dalam kerah tam dengah suntana dalam pemongruak tek jaga alang ngapiah nguak jima. Saya kena mana kalau lima dahin sayu ngerarah lebih.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 21.0.

Vid dahin sa yung larahman talo lim ya. Okay, lebih ani tan sa pajolaan alam segmen tam. Hati segmen peci dahin kalau PDKH Radio Kayan Miri FM peci dahin kati DJ Rin dalam sengkeritam matoh man pukun talo atang pukun 6 lebih ya. Okay, unang laku sambara so kenap man DJ ialah ugeri tam alam segmen ngelarahan dahin hapan alang upah mau matoh man pukun 22 man adi atang pukun talo lebih. Lahu lagu lang buka lasan tam doa ni. Ya, tiji lagu alang kena fragrant lagu liling menitam lim ya. Okey, dan ni hati gate 6 2 bulan saya duman 2026. Ya, ti megat te dopat ya. Okey, mengkelak bake-bake ku alang teh pasen kucing lahu menitam alang teh serian lahu menitam alang teh lundu habau hitam dang paen pejo peci kelengi radio kayan Miri FM ni ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.Tusu. Lahu menitam alang teh Miri, lahu menitam alang teh Marudi, telang usa lemting apo tuto asap tubau, itam dang peci kelengi radio kayan ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.Tusu dahin hati FM Pitan Plu saya poin kusung. Okey, menitam alang teh Unhungai, itam dang peci kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, nuna pah menitam alang hipun hati Astro, saya menitam alang pakai alang teh hipun My TV itam dan pejik lehi radio kayana ni ngejeloh Astro saya Tusu G dahin hati My TV Tusu G kusung. Okey, nuna pah menitam saya menitam hino to tam teh jakani itam dan pejik lehi radio kayana ni saya menitam alang halam dale hawang dari mengkelok alang teh hasem menanjung Malaysia. Itam dan peji kelihi radio kayan ngejeloh radio online RTM klik ya. Teguh keletai pala page radio kayan hati teling aktai kunci hinan. Tino keledang menyak neto itam dan peji kelihi radio ni. Matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putong-putong daw. Okey, lho menitah lang hipun hawa ya itam dan peji kelihi ada ik ngejeloh live. Alang teha page radio kayan ya lahu menghadau naik kunci dengar kalau peji dahik alang teha konti ya ni. Okey, pantau pejalam segmen tam lebih ini ni kusengkri tam kelingi lagu alang kenan coli jengan hati lagu Nyimo Halam Ka Menitam Lim.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6 mendui atak alang hipun Kevin.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Genteng ada doa ni ya.
3: Jan ngelarah ku doa ni lailah liang ku.
2: Jam kak cerita mariang ya.
3: Bah, nun cerita deh.
2: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Oleh seng ilo adui. Aku ke pihak kere. Seng telok do mana ihak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo adui ya.
3: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo adui pejaka ni?
2: Dia.

0: pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, teh ku natango areng, jen payan natango, duya perli yang kusang natango nih.
0: Kumpes ke, duya ti. Pidoh kuman, haman tuduan kelunan, sendiri jen jam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak be, avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Belagah dan pakai channel Astro, saya Tu Suji dan lupa dibiak SWGG 665 kHz.

Okay, nuna nama ada tanpa jik lenghi lagu walang kena jolly jangan ya. Okay, pada pejalan dalam segmen tam ngedaw ni lebih ani ya kasi hati aku sang kunci menitam kena ke ano program tam ngejelos segmen peci dahin kalau dawani. Hati tepat pukul tulu jundang na aku segeri tam pecah alam segmen surat dengar lahu hati men pukul tulu 45 tam peci alam segmen lung alang jadi tedau ani. Okay, lahu hati men pukul pai tam peci alam segmen ngelarah jaki hati tam sang kelihidon kelunan ayah alang mayak. Lahu men pukul 40 minit tam peci alam segmen adat asen tam ya. Dan aku sang papa ni tam kelihi ji tekna dahin ji sape. Okey, lahu men pukul 4 junai tempeji kelenghi surat dengar Levi alang pahmo men radio kayan Miri FM. Okey, lahu hati men pukul 4.45 tempeji alam segmen surat dengar hati alang nai men hawang dale. Okey, lahu men pukul 5 tempeji kelenghi dengar alang pahmo men paundengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lahu men kelak bakai-bakai ku alam peji dahik. Kui nak menkelok alang kelenghi ngejelok FM pitan puluh saya puan kusung dahin pitan puluh lima puan tusu lho menita malam peji dahik ngejelok Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung itang sempejihin dalam baketam alam teledio kenya di menita malam kelenghi radio kayan ngejelok FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji puan tusu lho menita malam peji dahik ngejelok live alang THP radio kayan lho menita malam peji dahik ngejelok RTM Klik Radio Online itam sempejah atang pukul 6 lebih ya. Okey, lahu hati men pukul 5 junang itam peji kelenghi dengah kliah. Okey, nontonan ano program tam matoh men pukul teluk lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang larah menitam 5.

dan halal YouTube kan ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ni kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat denan. Kita monetize ai, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ke 36 hubungi aku sitenon. Aku sedang offshore ilmu ni free tau susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kelok lah. Nurut tu guide na, nurut tu cara na nak. Nunan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hundang na lah. Bila telok monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alam na pendidikan ataupun main jam, music ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakam kalau sendiri akan kalau post alam YouTube lah. Main lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nunan. Teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Peci kelihi lagu alang kena Christopher Clawing lagu lagu Clawing ya. Okey ani hana ngapno penghakai baketam alang nyemau ngejeloh pestam alang TH Radio Kayan. Okey nalo ku sembarasa kena peman kelak bake-bake ku alang ni peci dahik ngejeloh live alang ni meju usu ya. Hati alang unaloh ku sembarasa kena peman kelak alang ni meju usu hati baketam Bosika Duten. Saya kena peman Catherine Ubung. Saya kena men Baung Pon. Nah, lalu saya kena men Miguel Mike Chow. Okey, ini hati tak kuri-kuri baketam alang nenya mau alang metai. Ya ti komen dalam ini. Okey, alang nalah hati kusang bahasa alang nenya men baketam Miguel Mike Chow. Bara sayu lebih men Tapis Oil Fields Kuala Terengganu DJ. Ha, kena ini. Ngelupak tua banget cakap ni alam 4 meter. Ha, kira dan kakui kena kayak di imagine kena putih di pa ya tino tok bau kena lupa tu ya hakui sendiri memang hakui lu tembak kena mabuk banget kuri ngo. Okay, ini bara akai lagu Clawing DJ. So kena menikah DJ God bless men hitam lim sayu nyadi DJ. Okay, so kena menikah Miguel alang naik kunci dengar menakui alang teha konti ini ya. Okay, alang kedua hati alang naiman baketam Bosika Duten. Bara sayu lebih daupat di jerin nunan pa men bake-bake dio kaya niri FM hino tua kelote. Lasu dauha taman tuku lebih ni DJ kena ni. Tai pebes sadut jaka dunia. Ha ha ha ha kena saya kena men di jerin. Saya jadi menikah hak kontinan. God bless lim lebih daupat ani. Kena, kena ini jaka lasu ha hudik di tai pebes jelini. Nai taha oh ni tai pebe cadu di hapa kopi peng peng peng. Okey saya kena menikah Bosika dua alang kunci dengan halang teha taman tungku lasu dau jaka ani ya. Lahu kena ku nyuai ha teguh tai elok atak widring heling lan jaka ni teguh ha kucing ni ha teh krim pido di tai elok ice cream gula apong heling krim. Okey saya kena man kalau bakai-bakai ku alangnya mau ngejeloh live lahu teji ini nyeti bakih tam bungai cempaka. Ya bara sayu lebih DJ sayu mano hadui dau ani DJ. Kata tabik men uma perah limbang. Sangake DJ medak lagu Deli Amira sabut akrab. Kata tabik ni ya hati men dalo bakih na hinana alang teha Sabah men dinari nakik na Edwin Win alang teha negeri Pitan. Stanley alang teha Thailand, Jeffrey, Franklin, Christina, Juliana, Lily, Amoy alang teha Siburan, ibu ayah alang teha Lawas DJ. Hati kata tapi nyalam, nyalam kira mih gula batu kena ini. Alang Naiman bunga, bunga cempaka alang teha Uma perah limbang kena ini. Saya kena DJ ya ya. Okey saya kena mengkelah bakai-bakai ku alang nainya mau ya. Ananam adik aku geritam kelihi lagu alang Clawing. Menunin ah hatiku geritam kelihi lagu alang de. Kena Deli, Deli Amira. Bi empat anak aku sang geritam. Hati pala pejuh alam segmen tamunaloh. Hati segmen Surat Tengah.

Pakai je dengan Alang Naiman Miri ya. Hati teh 547 kes hadui pamoh melavin lugi alang hui mentu 47.3 atu saya persaya juta likit endah rekod jadi hamiri jarun tipoh 7 bulan alam duman ani. Pakai hati lubun dua menteri pelancongan industri kreatif dahi seni persembahan Dato Sebastian Barat tret nah dujak ani alang nadaha kawah kenap caka ani hati nangan kuna bangu jalapat lapat teh hadui ciek ya hati teh sedikit hadui pamoh alang sak-sak ne jadi jarun ani. Okey kuna ini statistik alang naiman polis hati teh 547 kes hadui pamoh endah ngalung jadi hamiri matoh menji 2 bulan ji atang 30 ji 2 bulan tusu alang lalau di hati tuguan pektiah teduman alang lalau yang nak te tusu atu 27 kes endah rekod ataupun endah ngalung jarun darah ji duman alang lalau di hati lugi jelang 33 juta ligit yang nak ngejakunan bangu jamang sang lalek sang nyoh kenep hati tugu te kelok terima telefon ya apa baras sang matlok sin alang jaji sengkri utung ya apa mesej alang dah hatang gejelah telefon alang sengna kalau pali-pali kenap ya bi tu kalau tak terima lim lim hani kalau pelalo kira tengah randah hindah lo panak lo unak lo empayan kalau na nun nun tua keputusan marung sin. Pakai kira dohon barat ting ini menhang hadi pamoh alang hagen endah leput jadi hamiri hati hadi pamoh melosin alam telefon hadi pamoh i dagang hadi pamoh mijam sin alang tai wujud ya pa hadi pamoh alang geri atau pa jaji samok hadui hadi pamoh tender pelitah dahin hati sedikit pijam sin alang pluvat kelunan ngeceloh media sosial ya pa ngeceloh aplikasi pesanan ya dahin lasan alam telefon. Lalu kata nah ini, tena kurikulum laung alang hagen gak pamoy yang tidak hanyu dalam ni melosin alang dauk alam peringkat alang unalo. Lalu tena petula utung alang dah nak na alang nada pesaya dalam sengga kira sengga utung alang dah kaya alang nada ni pelalau sang melok kahum sin bijak dah semusang sin ani dah hanyu dalam ni matoh bayan apa yuran apa cukai empayan dalam ni naik jam dalam ni gak pamo ya hati-hati nak ha petulah teji surat khabar alang teji kes alang nadaha ni alang lugi atang 2.6 juta ligit kenalan teji hadi pamo alang hagen jadi kereni hati-hati pamo i dagang hui nak ngejeloh Facebook ya tino hadi pamo ni endah nak dah kira kopi atau salin iklan alang lan lahu petulah tena barang alang pia dahin harga legah barang ni kui murah empayan dalam barang dalam ni dah alang kira dah kedua ya pada tengah ya jadi dah alang belik matang-matang nak kira hipun kenap alang yakin tinok barang ni dah inang oh tiah lan kejam barang ni empayan dalam matoh na hadui pebayan tepala account alang ko panidi empayan dalam kira ni jam dalam ni gak pamoh metu barang dalam order atau dah kira dah order ni dia ni atang ya. Kena ini hendak ngaku dan bangun jalan lawat-lawat. Teh tunggu dah sama oklo hadui, wina tunggu dah hadui sambilan alang pamo. Tino dah jadi kalau sang terima gaji putung dau alang dekaya. Tino hadui ini kira mood senang langsung dah nang jeloh telefon. Tino kalau sang menyek link like ya pangiyo akun media sosial. Okey, bagaimana tina sedikit lahu dah kira barat dulu ni men agency pelita. Menbang dah men pengawai penguat kuasa lalu hati dah nyuh kalau melok sin matan masan te masan sin telubun akaun telubun akaun dua ni dia lalu kerinting ini nangan kuna bangu jaman kelosang pelalo bisau tavid dalam bank siapa polis dalam agensi pelitah nusi pernah akai maklumat pembank merung bank lo ni ngejelot telefon bi nangan teguh kalau kiok-kiok lo ni gak pamoh pelalau kalau tak pahabung hindaha pusat respon skam kebangsaan NSRC halubun pitan-pitan tusu hui nak mengkelok alang tekna masan sin
Okey, nana hati G dengah alang unaloh dengah alang Naiman Miri ya. Okey, dengah alang kedua hati sengkusi menitam G dengah alang jadi ha bintulu. Tengok teh G laki ni umurna hana 20 tusu duman. Nyadi gak dolo pasukan bomba selamat menud hape saya hani telingo jaka hani tai tepurung atau patai jogging hatata ngavan kebun sawit jelang uma aru bukit bertani ke lalong lebih dahalam dia tenang alam tu kani laki ni rana hana Muhammad Syafiq Sahadan anda para termasuk alam tatah ngavan sawit pejidahin telok bakena alam pukul 22 bulu adau tena hadui jogging anidi bi berona kata tenol ong dok bakani nei musang nei uli pukun 2 lebih bi teni hani pecoh tu kurung nak bi usi hap dang pesuk ala nei musang te pala ngaba mutu sikena tino hamelok mutu sikena ni bakai dalam man pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam ala doh buka te tokes ani pukun 4.50 ji lebih empayan maten pasukan alang anggota alang Naiman Balai Bomba Ki Durong pejidahan dalam BBP Bintulu tai pala ngavan anan. Okey, mengudah atas ngavan nanti tidak dapat pesuk mutau laki ini di empayan dalam pahabung hina palau dah maten palau laki ini maten lokasi semasa apa live location tai pala dalam bomba dahin dalam nyuhak mengtusatai pano hina netwa. Okey, hani dang dah pesuk pukul 6.45 lebih empat hari musang mentatah ngavan tu anan di pakai uvung dalam bomba dan tolong alang Naiman dalam polis di Raja Malaysia. Okey, dalam dang geri musang kira pet ulim hadu inilah pukul 7.22 minit malam. Yang ni tak tolong agak ha kuri-kuri tata usuna dahin berung kudak na ya. Okey, nana hati dengah alang kedua dengah alang Naiman Bintulu. Okey, hati ji info dengah alang ketelo alang kekunci menita alang bayar lo hati ji dengah alang Naiman Bintango Pelita Sarawak Petageng Laan hadui ngemaju masyarakat alang teha tatah ngavan Dewan Undangan Negeri Dun meradong ngejeloh peruntukan limna yaiti telok atuh 50 pitan libu telok atuh ligit. Tino peruntukan ini melawin hadui ngemaju ji ngavan dah main alang teh kepang alang maring ha gereja kaingong metodis dahin geran khas projek kecil dua bandar MRP yaiti teh pala 30 pertubuhan jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK dahin institusi pendidikan. Kerana projek hadui ngemaju atau hadui negereng ngaban main alang teh hubungan ni berlegah telok atau libu ligita ni yati andahana ngejeloh program transformasi luar bandar RTP dun merado enkio hati jadi senjadi navan kemudahan serbaguna alang dang ankunan bangu pakai putung-putung daw ya. Beh menanan alam majlis alang sekdap Kuang Hing lahu hati mejai grant MRP belegah 50 pitan libu telok atau ligita ni tepala telok puluh laung alang terima alang Naiman Kelab Persatuan JKKK dahin institusi pendidikan alang teha kawasan Dunanan. Okey, nonton hati dengah surat dengar alang kekunci menitam lim itam dan peji alam segmen ni te jaka alam pelan te daujima. Jima.

0: meludahin sayo kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daw selo kajau alang utuhan naman telo jadi una lo berasa yo kenap man tamai lang hak surga bini alang o pian nyapau ubah telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hama ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melengginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam Matthew G garap telo le Emmanuel Tuhan terhin tam. Amin.
1: Kulna alam murid paan halam Tuhan. Kulna alam sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulna alam murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alam tula. Kat alam anak na halam murid na. Jalan nak murid kusentana ane. Kanan to kat alam na kat ati sang long. Abin nun abin te Tuhan alam sapol halam haduina. Alam nuntokan lang na halam sultanan. Ini ame harap alang anyalam halam orang Tuhan. Ajak lang katok Tuhan. Lim kata lang antam na sultanan. Mahu jinun Tuhan tak alam. Ada amat telah jadam nanun nun. Halam murid tam, halam adui tam. Tetapi teguh Tuhan nanti. Hanya adui. Menjeloh tingan halam urib tam kulman sultanan. Ada amat lim kata lang tam na api sang long. Jadi aku pasaya dahin naji Tuhan. Alang paan mai aje mentelok mai aman mentelok aman telok nakat alang mentelok na suntana ne ati hana kasih anugerah Tuhan alang Tuhan i mentelok kemurahan dahin kebaikan Tuhan alang teh alang murid telok awen telok pan murid alam ha Tuhan ati sang tolong telok alang menuntuk alang telok na

0: kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan.

0: Okay, na naman ang ditang paji. Hati kelang lagu. Alang kenan awan ciu lagu dale. Mekam lah hutan perjalanan segmen ngelarang caki tam. Okay, kali ini hati tepat pukul 40 minit. Aku sengkeri tam pala pejuang alam segmen tam. Hati segmen adat asan. Tina aku sengkeri tam kelengi ji parap alang neman meringjuk alang neman long laput. Lalu maunin aku pala papan tam tam ji sape dak urak kawah ya. Saya lebih menit tam lim.
1: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu asen timah lalek.

Jangko, nuno to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tenep bungat daha. Awi jam katahna, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap manbeh nak. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katahna ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amaga te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lesun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

man kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dang ka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mani ka, Alin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ani, tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, teh kita lo nabantu. Oke. Okay.
1: Oke, okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Wim nana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Tanu pa ku hadau no nirem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lau, oh na lau man 30 daun ati, man pa bayan na lan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam.

Okey, Nana Mari Tampaji, hati kelengi. Surat dengan lebih alam pahma meradio kayaan Miri FM yang tanda peji alam segmen ini te jaka alam pihal ante dau cima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4:45 minit aku sengkri tanpa lepejo alam segmen tam hati segmen alang nemen hawang dale ya.

Maka segmen alang Unalah sang kusi menitam jenengah alang Unalah alang jadi ha Manila ati tanah tegan alang ayan 5.6 magnitude alang jadi ha Davao Occidental tek dopat alang lalu di dok barani alang Naiman Agency Berita Filipina PNA ya. Ati ngin dok barah tanah tegan ni hana alang jadi menguji tegan alang dekaya jadi ha bahek banget sarang gani alang ayan 7.1 magnitude dahin tanda tegen hawang halirin pesisiran hati Davao Occidental alang ayan 6.5 magnitude alang jadi te bulan 6 2026. Okey, tanda tegen ni hati ayan na 5.6 magnitude alang jadi 16 km tai pala barat Pulau Balut pukul 5.40 GC hima ya tina dalam na nya 65 km. Okey, nana hati ji dengah alang Unalah dengah alang Naiman Manila. Dengah alang Naiman hawang dan alang kedua sekusi menitam alang jadi ha Jakarta. Hati tek telok laung dah daleh tam dah do. Gak polis takap menu an ha kio sanggeri nyilam kahum naan bangsa dadah tai masuk alam Indonesia. Ngejeloh padang bilun antara bangsa Soekarno Hatta Siota yang titik daw satu alang dak lalau dia. Tino hadunya lama ni dan anda takap mendalok pengawai custom dahin excise DJBC Indonesia ha termina 2F menu hati dalam ni ateng pakai bilun alang Naiman Kota Kinabalu Malaysia ya. Hati ketua penjabat J akasi DJBC Soekarno Hatta Hankering Perlindungan Auri Tonang Barat. Aduh ini matona dalam men pengawal Behavior Detection Officer DBO menglan hati gaya-gaya dalam ni selap alang na dalam ni andhanyu tai lalu hatata laluan bela jadah pecah na hadui pelesap. Okey, men hadui pelesap hati dah te pesuk dada anda huk alam beg nava nalo du alam pek ayat roti dahin te vaksin dalo lahu dah pesuk dada ni di alahin alam bukut ubat alam poket jaket dalo dahin lahu anda huk alam kasut ya men uah de plesa dada dada lan hapesan ni dah pesuk ni di hati te hang 0.5 gram dahin 0.3 gram serbuk anda hapesaya bangsa dadah kotken 2 gram serbuk anda percaya kotken tenapil anda kio MDMA bahat 4.2 gram dahin 2.4 gram.

0: Yeah. Ute ji poin sai gram serbuk and hakio hati bangsa ketamin dahin 26.7 gram jako liting and hapasa pun dahin ketamin. Bemana hadu hila and hana hati te ji poin 4 gram serbuk putih alang dapat saya kotken dahin te ji ketris web alang hakio halam na hati te ketamin ya. Yeah. Dalam kerana ni, hadu pejin dalam polis jadang pejoh hadu sesatan dahin kira nak proses perundangan tek to kes ani. Okey, nantuan na hati dengan halang ni menhawang dalam kukunsi men itam lim. Itam dan pejalam segmen ani tek jaka alang pian tek dau jima.
1: Nah, saya kenal jadi kalau alang kelahnya hau lebih dau manjir ini.

yang meka o kupa yang behule ga hurut halong kupa si haunan hinolaan pa FM pajit ang gelo.

Okey, dan nama Adit Tampaji hati kelang lagu Alang Kenal Rosiana Ubrai, lagu Liveng ya. Okey, sampai Tampaji halam segmen tam leviani ini ku sengkeritam tai payang jaki tai pala pes radio kayan ya. Una lo aku semrasa kena mengkelok bakai-bakai ku alang nenya mau. Lalu mengkelok alang ne meju usu ma okusu halam gedeloh pes radio kayan. Okey, nak lo aku sembaru saya kena men Majorin Mar MDW. Saya kena men Bud Wan, saya kena men Kevinda Imang, saya kena men Richard Ngau Imang, lalu saya kena men Sadiah Lawa ya. Saya kena men kelok bakai-bakai kolam ni pencih dahik dahin moju usu mak oku su halam. Okey, halo ini tak bakai tak malam ni mau baras sayur lebih dah. Telok, dah telok, si dah patah ni pa. Hati lang ni membakai ta Marjorin Mar MDW. Hati selamat lebih dah pat menitam lim. Lalu hati lang ni membakai ta Malan Maria. Hati sabara sayu lebih menitam lim. Okay, saya kena makan bakai-bakai kuih lang ni peji dahik. Ngajalah patch radio kayan. Okay, lahir hopi tuk menitam lim. Tepat pukul 5 lebih naik. Tamsang pejoh peji. Kelangi dengan lebih alang pahmau. Menamin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lalu menitah malang kelihi radio kayan ngeceloh FM Pitan Puluh Lima Puan Tusudahin FM Pitan Puluh Saya Puan Kusung. Lalu menitah malang kelihi ngeceloh Astro Saya Tusuji Dahin My TV Tusuji Kusung. Itang sempeji dahin dalam bakitam alam teledo kenyah. Bi menitah malang kelihi radio kayan hati ngeceloh FM G Kusung 6.G Dahin G Kusung G Puan Tusu. Lalu mengkeluh alang kelihi Paji dahik ngecelah radio online RTM klik itang sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, biang pananan ku sengkeritan pahapan jaki kelengi ji lagu alang kenan joli jengan hati mengseben mengdatan menitam lim sayu ngarah menitam lim.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Apan dahin kayan halem, peji dahin kelok, utong do sayu.

0: Oh, hati teguk lo matoh matoh te tada perah gaut. Okey, anan ya na alang una lo. Alang kedua, hati teguk te tada tada kalau te dah habau. Alang ketelo, tugu buk lo ni matoh kahum nai leru. Alang kepan, hati matoh te ket pitam pitam alang nai nyemau halah batung lo. Alang kelima, hati hui menitam do. Alang hati masuk alam fasa menopos ya. Alang keenam, hati tegu bahat batung tam sak nai bahat. Alang ketusu, hati tegu nai nyeliwan. Wina mai tam alang do nyam hati asen klo nai nyeliwan klo nai mato te krem ya pasal gugut ya. Lahu hati alang kesaya basak gula alam dahak klo ni hagan lan nai bau. Alang kepitan hati tusah sang tudu ya. Wina klo alang tusah sang tudu waktu tegu malam ya. Lahu alang kepuluh hati mijat-mijat kalau nai nyeliwan. Wina mai tamalang doh nyam. Alang ke peluji hati batong kalau nai hagen lan nai laai. Alang ke peludua hati telunga gak halam bah batong kalau ni. Tusah lan kalau ni hagen tu asan kalau naji barang ok. Hagen kalau ni keraga ke bemah ke ya. Lahu hati teguh kelok ni hagen te perah uhat te batung kelok. Okey, anina hati teguh hiran kelok patut matuh aku mai buat roksan ni hati anina tadak tadak enam adik. Okey, teguh kelok te tadak ni. Okey, malam ni lebih ni. Haa, jima ka. Tainak kelok tamu ti. Tainak kelok kebun roksan dika. Te belik buat roksan. Matuh nak kelok kuman buat roksan. Okey, nantana hati tukit umar buat tam doa ni. Lalu kerana aku sengkritam. Pahapan jaki kelihi lagu alang kenang Christopher Clawing. Hati lagu David Lahai Menitam Lim.
1: Tunhino Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahini Pun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Antikop Deng Naleput Pala MCMC Ngejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya .my Kenangan waktu kecil
1: Dalam kekerihatan malang habis yang
0: nak nyon tu kan teguh tak teduh ungai mula nak dit situ kira aduh ungai ayak ke ungai op ke jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai kan nak nyon
1: berak lah bantai
0: berak lem teka jaka ha berak teka jaka ha sayur pedong te pekabut
1: amin tak kena panji andi ke weh semua nak nanti anak empat tu ngeliat
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tunggu dah pemayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Mesti kita mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu. Eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena kurintam dah.
1: Tak daun.
0: Tak daun.

0: Okay, nuna na mga rita ang pagji. Hati kalang hilago alang kanan. Christopher Clawing, David Lahay, lahu lagu kedua. Alang kanan ek ender san ngalai hati biya bakikis bulu betis ya. Okay, kerana aku sengkeritam hati pejoh alam segmen tam, segmen dengah kelia. Okay, dengah alang unalas aku si menitam ji dengah hati dahannya Sarawak. Alang tay nyivan ya. Dang mecu aran daleh men udalo en ala dang ala kahum naan pinget alam telok petading alam endahana ha Kuala Lumpur Shanghai Daihin Taipei Persatuan Persembahan Seni Kuching Kuma Kuti Jenanan dang geri uli 26 pinget emas 25 pinget perak 22 pinget gangsa Daihin 2 anugerah merit kalam laklani endalo terima men udalo ngio 5 Okay, si 5th World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship alang endahana ha Kuala Lumpur Asian Elite Dance Championship ha Shanghai dahin Taipei Open Championship ya. Jovana Goh Ying Siang umun pitanduma alang ala kahum pingat emas tinoi ha dang ala saya pingat emas dahin dua pingat gangsa. Okay, nanaji dengah alang unaloh dengah alang neman menitam lim lahu bemanan hati ji dengah klia tepat ji info menitam program Sarawak ku sayang alang sangdahana hasarikai matoh mentu sudu bulan atang pitan dau bulan nyati gate dau alang unaloh dasana malam budaya Sarawak ha pentas utama kompleks sukan sarikai alang matoh menpukun saya malam. Okey, hati artis alang senai pahapan kunang bangui hana DJ Dance Tank Sarikai Basker, DC Sonic, lahu Florence Law, Mawat, dahin kahumlaan artis alang senai pahapan kunang bangu jaka ani. Lahu malam-malam kedua hati konsert rakyat sendahana pentas utama kompleks sukan Sarikai, gate saya 2 bulan saya duman 2026 matoh menpukun saya malam ya. Alang sepahapan kunang bangu jaka ani naa, nyana bands di Jaska, Yandi, Irwan Dasri, Chings dahin Bob Yusuf, Amelina, Ricky Anderson dahin Dayangku Fazila. Okey, nontonlah hati dengan kelihatan alang kukunsi man itam lim itam dan pejalam segmen ini te jaka alang pelan te dau jima. Hello.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia.
2: Kayan Miri FM.

0: tam pajau paji ta alam program tam lebih adi ha tam pajau paji dahin hari teloi hati Selina Wan. Okey, lan pa aran telna Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menikah sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru hinak kan ni.
1: Menlung miri ku dia.
0: Okey, bikin ini ke melok hamiri ni ke kalau.
1: Eh, melok hamiri.
0: Dan ni kawak sang apa sangun ate Johor Hadiusu. Dan ka bara matoh menduman hiran ni ka. Oh, tabin ta alam Hadiusu ni.
1: Menlung man 2027 dia ring ku nala na ok nuti. Amin. Berminat lah de hadi long nunan. Sampai tak melo-melo di nana kering tanyam ni dak ok deh. Nunan dah duit ngeluan-ngeluan nunan ke naring nak ba tena ke te piti ni tak kawan tak ni tak dong tena tangkerai ni
0: oh pejoh-pejoh ni tangkerai ni ke dah hin lah te alam hadiu sulang imna ni ke kenun lim naan hadiu sulang imna
1: te ka kuna rantai tam orang ulu lah susun manik nak te kira black manik ti kita apa na susun-susun nak ke te ni lah juan nak kirap ke lang pali kaum lah.
0: Oh, nak kira panjang.
1: Iya, bin susah.
0: Alang inu-inu ni dike mina. Waktu nana tike tanah ke home plan lo nanti. Oh, nak kira ke tukan hadui ya ti oke orang kita dang juan nana ti. Okay, tejo hadui inu alang imna ni hino. Nanti dah harga ni kat tejuan-juan nana ti.
1: Teguh te event alang anda hak barang-barang man kami. Abin aku nyod hak persatuan DBS dan hitam persatuan doh kaya telungusan lah. Tak jumpa aku terlibat ini.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni. Awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melo-melo hitih lah. Lang tetai main. Ayuh dah Sabah.
0: HKL dah Sabah.
1: Di kawan ke lah. Sabah tau.
0: Dahin dan kabar akhiran kak mato nakirap ni?
1: Ku mato nakirap Duman 2020 saya.
0: Lebih mana orang hadir sulang
1: habis. Aku tay, okay nang dah nudi. Tay ni bang kita nonok dah nak kata ni nudi. Ngam-ngam peti kawan kui lang nabi. Aku matangi ha bin ha tay nak kelas lah. Aku matangi ha dah aku nak belajar nak. Matang ha aku tay belajar. Eh dah nak bi. Nonok pun belajar kat nudi usik ha dang sang. Ya Kevin kahum lan tok tok hadui nang nana bi sayo na sedia na wong wong tike. Ya aku belajar na sabong sabong na tuan na bintang umlay ti una nana mana tulong tulong nana. Anaring haring ko ngendap ngendap na hadi kira ne bin ban minat ka tak katila ko na jiji hadi ati
0: ka na ni ke na manika to haring na ka
1: aku na na men hak nyam ni ke bin te dah anak tang nang dap sang te main ke tak si pan nu na sayu tang nang pi jam de na ke na na ji ba ona ni ke tai na hak jam jam de ona de handa nyu nyu na ba naring haring ko na juan juan ok ok ka si ka no ka hum ta lang nyu na ti ke na be abin ha kom lalan ha di susah nanat ye mahan ka op ita sang pang oh na
0: okay ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke akan do lang cabaran ka lang im telunga ta alam apla ong ha di lang im na no re pa te juan na ka no te
1: cabaran naman kawangan lah ni bin si te pian te bantuan lang anda op abin ay sendiri lim lim biya bin lan piha amnuno bab lagah nak ke bi kahum lan lanuwong nak alang ngawan tak sampai kesin lah mesti
0: tembele
1: na pi haman haman haman haman ke belajar belajar
0: okey wi dah order kahum nun ni ke nono anda ha bayar nak ke ataupun ha un ake ha dah bayar nak nanti
1: ha un already dah bayar na bin lokok ke ala sin tau nak amin dia takut bayi amdang
0: oh nut
1: eh nut eh oh
0: matang tejo lubun telefon minat dah halang kenap matang ikak marung kirap ka marung tabang ka deka nan dak ka bara lubun telefon ka men kulo nan bangu lang tek lang hire dia kaya nabi ni
1: ni lubun telefon ku ya ti 0 di pitan telok telok 5 6 2 7 4
0: Okay, naluban telepon ha. Kalau okay. Ngendap WhatsApp ha ka, ngendap telepon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke, hinak dah sanginang hadu ya lang imna ni.
1: Salinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Salinawan. Okay. Okay, anana, ngabah na lang dengan telok pala. Nurepa, awi telok ngendap pipun kirap. Nurepa, tebang hadu isu lang anak nani ke. Kalau nyinang na ha, Facebook na titu ha, dahin ho. Nate lang ngendap pelok ke. Telepon, nurepa WhatsApp ha, pala lubun. Kusung jepitan telok-telok 562 tusuk padan ini. Ikete dah ho ka alang kira dah ho tangan ka menhihi tua lang nap tabinta alam ha diusu ni nerepa nakirap ka ataupun dah nyam kere ini ke alang kere ni bindap na bidang alang nap dah na apa bi bina te balai lang nap tabinta alam ha diusu ni ke te ho tangan ka menlahan.
1: Kalau tangan ku men hitam lim musik ah mendahnya atau menit menitam doh indan ok lah alang berminat nah di sore si pH duno salai tam sang nah di kalang nunih pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani abin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ya si ham tai nunde tai pade
0: napaan tampakai
1: walaupun ni ha original la anawi ha biang bulok mandok menona ni ke
0: kira ni sinan nang kalamanok
1: bisa yu lo kita menalang nuti kira nun di tena an gaya-gaya na an dah nyam tam tinggi nang ke awi lengen cang nah du tike men nun di nana lalan nah tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman tamble leh ya udah gula lah sih ha kahun tike bi besukul lah awin iha u teh bilang dong tak nanu ti
0: menutam lo tua melok tua ni kong sih kira halam pasan dah ma pendak nana
1: dah ma lan piha dah ok nyam nake lan piha awi tam kuma ya sang nundi lewa lega nak awi ha tergumpul lilim lega ti kerja pa.
0: Saya kenal saya lebih besok keluar pergi dalam program Radio Kayan Miri FM.

Oke, keren nih hati. Melak puluh menit alam pentam sang lasi tepat pukul 6 lebih ya. Hati aku berasa kena menita malah upaji dahik darah telur jaman ni. So kena lahu menita malah umuli redo tam kayan jadi bake keliah dahi ngapan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey, tang tini tona segmen peji dahin kelau tam daw ni. Man uan ni hati tam pejoh peji alam segmen bidayu alang ni man kucing. Awi kena Tuhan pesuk kita antai jaka alang sang nai ani. Lahu lagu alam mekap lasan tam daw ni hati ji lagu alang kenan Steve Balang. Ngati Yesus na alan menitam limpesuklan. Bye-bye.

뿌글 노무미. Selamat gemisi bahasa demuti pun punabar. Sistem kesihatan keraja mesti obonogap beramah dua pimasang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi negeri mesti numpu nuduk teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak Pirikas keraja pasang sistem digital de klinik kesihatan nama paguh perkhidmatan keraja berubat. Selamat Ngumi bersama doaku Film Nabuang dan Abar Ngumi YFM dia Demuti Tongan Abar. Sistem kesihatan keraja mesti obonogap ngan nota pimasang derobi mampan dua inklusif. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang itibituna dua sijaka Sarawak perikas pimasang ekonomi bau lemengi perubah dan landscape keraja. Kebajikan pikeraja patut obo mitkira ngirusu kakat gaya topat keraja derobi selamat dua tungang beraga. Pengusaha pembahasa Dagabit Premier, Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian, takara taja Kongres Asia ke-24 Kesihatan Keraja AKO 2026 de Kuching. Kongres ini nguruk barapaka yang ada naik kerja pikarik dua pengarun industri suas seluruh Asia dengan keraka pasal pinura bayar 7 kesihatan keraja. Dalam majlis debokan Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Raan Sakofa gorak kejauhin pakai visi Beyond 25 dengan pinumpu nuduk teknologi komunikasi generasi bau. Selepas 25 soa masang infrastruktur telekomunikasi negeri, Sakofa mesti bersedia ringi jauhin perubah dan teknologi dekoda 5G, kecerdasan buatan dua inovasi komunikasi suni onu. Ia sebenarnya ini takkan beruman singarum ulang soa ke-25 Sakofa de Kuching. Sidik Nekadin, Sakofa mempasang 1,600 menara telekomunikasi durabis mengenai 1,000 kilometer rangkaian gentian optik di seluruh Sarawak. Pemujuriti menogak pada penyambung digital bayar nyukong pemasang ekonomi dua perkhidmatan sen rakyat. Dan harda sama Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahinarawinang pikuat rangkaian telekomunikasi Sarawak Saka Obonama nyirusuk program ngubah rangkaian Sakofa dan jagin moden pakai teknologi de kasan bau de koda optical transport network kecerdasan buatan dua sistem routing generasi bau. Program ini Saka riat nama pikuat rangkaian so 2.2 terabyte dan ni saat jagin 2.2 terabyte. Nak beranjuk derapas 165 so 172 tapak mesiap obah ngubah sementara 167 ada jurah obah kakat takah. Sarawak niat suak klinik kesihatan perintah di negeri ini pakai sistem digital dan sawa ini. Itikannya nama pagu perkhidmatan kesihatan demurut di kawasan ruang pasar dua jua suap pasar. Gapi Premier Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kui Hian nang siriburan semangat dua sawat sumia 175 suat 270 klinik kesihatan perintah di Sarawak mempakai sistem ini. Ia dah jagin ke Menteri Kesihatan Awam Perumahan dua perintah tempatan Bisaya inisiatif itu dia pakai kecerdasan buatan AI dua tali perubatan. Ya sobat Niti takar taja Persidangan Antarabangsa Sains Bio Kesihatan ke-5 IBSC 2026 de Kuching. Persidangan ini dia jagin pikorak nuduk kerjasama dan kerja pikarik pimasang inovasi bayan nogap jaringan serantau. 200 pengamal kesihatan, penggiat industri, dua pelajar suat dan persidangan tetaja onwiti nek tiap pagi.

kita bu doa bar. 140 guru sedidik mau buah ngin latihan, dua buah ngaku jagin pimerati pimasang anak koput. Iti ngangin pimudah nuduk kerja pimerati abuah naik desua prasekolah sedidik di seluruh Sarawak. Menteri Pemasang Dayung Anak Koput Dua Penyenang Community, Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, negadin 1,500 taruh orang anak koput so perdua prasekolah sedidik mau berperati pimasang melibat 400 orang dan kaban de Sibungas. Sendek yang ini 55 orang mau berpilih sen program intervensi. Raka iti nana perubah so pemerhati awal nuduk raka sokongan de Robis Jatur. Ya sob dan iti dan sidang media de Kuching. Projek Agro Research Lab Sebuyau sakar yang naik kerja perhati de Robis Turup nuduk industri butan de Sarawak de numpu nuduk kerja perhati dua pimasang pakai teknologi moden. Residen bahagian Samarahan, Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisaya rakai nu dapat noga pada sektor kerja pimurah de Sebuyau. Dua ngim piutung nuduk komuniti Brahma dua piniat, karui Sebuyau jagin kodak sen kuasan pingin luar Butan dan Sunni Onu. Ya, sobat ini ti takar di melawat tapa projek de Sebuyau. Majlis Motah Tanah Projek Agro Research Lab Sebuyau, sakau bertaja da Premier Sarawak, di tu yada. Bidang pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET Adin memakin norik perhatian barat dayung selepas kiang pelajar dayung mebitamah sokira ju nek moi peratus dia iti jagin semengduh peratus sen pelajar bau demorat dan beranju deropas. Pengarah Pusat Teknologi Tinggi EdTech Opis Tenaga Manusia Kampus Kota Samarahan Muhammad Yasir Aziz nang iti bituna da kerja praku de mohopenai. Ya sebenarnya ini selepas rakaman program Kupa Kopi, Section TV, RTM Kuching, The Kuching. Ni orang deriba motor MPV mobotan sebab deriba dah mabuk dan operasi mabuk The Kuching aroma. Ketua Polis Watas Kuching ACP Alexander Naga Cabunang dari tempatan debi umur tapruni sawai nobotan The Orang Stutong kira pukul semengeni 55 minit ngarom. Pemerasa kaus bobal metapet toket alkohol dan gonan suspek Robis suat dobongi bonar nuna Seksyen 45A kurungan ni akta pengakut orang semeng perii moi perujul. Suspek adi neboh tan ngana turung dan kerajaan nyasat. Dan operasi desama polis pun peruaga 20 saman semboga masam penyala trafik. Ya nang, operasi buat kuasaan dia ketubuk benai ngana penyala driba dan mabuk dua nota pingramatnya deboken desamah pakai orang raya. Kuching sakar jagin tuan rumah Asia Medical Library Seminar atau AM List 2026 dan moi 2 PE di The Museum Budaya Borneo. Dan penerang media Malaysian Medical Library Group nang seminar itu dia nguruk barang profesional perpustakaan perubatan pakar pinorang kesihatan dunia ada naik kerja pikarik suar seluruh Asia. Program ini biniat nganoga pada Duman Perpustakaan Perubatan sedia akses nudu pinorang kesihatan bayi nyukong kerja pikarik dan amar digital. AM List 2026 dia tahu banyak ada puria kertas kerja suar perii buah negara. Dan kung amas sabar kuasa bau pun punam, sistem kesihatan kerajaan mesti obonogap ramah dua pimasang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi negeri mesti numpu nuduk teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak perikas kerajaan pasang sistem digital de klinik kesihatan nama paguh perkhidmatan kerajaan berubat. Demetis Jabar YFM bide de menyusun da Monica Gary, do menukar kang Sinabau, da Josh Martin, sen section berita awas masa, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Oh iya, aku yang lempat barangan. Asing barangan, asing rimpu rami. Ya, lagu masuk Tony bersama dengan Fizz Band. Lagu berkenaan napa-napa tentang ibu. Bila kita ada bersama dengan aku dan kemudian menu ada empat tentu ya. Hanya punya masa berlalu. Menu-menu kita ada buran bau, buran nahi. Berhenti tandangnya buran kebangsaan ya. Boleh kita hantai The Minera Malaysia, The Minera Sarawak, The Ramin, The Kade, Dapi-Dapi, dari Kebon Pan Bule. Sebab masuk 22, anu baran ju sampai negatar purundi, anu baran nahi, tetap sebagai buran kebangsaan. 22, anu baran senenceh anu kemerdekaan Sarawak, dengan datar purundi, anu baran mahi, senenceh anu kebangsaan, dengan semengenem anu baran pri. Anu pembentukan Malaysia. Jadi ada ya, kamu Buran Zen, tenangnya timpu Buran

Sibu Ngasi, Punpunaga. Sistem penyihat kerja guna dok negap beramah nga penyekembang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi RIS berguna tumpu di teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak bedak rekas pendigitalan klinik penyihat bedak beke perkhidmatan perubatan. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren Dermaga Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Nega, sistem penyihat kerja berguna dok negap yang netu penyekembang ekonomi adi mampan ke inklusif. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang, ati bertunda dengan Sarawak Madin Ati berdak rekas penyekembang ekonomi bau adi teban pengubah drum landscape kerja. Kebajikan pekerja depatut dok kembet, pak berguna netap terun kerja adi lebih seramat ke tantui. Teks mengenai dok bahasa bedak gapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kohian tipu kuka Kongres Asia adi 24 berkait penyihat kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres ana nguruk bara bejak pandai tukang perhatin ke pengarun industri Sondi Abong Asia yang jure berkait penurak ke pinuju pitak penyihat kerja di Sunis Andu. Drum Rami Adi Beken, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg, Raan Sakofa bergerak menuju visi Beyond 25 adi tumpu di teknologi komunikasi generasi bau. Ripas 25 sewa nyekembang infrastruktur telekomunikasi RIS, Sakofa berguna sidia nura penyekembang teknologi. Ati Saman Sri Mahji kesedasan buatan ke inovasi Sunis Andu. Ayo kena sakati tipu Rami Berumat Sengarem 25 sewa Sakofa di Kuching. Setakat dati Sakofa pijog 1,600 micromai menara telekomunikasi kanai rebis 9,000 kilometer rangkaian gentian optik di Abang Sarawak. Pimujo rati negap penyejawit digital sama nyukong penyekembang ekonomi ke perkhidmatan yang rakyat. Drem pikara adi samah Menteri Utiliti ke Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang, kapasiti rangkaian telekomunikasi Sarawak, redo katu so program permodenan rangkaian Sakofa adi pakai teknologi bau. Ati saman optical transport network, kecerdasan buatan ke sistem penghalaan generasi bau. Program mana rekatu kapasiti per rangkaian so 2.6 terabit, di saat ke 2.2 terabit di saat. Neg buran Julai adi lepas perungun 165 so 722 tapak mekemas dog bedak moden ke 167 menara dinge aun dog katutaka. Sarawak neted per klinik penyihat peritah diri sati pakai sistem digital so ati. Ati yang bedak beke sistem perkhidmatan penyihat saman di kawasan Sepak Pasar. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kohian Kidanang neg buran Disember suap perja perungun 175 so 270 klinik penyihat peritah di Sarawak memujur dog bedak digital. Menteri Penyihat Ratus Pramin Kapitah Kawasan Anak Sabah Nang inisiatif anak reka pah penyiguna kecerdasan buatan AI ke teleperubatan. Ayuk dan sakati tipu kuka persidangan antarabangsa sain biokesihatan adi rimah IBSC 2026 di Kuching. Persidangan anak dok harap jadi penyegerak kerjasama kerja perhatin penyekembang inovasi ke penyijawit rantawati. Perungun 200-an ngera adi ngusa pitak penyihat industri ke anak skura suap persidangan adi peguru anduati neks pagi.

Pijudinge nga aga 146 guru sedidik dog ngen training ka dog netu jadi pemeriksa penyikimbang anak-anak. Ati yang beda pemeriksa penyikimbang anak-anak dapat dog kanu di praskura sedidik di Abong Sarawak. Menteri Penyikimbang Kaum Dayung Anak-anak ka Penyebemai Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang setelah datik 1,500-an anak-anak so pre-produh buah praskura sedidik mekemas kanu pemeriksa penyikimbang. Uruk adis bungas ina berkait dengan 400-an anak-anak. So kiang ana rima perimaan anak-anak dok ngaten yang suap program intervensi. Mio di Kuching ayah Kidanang raka hati ina tanda pingubah so pingatan awar ka nyukong penyikimbang adi rebis disusun. Projek Agro Research Lab Sebuyau daripada beke kerja peratin industri betan di Sarawak. Projek ana ditumpu di kerja peratin ke penyikembang pitak purun butan pakai teknologi moden. Residen pitak Reis Samarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang Sabanang ati renega pitak kerja kemiang ke teban utung ke rakyat di kawasan ana. Ati menegah beramah ke peniten yang bedak kawasan ana jadi kawasan penyiruah betan di Sunis Andu. Ayuk dan Sakati tiba merawat ke tapak projek ana di Sebuyau. Rami Nukas Tanak, projek Agro Research Lab Sebuyau, jaka redo kuka bedak Premier Sarawak dem detui. Pitak pendidikan ke latihan teknikal ke vocational TVET, madinati de dokamat kena dupan anak sekolah dayung. Ati dokiren so pinambah kiang register anak sekolah dayung, so arung mai peratus bayati, ka simeng 2% yang pinembit bulan Julai adiripas. Pengarah Pusat Teknologi Begatung ETEC Opis Tenaga Manusia Kampus Semarahan, Muhammad Yasir Aziz Kidanang, pinambahannya dog nyukong bedak promosi yang terik minat tibaran dayung yang ngusah pitak TVET. Ayah Kidan Sakati ripas rakaman program Kupa Kupi adi dog peruah bedak TVRTM Kuching di Kuching. Nin anak dari adit ban motor MPV dog bitan polis tegar dog Sabah Nang mabuk teban motor tipu operasi mabuk di Kuching Ngarem Sungumi. Ketua Polis Gadung Kuching ACP Alexan Naga Cabu Kidanang dari Sodrem Ris adi biumur taruh pundi soana dog bitan di Jalan Stutong arung pukul semengdi 5.5 minit Sungarem. Hasil pemeriksa mendapat takak alkohol rebis sohat adi dog netap Tundak Seksyen 45A Karung di Akta Pengangkutan 1200 Mai Proju. Suspek madinati dok bitan yang turung kerja nyasat. Dalam operasi yang sama, polis menegah peruah 20 saman tunduh berang masam sarah aran raya. Ayah kena sekati, ayah kena anang operasi kuat kuasa repeju dok ngatur yang tak sarah mabuk ban motor kerana tu atau selamat pereg pengguna aran raya dok jaga. Kuching rek jadi terun yang ngatur Asia Medical Library Seminar Puanka MLIS 2026 so Mai negeri September adire di Museum Budaya Borneo. Narang so Malaysian Medical Library Group Kidanang seminar ane rek nguruk profesional perpustakaan perubatan pakar penerang penyihat ka tukang peratin Sondi Abong Asia. Program ane inah yang negah penurak perpustakaan perubatan dalam kapah akses penerang penyihat sama menyokong kerja peratin dalam jaman digital. MLIS 2026 Reteban Pembentang Sopri Buah Rais. Mengaku kemas gaku di bahasa pun-puni. Sistem penyihat kerja guna dok degap beramah dengan penyikembang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi RIS berguna tumpu di teknologi komunikasi generasi baru. Sarawak bedak rekas pendigitalan klinik penyihat bedak beke perkhidmatan perubatan. Ngana atik ragah dadok nyusun bedak Monica Gary, so Seksyen Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat singgumi andu ke Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sama seminu berapa dengan Eta Drum Beast on Air. Anu watik tak sama dengan Puan Celana Bimbang, pengusaha tumis dengan ayah harik berkongsi pengalaman ik naik dengan jual kraft tengan terus sobrek tak nerisi ia nebara pemiang dayung tak adik minat ik dalam kerja dagang.
1: Sebelum aku lebih fokus kepada ini dia bisnes tangan, no? Aku pernah naik ni online bisnes lah. So, sebelum ti aku lagi kenai bisnes di Bogor, tetapi lebih kepada tradisional bisnes. Kita buka stall, berjual, watno, dan masa sewak sumi lah 2024. Selepas aku resign, lepas no aku start dari something, sesuatu. So aku rasa start sewak 2019, lepas sewak 2024. So aku karik-karik lah sampai aku tergerak hati ke raan yo. Nunaknya belajar kraft tangan manik. Mula-mula memang sebagai hobi saja.
0: Iya.
1: Sebab bagi untuk aku lebih suka milih barang aksesoris watno. Mhm. So daripada aku milih, aku naik belajar and then aku naik untuk lebih bangga lagi kalau nya pakai hasil tangan untuknya.
2: Aku start naik bisnes 2017 sewak 2019 atas talian. So inilah platform dipakai ku adin dengan dang masa ku naik craft kuite. Sebab aku bisaya nangatin kan nya mostly bogonya pakai online no pakai promote business itu no. Actually online itu bagus sebenarnya. Kalau adopnya ponai pakai lah, pakai media sosial itu, sebab itu lah platform yang otot dai perlu ya bayar. Aku selalu nang platform online itu na adalah kedai tu, perancangan dan masa rimasawak dan dog lagi lah. Aku suka raan no ni dia nya abogo kenal jenama aku inoti, jenama Super Jill Craft no, sebab Super Jill ini memang aku pun jenama lah, personal branding sudah dia ke, then aku just ku add aku pun craft di hujung, no, so aku fokus naik craft, jadi aku lebih suka adanya bogo kenal Super Jill Craft ini no, and then aku pun berimpian lah ni onut ya, aku akan lagi ni center adopku, I mean kata galeri lebih kepada craft what you know, itu di setakat craft so terbidayo saja, tetapi dari segi keseluruhan general lah, traditional the modern craft.
0: Anda tejah cerita pengalaman Puan Jela Bimbang adi mbah bikutung pengalaman naik nga jua kraft tengan. Ini ada kerja pengen naik tak mesti agi cabaran i pak cabaran anak dapat datang tak kemia tak naik kerja anak nga penuh sabar nga atin tekan.

0: Lagu Masu Kumpulan Acid Rain, lagu dari berkenaan Kampung Love. Pukul Jumati kita agak minat senda buka Rasadung. Terima kasih. Dan bila kita ada terus setiap bersama dengan lebih banyak radio The Community Kemen 24. Mungkin kita ada pemandu kita mari tempat kerja kita ada Community. Ya, terima kasih ingin masang WFM ada dan ngibur bila kita ada bimotor kita. Dan dengan kita penuh mari ke tempat pengenai kita The Community. Kalau dengan kita mungkin dalam Community ya mungkin mau sampai ramin, ramai jogging berkali ataupun kita terus menuju ke gelanggang futsal kita. Lebih lagi bila ada lagi ngod-ngod main futsal tiap menu tiap ngara kan mandi. Ha? Apakah gaya itu dah paras mengerti hati-hati lah kita ya selalu ngeban umuk ke tempat kita berjogging ya.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM. Sarawak gemilang merdeka. Jaraun keserike, yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Serike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adepta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pre August di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubak, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dihidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang ii mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda enam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTM.

Kudus dalam Malaysia, saya Madani, semoga senanti pun punan. Sistem penyihat dengan penyelamat tempat keraja perlu penaguh ngajah mancang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi negeri numpu teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak cepat dinan minan sistem digital di klinik penyihat dengan pegatuh kualiti perkhidmatan penyihat. Selamat kembali bersama dengan aku Beranjang yang agak dari komuniti Mesu YFM Media. Sistem penyihat dengan penyelamat di tempat keraja perlu penaguh tindan jamin pemakat ekonomi kekal jangka masa tuhai dedek semua rakyat. Premier Sarawak Tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Sarawak kita percepat pemancang ekonomi bau beda pasaran keraja berubah. Tukai patut ngumit bahat pingkua pekerja dengan ngada tempat keraja selamat dengan selesa. Teks nana benaca pada gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian masa muka Kongres Asia ke-24 pasal penyihat kerja atau EKOH 2026 di Kuching. Kongres nupan pada balap penyelidik dengan pengarun industri masuk seluruh Asia dan berunding penyusah serta penyihat dengan penyelamat dan tempat kerja di masa-masa era menek. Dan majlis diberikan Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari dan Openg nyung Kak Sekopa pergerak ngajah visi Beyond 25 lebih numpu pemancang minat teknologi komunikasi generasi bau. Rimpas 25 sewa guna infrastruktur telekomunikasi negeri Sekopa perlu sedia nurak pemancang teknologi. Tiki berat rimaji kecerdasan buatan dengan inovasi komunikasi di masa remanek. Nanti de Maan Bingare gala ulang sawa ke-25 Sakofa de Kuching. Sakofa Ampijog setakat ditina 1,600 mahi permahi menara telekomunikasi dengan lebih 9,000 kilometer rangkaian gentian optik dan negeri. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Nerawi menang kapasiti rangkaian komunikasi Sarawak era pegatuh. Minan program permodenan rangkaian Sekopa minan teknologi paling bau. Tekiburat optical transport network kecerdasan buatan dengan sistem bau dedek balata bau. Program ti pigatuh kapasiti semua rangkaian masuk 2.6 terabyte sesaat nek 2.2 terabyte sesaat. Setakat berani ju darimpas kahit 165 masuk 200 taruh penduduk tapak bersiap dok bau untuk 167 lagi masih pegatu tarap. Perintah Sarawak era nentu semua klinik penyihat perintah dan negeri TV beroperasi dengan sistem digital sewati. Titinan ngancak pegatu kualiti sistem kerja penyihat di kawasan semua pasar. Gapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian menang untuk barang semudu suatana 175 maksud 270 ni klinik penyihat di Sarawak beroperasi dengan sistem digital. Menteri Penyihat Ratus perami dengan perintah tempatan ti percaya langkah ti yang ngancak lebih ahi klinik penyihat perintah dengan AI dengan teleperubatan. Nanti di masa kudung bangsa Sains Bio Kesihatan Kerima Peruni atau BSC 2026 di Kuching. Kudung ti tindan muka peluang bersama penyelidikan pemancang inovasi dengan negap jaringan rantau ti. Kira 200 orang pengamal perubatan industri berkait penyihat dengan pelajar sua ngupan kudung de teguru anuti sampai tok nu pagi.

Disenung lagi agak de kami nuti. 140 orang guru sedidik pelatih dengan sah jaji pemerhati pemancang anaknya. Guru ti perhati pemancang awal anaknya prasekolah sedidik de Sarawak. Menteri pemancang dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang tok itina ada 1,500 taruh orang anaknya masuk pri 22 buah sekolah prasedidik meperasa pemancang belati. Bangka Sebungas dok perasa 494 orang. Masuk Kahiti 55 orang layak sua de program intervensi. Nanti nak bala penulis agah de Kuching. Projek Agro Research Lab Sebuyau yang negap kerja penyelidikan industri Buntan dan Sarawak. Projek numpu guna penyelidikan dengan pemancang empur Buntan dengan teknologi moden. Residen bahagian Sumberahan Muhammad Irwan Bahari Bujang percaya projek sektor kemanyang dan Sebuyau ngeban penguntung dan inyaratus. Pengguna lab ngajah pingkira perintah ngajak kawasan ti jaji pengeluar Buntan de masa kena jawi. Dan berhenti de bala penulis aga de masa ne melawat de tapak projek de Sebuyau. Majlis Pecah Tanah Projek Agro Research Lab Sebuyau yang rasmi beda premier kata lagi. Ihong pelajar dayung murid bidang pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET. Pelajar dayung registered program TVET ju nek mahi peratus bayuti bitamah nek 2% dan murid beran ju sewati. Pengarah Pusat Teknologi Tinggi EdTech Office Menteri Tenaga Kampus Office Menteri Tenaga Manusia Kampus Kota Sumberahan Muhammad Yasir Aziz menanti hasil guna promosi bidang TVET. Dan dapat rimpas rekaman program Kupa-Kupi dan peluang pada session TV RTM Kuching. Ini orang driba muto MPB duk tahan sebab ubok demasa ngeban muto tempo operasi mabuk de Kuching ngarena. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Gacabu menang dari TV umur tahar purunik sewa duk dakep de jarang sutong kira-kira pukul semengdi 55 minit bingara. Pergi cek tunah neput kandungan arak dan habis tibu suspek lebih masuk had dan tetap habis seksyen 45 A kurungan di Akta Pengangkut Jaran Semengperi Mayapurju. Suspek dan tina dok tahan dengan mantu nyiasat kes. Tim operasi bersama polis peluang saman, dua puluh saman akhir macam penyalah jalan bahas. Pembekuasa era pedaras operasi dan merang kes geriba ubok demasa ngeban muto dan jamin penyelamat nyeratus de beken. Kuching era tenan tempat ngatur Asia Medical Laboratory Seminar atau AM List 2026 wang mahi dengan prii anubaran prii dan Museum Budaya Borneo. Malaysian Medical Laboratory Group menang kumpulan bala profesional perpustakaan perubatan pakar penerang dengan penyelidik masuk seluruh Asia era suwe ngupan seminar ti. Program dina negap kerjasama dengan jawab perpustakaan perubatan dan peluas akses neg maklumat penyihat dengan nyukung penyelidikan dan zaman digital. AM List yang ngaban penceramah masuk prii buah negara. Dengan mengenaga tipu benaca lagi. Sistem penyihat dengan penyelamat tempat kerja perlu penaguh ngajar pemancang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi negeri numpu teknologi komunikasi generasi baru. Cepat minat sistem digital dan klinik penyihat dengan pegatuh kualiti perkhidmatan penyihat. Kesian ketiaga kemenu dan Dr. Susun pada Monica Gary dengan Dr. Senalin minat sebetulnya pada Maureen Anja. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

aku masuk Adino lagu berkenaan dari program Semengju Minat Depan Bekul Laiju Akimenu. Terima kasih dengan Salus Ibu Rusama Namida Akimenu Ti segmen Ngacang Bete Anu 4 6 Anu Beran Mahi. Tapi taruh puru jarak darah tutup berandu dengan Sarawak Energy Marathon 2026 Natur Masu Mahi Naga Prii Anu Beran Mahi Ti. Jadi ngajar dah penarang dah perlu pada polis Watos Kuching. Menang penutup jaranti Serinche de bitagi masu mahi anu baran mahi pukul mahi berpagi tok pe prii anu baran mahi pukul semeng berpagi. Sementara penutup jaran-jaran beken era tunah bitagi masu prii anu baran bitagi masu pukul semeng dua sampai neg pukul mahi berpagi ya. Jadi jaran-jaran de era tinan ngatur Sarawak Energy Marathon 2026 tu selinci jaran Itmus, jaran pelabuhan, jaran Merikan Saleh, jaran Pending, jaran Padungan, jaran Tunku Abdul Rahman, Lebu Temple, Lebu Wayang, Main Bazaar, jaran Tun Abang Jiopeng, jaran Satok, jaran Tun Abdul Rahman Yaakob dengan jaran Stadium. Sementara jalan terbeken, saya ingin mengajaran Kasawaitna, jalan Diplomatik, jalan Masja, jalan Astana, jalan Hashim Japar, jalan Merdeka, jalan Kulas, jalan Muhibah, jalan Haji Mataim, jalan Najibah Abul, jalan Market, jalan Gambir, jalan Abel, jalan Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, jalan Kong Libeng, dengan jalan Melbau. Asin jalan-jalan daerah tutup secara berperingkat. Berandu dengan pengatur Sarawak Energy Marathon 2026 bertegi masuk mahi negeri Prii Anu Buran Mahi.

Alah kemasu, alah lupeng lagu berkenaan namang padi demam padi. Masa dengan aku dengan lagu-lagu penghibur kita. Pukul mahi bingara tu mati. Pukul mahi mati ya, kita nyingkap kepingan dengan program Kata Diri. Biasa ada berapa mengerti apa ngari anumpang.

0: ということです。アッサンク
1: ya sana ni mende yo biar kan kita nyayang gak kita nyinta telepon kita sina ada nyinyo se kita terus terus kan agak pun kita puan dengan era pan kita puan aku mesu embrose sukunan aku terus asengku. Selamat bagi ya bila kita ada mungkin nama tigur kemahan kemenu kita ada community ataupun kita masih ada pitak abu kesakunan kita ada kami yang lebih pada peras-peras masuk tempat kerja tempat bertanung sebab di mengenai nak kawan kengi dari usul tempat kerja bagi nak tiguru anak-anak semua anak nak semua lagi ni lagu penghibur dan lagi hibur bila kita ada community masuk langu band janji adik kaya tukar PAP.

Oh ya, cinta adikkan kita ku api-api masuk Langu Band. Lagu dengan ngipur bila kita ada kami yang duti ada bersama kami di segmen dengan cang buta kita. Kita lagi sebut pukul 6 jena dengan lagu-lagu pengipur kita. Pukul mahi mati kita nyingkap sekejap berkeping program kata diri ada peluang tiap pengaruh anumpat.

Lagu penghibur dan kita menghibur lalu kita ada bersama aku ada biasa segmen kacang putih kita ada kami lagi. Eti putih ya timpu tanah kita tipu lega pandukan tanah kita tipu penghujan pandukan sebab tanah kita tipu lega ya, memang tipu lega sebab kita tu bekanya pam memang berjerebu gaya lu ya. Apa kena ada lagi ada kami anu akhirnya nu na hujan ya. Mungkin ada lagi tempat-tempat kita ada mungkin na hujan ada kami anu city ya. Zemah agak anu ataupun cuaca makin berubah ya. Kita nyingkap tanu tebuk ke pengantin gaya anu kita dan uti dogo pula pada Office Meteorologi Malaysia bertanggung jawab pukul 4 ke menuju ne. Ada kami yang uti ada dua taruh tempat ada kapit miri dengan limbang ada hujan sementara ada bahagian beken ada anu pagu sementara ada ngareti dengan jaga berpagi-pagi ada hujan ada kapit miri dengan limbang dengan tempat beken hanya hujan. Laut bergelombang datu 0.5 negi meter dengan angin masuk selatan merap daya ngumah laju semeng negi 20 km per jam. Dengan api merah senuti 24 darjah Celsius negi taruh 25 darjah Celsius. Semua pengantin negi anu kita ada dua pula berapi Meteorologi Malaysia. Berkuasa masuk pukul 4 km sampai pukul 4 berpagi.

Okey, Pak Bigorot, lagu masuk Deganza Band. Tenang dengan ibu bila kita dengar. Okey, masih dengan lagu-lagu pinggir bulan kita ada dalam kesedia. Kena semua lagi ni ada kami nanti. Lagu masuk BBNG. Hari ibu jangan sayang. Jadi tu pun agak hati-hati kita dengan apa ya. Barang mapui lebih lagi akan kita jin kebon maka ia nubuh ini kita nenek ataupun ini kita makan barang sebab timbul agak mudah

Ya, makin tu makin bigaya lagu masuk Sudin J ya tinan lagu ni pun kita ada kami yang nuzuki ya. Ya, kita menurut naga pukul mahi mati kita bersama dengan di tengah program kata diri kebiasaan dan peluang orang tiap kemenu anu empat. Mungkin kita ada pemandu kita menuju kita dapat tertuju kita ada kami yang nuti jadi kami yang harap kita selamat sampai ke tempat dan menuju kita. Hati-hati ada pemandu kita lebih lagi kerana kita penuh singkedep ataupun menuju tempat dan Johor. Okey, terus sanggih buruk lagi kita ada kami nuti dengan lagu-lagu dan sedia kita biar segmen ngancang putih kita.

0: Selamat bertemu lagi diri di program Kata Diri selaku di YFM Bidayu RTM Kuching Sarawak. Ingat kita program dirinya ada tiap malam Kamis pukul 8 malam di channel 106.1 radio 106.1 ataupun dengan empat telepon di
1: RTM Klik.
0: RTM Klik. RTM Klik. Ingat kita. Ingat dah selalu mataki kita. Jadi jakualah. Jadi kan dia lagi kami seperti biasalah kami terlalu meadinyan sampai-sampai kita ampane mau rajin datang kami betaki amanya kami terlalu meadinya ada ingat kami terlalu meadinyan cikgu dari madin dengan aku cikgu swimi tak nangarkian nak kata kami jadi kalau mau suara kita kata kita kau dah dengar ke radio masuk ang kami bila-bila ane tamaa tabanan dengan ampus lagu topik lah kami ambar di kerakat nak coba di jarak-jarak namanya nangar jamai diri nyampa dawat ataupun diri ngamur baras banyu jarak ranggi are maya adat nyambut pengantin nyan make baras banyu pengantin datang pengantin nanti urang kawin dah nikah au kanya au bekat noga aku mentabok marmarompok empat di kita jubata awa pama nek sai di sabaka nek unte di kaimantan nek sai di sampongan nek tabut nek mawar nek suah di sabaau nek saruk di sampuro nek nyala Andi Pajaji, mainana baras banyu tapuk tawar, umpat di mata baras onek ngunyit, nyambut nyambut tak ke tangan penganten. Sa si penganten dengan si penganten ngaki dengan si ambini kasia kade kade ada angkaro, kade ada angkaras, antajap anronsek, ame main tang, ang gagaris, andangki anronsik, ambongka ampongah, nyalah sa nyakat ia, ame nyaa nyampuri, ame nyabalahi. Kami nyan ampekat baras nyan ngampekat baras nyan saknya jaji laba manang nyaman tarigas dingin sajuk kuanya kita jebata kualatai munye secara sedikit menjamai urak ngampekat baras banyu bila panganten angaki naika ke rumah panganten ambini sabah dikit kata di selaku gi arela kotai mungkin mayam panen yang ngahat nahwi baiki lah kataku kotai batola nau malam lah kami telunya baja ruga nangan nangar kuahan jadi anak salah kalau kita matolan kami ko jadi kan ya kami telunya bakal akarat jemaja bahasa Malaysia cabaran masa kini cabaran masa kan ya sebab dia kan cabarannya banyak challenges di orang putih cabaran kalau dia mau tongak kan kurok arujan cabaran dah kajuanan kotai dia mau tongak kenapa dah hujan habis kalau dia motong kak motong gorok lagi hujan habis gatah dia mikir dan paung tai kau cabaran diri jadi ya kau di cabaran di dunia kan ya jauh orang dunia dan nak pasampadan tau
1: nak batap
0: kau barasin nak pasakatan kau barasin ke Indonesia kadang-kadang ke Malaysia kau barasin ke Semenanjung ke Malaya nak datang kadang-kadang ke Sarawak barasin kotai kolah taga dunia tanpa sampadan kan dia adanya apa tidak ada internet dia adalah TV macam-macam ada kan dia ada TV diri dah TV digital telefon digital macam-macam ada WhatsApp ada adanya macam-macam Instagram jadi digital dia kan disebut zaman sains dan teknologi tapi ya masih dimakai sains teknologi tapi sains teknologinya dah semakin canggih jadi kualah deh telepon dengar kata dengan halo halo nanang muha dengan kania muha dengan jerebot dengan besap dengan pun dah dapat di nanang jadi kualah cabaran masa diri kania cemai diri ngatasi jekut-jekutnya supaya dirinya sabaya maju sabaya pandai sabaya berjaya aja kania ngurang lain jadi diri kania media sosial yang pertama diri mau jaga-jagalah meja kania media cyber menyan cyber sampai media jadi melukitkan dia banyak oleh pelah bajaji sebab kami yang kataan dia ya, skema demi sebab skema kau kau Madin mungkin Madin mungkin nak menyambung lagi aku ngatai kaya ada lagi
1: kaya terima Madin. Kasih selamat bertemu sekali lagi tajuk kami ataupun topik kami pada nurut narinyan cabaran masakan ya yang merupakan kesinambungan anda kami ngalakan rantai kejutan budaya ataupun kacara sok ada hubung kaite macam ada turutan lagi kalau cerita cabarannya ya berubah-rubah mengikut peredaran masa berbeda-beda mengikut peredaran masa. Cabaran masa 60-an DE kan ya bukan cabaran lagi. Dah nak ada memang kok.
0: Di reality.
1: Mau hidup sabaya. Dan cabarannya tergantung pada tiap-tiap individu menerima cabarannya. Ada orang gaya di menghadapi cabaran, ada orang berani. Bila berani menghadapi cabaran, ia akan membentuk diri, mendewasakan diri untuk maju, melangkah lagi. Bila diri berjaya menghadapi cabaran ko, diri menjerang take applause ataupun diri sendiri basorak ke diri sendiri berdapat juga ke diri cabaran kotai nak memel jadi di meningkat setahap lagi orang nak nanang diri anawi kemajuan diri jadi tiap-tiap cabaran hidup ada maksud ada rati ambil secara positif untuk diri membentuk diri terus maju dalam semua aspek maupun dari segi ekonomi maupun dari segi sosial maupun dari pendidikan ataupun taraf kehidupan ataupun seterusnya dari segi kerohanian diri membentuk diri menjadi insan menjadi manusia bapak ida ke diri community keluarga diri ke keluarga diri ke community diri masyarakat diri seterusnya akan satu masa menonjol diri buok jauh jago aduk cikgu secara pengenalan
0: cikgu dari.
2: Okey, terima kasih ke Saudara Madin yang juga suami. Jadi kita dah nangatai Saudara Madin yang narangan dari cabaran masa kania. Jadi ini yang lebih aneh lagi. Ha? Demi ajari yang lebih luas lagi aneh yang kuat. Supaya diri mengerti lah. Jadi nombor satu bagi aku, cabaran bagi diri. Khususnya diri bangsa salako lah kunanang adalah cabaran diri nyekolahan anak. Kalau kita berpikir anak dirinya ataupun cucu-cucu dirinya, ia sekolah empat di sekolah yang paling babah doh. Contohnya ia sekolah di Kemas ataupun di sekolah pra aja udah di sekolah rendah kan ya. Jadi kita bayangkan lah ya dah diri dahnya diat barang untuk ia di kua dah mali pensel, dah mali pakaian, dah mali kasut, dah mali stokin, dah mali payung, dah mali beg untuk ia. Kita bayangkan lah sangapa duit diri untuk diri nyekolahatnya kua. Tat daripada sekolah rendah ataupun prasekolah ngan dikemas kota sampai ia berjaya. Nyan kalau jadi kalau ibu bapa nyan cabaran pengorbanan kita demi ajari kita diriknya mau nanang ia maju juga maju ayah anak dengan lain apabila dah kaya kalau ia dapat juga nolong diri ia dapat bakar raja kagu kerajaan batu dapat gaji kaya dapat malinian kalau doa diri lah nyalah cabaran yang paling kaya bagi aku kan ya apabila diri nyekolahan anak diri ataupun cucu diri asyate aku mau minta nganek dengan kita kesaranan lah sekita ada masalah tentang cabaran nyekolahan anak yang tai minta tulung kadangan bertanya kadangan dengan di kampung ang mai dah anak ke dah berjaya dalam hidup jumai berjeri jumai ba ke dapat jaya boh ami kita supat contohnya lah kan ya ada yayasan Sarawak. Jadi kita temui urang kerja di kua demi abaya diri kelayakan anda dapat untuk mohon di kua ya kua hanya kan ya anak susah anak ayah zaman kami DE kolah 60-an 70-an susah ngagok duit susah mau minta tulung kadangan kamai bertanya waktu kua kita paham-paham lah waktu kua waktu sumput waktu sontok di urang ngagok duit. Susah lalu zaman kami deh. Kan ya, minta hati kita ang iat, hati kita ang karas. Ame supat nje urang. Dami ya tajuk kami dok tai lah cabaran ko habis dia ada dalam hidup diri. Jadi yang kedua, cabaran yang kedua di sia ka bangsa diri kan ya lah kunanang lah. Jumai di mau namahi pendapatan keluarga diri. Namahi duit angko tai. Sebab kan ya aku nanang kos hidup diri makin meningkat. Kita danang kalau diampus ke pasar londo ke market ikat naun. Aduh, dah naik dah raga ikat. Raga manok naik. Raga sayur pun dah naik juga kan ya. Dia terlalu kalau diri mali sayur di kuah 2 ringgit. Kan ya dah nak, dah terlalu ringgit. Jadi, kolahnya jumai cara diri untuk namai pendapatan kau ganyan. Jadi aku basaranan di sialah minta diri, mai diri ang masih ada batanah. Kira di sisi rumah diri, depan rumah diri, di belakang rumah diri. Ame diri bayi demi jurak nanam sayur untuk namai pada patat diri kota ini supaya diri anak malih sayur ya koga akan ya aku nanang banyak juga di tempat-tempat diri selaku kita dah ada juga nanam sawi batu lalu sama ada ya kaya kenek pun dah mai juga ko namai pendapatan di keluarga. Taruse mai kita ang dah pandai bisnes kenek-kenek bajuanian banyak kontungan ni ke kuma taki kita. Saya dari ampus ke pasar-pasar ke bandara di Kuching di Bau. Aku nanang ada urak bajua kolok mi dah cukup. Sampai ya kita pendapatan kabat ni ko. Takajut aku nanang damia kereta yang maki ataupun bajua nasi chicken rice ku tanang. Engkau aja tiap hari yang berjual di gerai engkau ataupun di stole engkau. Tapi pendapatan ni paham lah kita. Ku ingat banyak pendapatan ni engkau. Jadi supaya engkau tak lekutai namai pendapatan diri sekeluarga. Cabaran ang paling kena lah kan ya. Aku harap diri yang ada ba panari, ada ba tanah, ada ba masa, ame supat diri. Untuk namai pendapatan ni antai. Angkau doanya cik gua, saudara Madin kita sambung lagi lah, okay? Terusan.
0: Okay, Madin. Okay, terima kasih cik gua dari. Memang banyak lah cabaran-cabaran diri nyantai me. Kan ya lebih lagi dunia nak pasang padan taikan dunia nak basakat kamai me di dapat ampus. Jadi yang pertama lah memang benar kan ya kan melalui ikut gua. Kena ada majlis orang kalau dia salah kena bully diri kalau dia nak aneh kau mana bully dia mati bullynya karena ejek karena oloan jadi duitnya panai-panai cabaran satu lah cabaran ti berani menerima kecaman ame gai nangar-nangar jukut ame gai ke jukut dengan matai seperti nganak batu lah kan ya kan dia nangar-nangar duit skema demi skema jadi skema tak ada nyurtaan duit ya ame lah kita terdiam nyan satu skema satu cabaran kan diri jamai ngatasi. Ya, jadi biarlah diri nyantai berhati-hati beradab batata tu sila yang penting anak-anak diri amelah menjaji jaji mea jaji jahat jaji liar jaji ganas jadi mautlah diri cabaran diri nyan ini bapak mitilah ngajari anak-anak diri dari rumah sebelumnya ke war jadi ibu bapak lah guru yang utama untuk menjaga disiplin anak-anak diri nyantai. Ibu bapa mainan peranan penting untuk masa depan anak-anak diri namanya di zaman teknologi dengan canggih kan dia. Jagailah supaya kita ini bapa kasih sayang dengan anak kita. Kasih sayangnya mestilah bermula di rumah supaya anak-anak diri nyantai jadi kemudaan batu basempan santur barhemah yang baik beradab. Jadi cabaran nanti selaku nyantai challenges diri selaku kan dia orang selaku memang banyak dalam situasi kan dia situasi mah kompetitif je dok situasi bersaing kau dunia bersaing nyantai kalau tu pasangan dirinya kalau di pasangan pasang hebat kalau diri gai bersaing diri gai tai kami nyabut uga selepasnya duit tai kemugaan ngau tai udahlah diri ame diri gai bersaing ame gai berjuang bukan melawan berjuang dengan aka karungwang diri supaya diri nambah kemampuan diri nambah kekuatan diri diri maju dalam dunia dalam pasal badan nanti maju di mai maju yang pertama ialah dalam pelajaran now jadi nak ada dapat mengubah tingkah laku manusianya selain daripada pendidikan pelajaran cikgu tadi menyebut apa yang bakal raja jamai tokohkan adi telah batu kerajaan ni ia dah maju
2: gaji kaya
0: gaji mewah gaji ia hidup mewah gaji nyebut tai cabaran hanya nai dah cabaran bermaksud sesuatu unsur-unsur pekta-pekta yang menguji kemampuan diri kalau dia nak mampu susah diri jadi diri mesti cuba seadai upaya supaya dia mampu ya orang lain juga atau sesuatu kemajuan kau mesti ada dengan cabarannya setiap diri maju ada cabarannya dah nyabut teh paling simpel lah paling mudah kan dah tumam tajam pahat ngasah ya batu-batu ampagi mak motong bol de rujat mai au jadi kan ya pahat ku lagi de barubah ba de di make pahat kan ya dah make pen lagi jarak nak make pahat ku lagi au kan ya pahat de dah pen dah mak bat
1: ada kemudah nak suan tenang pahat kan
0: jadi ku latai
2: kan ya cik gua mai make pahat gatah dah nak ditanam dah mematiat ni dah nuka ke tanaman lain
0: au latai dari de mang pahat iso insaut ku kapak bayuk mesti mau ada pahat ada esok bama ada kapak bayuk sana bangi ke mandiri engkau yang penting
2: kan ya jari madin tu berihan tak kayu dah pakai censo jari mana dapat ada pahat
0: jadi, lagi jadi kau tanya secara pribadi tapi kalau diri sorak maju masyarakat dia nak maju community dia nak maju bangsa dia nak maju dia akan nak hormat ke diri Yang penting mau bangsa dari community mau maju, kampung nanti mau maju, mau orang hormat. Misalnya lah kalau kampung Sarayan Daya, kampung kami kok urak-uraknya batu, uraknya bahemah, damia. Oh, tenang aja dari bat contoh kampung Sarayan Daya aja. Satu masa dulu aku ingat kampung Sarayan Daya terpuji, JKK maju, damia maju. Tapi kaniak pun masih maju. Jadi ikonya, jadi cabaran yang tadi seko-seko ke rumah tangga kampung, jadi ke persatuan organisasi. Jukutnya daripada diri sendiri maju, anak orang maluan. Kalau bangsa diri maju, organisasi diri maju, baru orang tenang. Jadi amelah diri tadi gai nampuh cabaran, ame gai kau jukut-jukut ambui nyuruh mame tai miat semangat di lama alu dia alu bat menjadi kata bapalok bulu ya orang me jadi selaku bapalok bulu kau
1: bakapak bu
0: anak mui dibuka langkah jadi biarpun diniari giare kulima dah turut motong becolop pakai kulit kepala sebab cabaran diri teh mesti mau go duit, muih duit, mega tahu, Amadin.
1: Ya, betul.
0: Nampak ni apa yang kau tahu?
1: Okey. Terima kasih kepada dua-dua Eko Cegunyan banyak pendidikan. Memang penting pendidikan. Nak dapat dinafi, nak dapat dielak. Kahengkuan senjata diri zaman kini bila dia nak pendidikan memang ketinggalan dari semua aspek. Jadi aku nyanyi sedikit nama dalam bidang ini lain ni. Segi ekonomi aku nabut awal tai ekonomi bukan dari satu sumber raja panah satu topik di ini anda. Satu ketika di pertanian adalah perniagaan. Jadi ame terhad ke aku aja perdagangan bekerja sendiri bakal jangan swasta ngan kerajaan perintah dalam luar negara kasih akan naun rejaki mau pada diri sendiri melangkah keluar menghadapi cabaran. Aku lebih batu daripada tumari. Tumarinya harinya lebih batu. Pagi lebih batu daripada harinya. Jadi terus meningkat, meningkat. Ami undur jako adiri. Dari segi sosial punya kau gak diri. Ilmu jadi orang. Kalau mau ilmu biar tuntut ke negeri Cina jadi pepatah orang Melayu ko. Ami gaya nuntut ilmu kasih akan naun. Ami gaya berpisah. Ami gaya dengan tongkon tangga diri.
0: Biar kebak ngantok
1: gak. Tuntut kasih akan naun. Bajar jako gak deh. Bajar ke manjung. Sayang kasih ke nanti. Jangan buat pisah dengan orang tua. Ame gai kadang memang mau bajar.
2: Sentiasa mau alih kasihan ini.
1: Dapat alih-alih. Kan ya dah ada telepon canggih tai yo. Tenang pakai video call nak. Gari tenang orang tua diri, girlfriend diri, boyfriend diri dapat ditenang ame gai. Dan diri perlu ingat juga taraf kehidupan standard of living jauh dah bertingkat deh 1000 gaji dah bangga kan ya 1000 anak kamamai ya bang malah cukup 50 ringgit masak kanean selesai kecantuan jauh dah duit jadi taraf muka kehidupan baru bah
2: nilai duit kan ya
1: dah nilai duit baru bah
2: kurang
1: akolah taraf kehidupan standard of living baru bah jadi ame dibanggaan 10 tahun yang lalu deh baru bah jadi diri harus selari ataupun meningkat sampai dengan cabaran ataupun peningkatan samasa. Jadi pendidikan sekali lagi mungkin 20 tahun yang lalu banyak jadi buta huruf. Kan ya aku pikir 40 tahun ke bawah anak ada buta huruf lagi. Kecuali 70-an umur 80-an ada masih buta huruf. Kalau dia buta huruf 40 ke bawah bukan masai bukan nenek ketinggalan dari segi pendidikan.
2: Susah lah bagi aku Madin kalau masih dapat juga 40 ke bawah yang tewa. Dapat pandai lalu M lah.
1: Baca menulis mengirau. Nang dah ketinggalan lalu dari ko jauh ke belakang lah saya diri pencampuran dengan kekadangan kena minta maaf lah
2: kecuali amir. Yang ko mungkin antara masalah mental lah
1: angka pembelibuan
2: lambat pembelajaran pembelibuan lah ko dah dilahir emang jakwa
1: nyan bagi orang normal lah balik pada pendapatan sesi rumah kan ya dia katakan minimum wage deh 1000 bangga kan ya minimum wage 1500 pak
0: pun tak cukup.
1: Nah cukup ditiarkan pada Mei 2022 gaji minima jadi majikan gaji minima 1500 berarti 50 ringgit sehari bang. Kalau dia dapat 20 ringgit berarti diri masih di bawah tahap pendapatan minima jadi tingkatkan macam-macam. Nah jadi cikgu dari tibat sayur bertanam sayur kasih akan naun giari cuti permisi sekolah bagaku kuat gatah ngok kumpal ngaku katanah pun disungkit dijual melihat pensel tenang melihat buku cabaran dah baru bahkan dah bukan cakap lagi katanya jadi cikgu dari pun dah nak lagi jangan mau tengok kami
2: kerana anak diri ku ingat dan anak wiknya pun gak tahu
1: gak sabar pun dah anak hati sendiri pun nak suha
2: gak tahu anggara karas kami ada main lah
0: ikut
2: kumpal anak wik anak diri
1: kumpal ni
2: dicuik
1: tanah. Disungkit
2: di tanah. Sungkit, di saso, di jamuri.
1: Okay? Jadi untuk diri muda-mudi aku ngataan dampak topik pertama tai amerere amengane diri mau buka pikiran diri urus diri sendiri kami are puji Tuhan syukur gak dapat uga maju gak dikit-dikit macam murak kan ya kita

0: orang bakar aja, pasangan diri, ame sabarang-barang ujung-ujung susah diri unangi, diri an susah. Hah? Pengaruh luar anak matakan dan peringkat awal tai diri jaga diri sendiri macam-macam dadah entertainment keanian alkohol macam-macam lagi meresap, hati-hati juga aku dan melalui mass media dan kataan gak duk ya skema macam-macam penipuan makin canggih dunia makin maju diri harus membuka pikiran ame tatipu cabaran macam-macam cabaran musim kan ya jadi diri hati-hati buka pikiran buka mata diri tarinyik ni dengar angkuanya angkau do cegu ngajar
1: cegu lagi Allah cabaran nyukanya jahat ba cabarannya sebenarnya cabarannya nguji kemampuan diri ngunci nguji kemampuan diri jadi kalau nak mampu dia nak maju
2: anyut
1: jadi mesti dia berani menghadapi cabarannya supaya dia maju. Cabaran pertama dia nyebutkan pelajaran. Kalau baik belajar baik baik sekolah kami lagi maju. Jadi kita cabaran sebayangan dugaan yang kata laut batu dugaan ujian kalau di pas ujian kata pas cabaran kau majulah deh. Kalau presa sekolah tai kalau lulus tes majulah majayalah tapi kalau dia nak maju anak lulus gagal berarti kalau digagal kau atas sakat kalau nak maju jadi cabarannya umpama sekolah tai ialah ujian exam diri mau lulus cabarannya baru diri maju diri mesti berani menghadapi cabaran yang ada kan dia banyak-banyak menyebut macam cabaran pelajaran cabaran ekonomi cabaran bekerja cabaran sosial macam-macam lah jadi mesti berani menghadapi cabarannya supaya cabaran tai marek di pelajaran supaya pelajarannya majuan diri segi ekonomi kalau ekonomi itu kan pendapatan banyak ekonomi kalau sosialnya diri bekerja batu dapat pekerjaan batu hidup mewah nyan sosial jadi dipandang tinggi dua macam kalau orang ada pelajaran ada ekonomi kemajuan sosial ya lah dianggap orang kan berjaya jadi cabaran yang paling utama adalah tai diri sendiri pada akulah cabaran yang utama ialah diri sendiri kalau diri gaik ngadapi cabaran kalau diri baik berubah diri ku akan gagal kalah kata gunanya tahu jadi cabaran utama ialah diri sendiri diri mau berubah diri mesti menjawab jukut an sesuatu jadi kalau diri mau berjaya diri mesti ada kalau mau berubah tai mesti ada keinginan dia laut keinginan untuk mea keinginan untuk berjaya berjaya di mai berjaya di pelajaran berjaya dalam ekonomi dan perniagaan kau tai berjaya sosial kau cikgu jari kau nyambung lagi kau tai di segi cabaran lah diri sendiri cabaran mesti mau berubah
2: terima kasih cikgu Suimi jadi yang seharusnya bagi aku cabaran kemuda diri ang lepas sekolah contohnya lah baru akak SPM kemudian yang mau ngaguk karajo kadang-kadang dirinya sebaik bapak ini diri gagu diri kan anak di damia bakal dapat karaja jari anak lah kau minta nyan-nyan jari coba minta nyan cabaran juga bagi diri orang tua lah ini bapak di kampung mudik mau gak nanang anak-anak dirinya ancang bakar raja ancang dapat duit ancang dapat nolong diri terusnya bagi aku cabaran susah lah kemudahnya ia hijrah ke bandar kalau di bandar ya ada banyak juga cabaran kaya jadi di Arab ke anak-anak dirinya mungkin ada anak diri bakraja di Malaya naun kerajaannya ada juga anak dirinya maju dapat malinian dapat malinian jari ka diri ada juga aku tenang anak-anak binian bila yang puska ka jauh ka bandar ke ataupun ka melayan lalu sasat cabaran juga nian bagi aku bagi diri sebagai inu papa jadi yang ku lanya diri mu kalau boleh mesti mu ati rian iat ati ngan tabah ka anak-anak diri nian seterusnya adalah keselamatan di kampung. Jadi kalau masa di kampungnya.

0: bagi aku sangat penting lah, huh? Kan ya anak magi pan Borneo yang dah jadi di mai kalau kereta dah 24 jam 26 jam ke ataupun 48 jam sentiasa ada aja urah katak ke kampung sendiri. Hah? Kalau mata kita empat di Sabah ada atak, empat di Brunei ada kadiri enuga. Apalagi empat di Samak-Samak di Kuching ke di Mamai. Akan ada, hah? Muak ke tempat-tempat diri. Jadi setiap bagi aku di sia kalau diri mai anak diri ang ada motosikal, hah? Aku mau ianyan kalau boleh ada menganggap pane mandu kereta aku tanang icangan lah lesen dahu, ah, amel lah nyuruhkan hai layu kamaraga ka main motosikal kamaraga, amel merempit yorangan ya, diri kasih kaya, ah, memang cabaran diri inu bapak lah, ah, dan seterusnya bagi aku mau diri pantau anak-anak dirinya. Kasih ditanang ya kala kalau kana manaha aja urang dah kana manaha kana nian-nian barulah diri lalu sadar diri lalu dami aja urang putus asa kecewa diri anak anak memantau anak-anak ataupun cucu-cucu diri nyantai ha banyak ha dan yang terakhir bagi aku ha ada gak cikgu Suimi nyentuh tai saudara Madin aku mau kalau boleh dengan dibareklah didikan agama ha. Agama sangat penting bagi aku. Kalau jadi bahasa Inggeris, ambil didikan agama semasa ya grass root level. Maksudnya di sia semasa ya kenek di tabanan lah ke chapel, tabanan ke gereja, ah supaya ya tiantai empat dienek edah nami. Oh jaya jari, oh jaya jari kepentingan ni. Ini bapakku nabanan aku tiap-tiap hari minggu. Ah jadi bila dah kaya dah tu aneh kalah ya kan nawi penting ko agama yang penting nyuruh ia iat hati imane yang te kuat ha? Aku minta apa kita aku dah dua ekor anak ku ngaki ha? Sekok keraja Kamalaya sekok di Kasabah iat hati dapat cabaran ni juga ngadapi kehidupan ni lah sampaikan ia ia dah dia menjur dah dia ke kampung dah nak juga dia meja orang dicabar oleh jukun-jukun anak batu lah ha. Paham kali kita jukun anak batu kan ha? Jadi kau lanya ha? Bagi aku cikgu dia ambil lah pendidikan agama kau tahu ya. Okay. Jadi yang kau ajak lah boh kita terus
1: lagi. Terima kasih ya. Dengar cangkok agaknya. Okay. Terima kasih cikgu Dari ada kadang-kadang di bahasa babaya agak idea cuma nambah nuk ada energi nguatat energi
0: tamahi
1: yang propose solution ataupun cadangan untuk kurangkan cabaran masakan ya lah cikgu Dari nyabutai ada parental upbringing berkat kenek sampai ke remaja terus ke dewasa dan dah remajanya perlu bersedia secara physical secara mental untuk menempuh masa depan cabaran-cabaran ya bukannya stagnan bukannya akad dikwa ya volatile berubah-ubah mengikut peredaran masa jadi dirikan agama memang penting nak kira ke, kepercayaan nama diri ke ada gak ini bapak diri ngajari diri binua ngajari diri bila-bila lawak ngari pengarama ngajari diri sama dah agamanya dah dari segi agama agama Kristian agama memang ajaan lainnya ada panduannya masing-masing jadi diri harus terbuka pikiran diri dan persaingan diri masih ingat awal kata tai semakin hebat semakin kuat berbeza buat BE dan lain buat setiap kita lain cabaran ia akan berubah jadi diri harus menyesuaikan diri dan resources dan mia jadi bahasa selaku resources sumber-sumber alam terhad urak manusia penduduk makin nama makin baran bertambah-tambah jadi sumber tanah terhad sumber pokok-pokok durian pokok angkabak dapat nu nenek kunyan dapatnya ku agi dah makin rami cucu makin rami iute dan nu etolen jadi paling nyaman di anukku kalau anek pun bagi pendapatku lah cikgu ambil di pakalian cikgu kau mau nanam di sandiri memang ada tanam dan anek me pakalian mali sakayan ke nah, jadi sumber-sumber kau akan terhad jadi kalau dari segi biologi kau sampai dapat bertahan sampai sempat kuat survive pada Peter. Orang yang pitan lasak akan survive, akan hidup di masa cabaran. Meja kata-kata perpatah diri salaku banyak dan nyabut tai ecek basi keras semangat.
2: Biar melaguk matuk lah.
1: Oh, melaguk matuk jari saudara sipul jek sipul. Biar ngampuuk tetap matuk. Jakuannya tiat nih. Biar di lama tetap perjuangan diri ami habis diko ditarusan bari semangat. Mia jadi orang diri datuha kala satu masa diri dan naas semangat kata dorongan harus dibarik ke anak buah diri ke cucu diri peranak-peranak diri amai mau nangar mia jari rumah irama perjuangan dan doa amin berdoa aja anak berjuang susah gak mesti mau seiring sejalan
0: nuku lain deh mesti amarina masa lagi sekolah jadi guru sukan lah di sekolah deh nuku mejuat motoku duya dan mia aneh kode motoku deh tu sukan sekolah lah matok ngeok katawa urak nanang slogan rumahku ku matok ngeok kurang lebih ang melaku matok kan
1: nyan sete agi boh pembandingan ame rasa kecewa pacam si E maju daripada aku ketingan ame jako mungkin bukan masa diri ame rasa kecewa jangan bandingkan kajian dengan kajian diri mungkin berapa rejeki diri tapi usaha diri teruskan ame melemahkan semangat diri nah maju usia ni naun jadi lama semangat diri unangi barik semangat diri sendiri dan ayung-ayung andah maju barik kekuatan barik semangat ngayung-ayung diri angin lambat ginapan barik semangat mungkinnya perangkat napan anaknya akan angkat cucu akan angkat mesti mau berjuang melaguk matuk ece basi keras semangat jarak pembacaan ini hari hanya biar ngampuk tetap matuk
2: oke kuala. Jadi aku ngomongan kata-kata dengan mengatakan nyantailah. Aku kira ada tiga perkara di ngataan. Ngatasi cabaran. Sosial, penting sosial diri. Kedua, physical dia mau ada. Ketiga, mental. So, diri mesti mau ada sosial,
0: physical,
2: mental strength. Kekuatan. Mental, kekuatan physical, kekuatan sosial diri mesti mau ada. Jadi, mea, diri mau kami bila-bila di Mak Pajaya, kuatan mental, kuatan fisikal, sosial diri mesti mau ada. Selain ku nyabutkan, kalau di mau maju, diri sendiri mau berubah.
1: Sidi.
2: Kalau diri ada mau maju, diri mesti mau ada keinginan untuk Pajaya.
1: Mendorong.
2: Kalau mau bajar betul-betul, hingga ke Mandra Gading jelang. Kalau mau badagang betul-betul. Kalau mau berkebun betul-betul. Kalau mau nanam sawit, betul-betul. Sampai banyak. Jadi, selain kau nanam sawit sorak nak cukup, berniaga sorak nak cukup, pelajaran sorak nak cukup, diri mau ada motivasi. Motivasi, nasihat supaya minda diri berubah, membaiki yang ada. Ingat di mata motivasi, diri mau ada nasihat, baru minda diberubah. Baru dia ada nambah ilmu pengetahuan diri. Empat di motivasi, empat di nasihat, empat di kotai, ada ilmu pengetahuan diri. Diri mai diri ada patah ilmu pengetahuan, diri mesti mau ada mentor. Ada mentor, ada guru, supaya mataki diri entai. Namanya perkara betul cara taimuan bekabun yang memang enam sawit betul kau tanam sawit mencari betul salah bajai pajari sejaan andi enam sayur cara-carai anak semua orang boleh bajaya enam sayur enamnya panai tapi mihara ya jemai dikuatkan mau mentor diri mau ada anda sehat diri ada guru diri supaya didapat motivasi selalu daripada perkara di cabaran ngotasi cabaran tai jadi yang lain lagi kalau dinyantikan kan ya secara pribadi mentor cara ada tapi guru yang paling batu lagi jare kata orang arek mea dan mea engkau kamus kan dan mea jare nyebut kamus kau salin mea guru salin teacher ke kan ya diri selain pada kuatai salin nang TV ni nangar radio nangar dan mea kuatai diri buat selalu membaca agak aku pikir lah membaca kisah-kisah inspirasi kuatai memarik diinspirasi, marik dimotivasi, marik dinasehat mengenai urak-urak Mbajaya. Tokoh-tokoh urak Mbajaya kan. Sampai Mbajaya dan meanya Mbajaya dan meanya mau metainya maju dan meanya Bajaya dan perniagaan pada penjalan diri mau dengar jamai carai. Dia dapat miti mau baca kisah-kisah inspirasi daripada urak Mbajaya. Jadi masih belajar, mai kita belajar ke universiti, ke sekolah, peringkat sekolah menengah, atas, rendah, ke, mesti mau ada mentai motivasi. Ha, mesti ada, baru kita mui berjaya, satu, guru dengan mentor. Jadi batakik lah, ha, kita anangar kata kami nyan, seperti biasa kami selalu berkata lah, bukan saja kami ngajari dengan kami yang ngajari di kami sendiri,
1: nah,
2: kami
1: talunya kayak ya,
2: bukan jari. Berarti kami talunya parbi lebih pandai anak, tapi kami yang mau kunci jukut yang kami nahwi lah, jukut kami nahwi supaya dapat jadi motivasi kita, marek nasihat lebih lagi lah ke anak cucu kami lah, masih bersekolah dengan dengarlah mayam bato dipotek. Kalau nya padi ke mayam pae buak
1: jaranihe
2: icanglah au
0: kalau kurang cikgu adi tamahi
2: au
0: tapi yang ikut nang batul au
2: penting tak kita dengar baba dengan bataki dengan mungkin ang kita dengar tak kita sorang bataki jiran bahwa ada kata diri selaku jaya tiap hari Kamis pukul 8 malam di radio channel 1061 ataupun di MyRTM Klik. Ya kau kita dengar bataki dengan kampung-kampung di mai walaupun yang sedikit program diri lama diri minta dah sampai tahun karena orang marek dikit-dikit cuba dikekalkan lah. Tapi lah sampai anangar kata kami nyan kadeknya salah, kadeknya tinggi babahi, kadeknya tajam tumpui, kadeknya keras kami jelah muti au kan au pau patote lah kadeknya bengkok kepaucor. Terima kasih ya kita kami kebatalu nyan marek selamat namanya sehat nyaman tarigas ke kita SME. Okay, terima kasih
1: terima kasih.

Dan kemudian kita bersama dengan Angeline Impur dan Bian dengan program Kata Diri. Dapat kami lagi dong waktu dengan jam sama wang minggu bau 45 minit rimpa pukul mahi bengara.

dengarkan sebarang lagu masa Nazri NJ. Terima kasih lagi nanti bersama aku masa pukul 6 makan menuju sampai dengan masa hari dan sama-sama ngisi ya segmen ngancang peti kita ke menu 4 dan menemukan barang menangin 2026 yang biasa pukul 8 pagi kita ada ke pusat berita radio Kuala Lumpur. Dan juri pada weekend ngarung tugas sampai pukul 2 terengara dari segmen ngarung tahun. Ya, saya nak ketik saja aku dapat peluang lagu-lagu penghibur yang kita sama-sama ngisi ya segmen ngancang putih kita ada ke menu 4 jadi. Ya, harap penuh dapat kita bersama lagi dengan lagu-lagu dan sama-sama kita nyusun. Terima kasih lagi ni ada bersama dengan aku the community dari page Facebook kita. Jika sempat ku maca komen-komen ataupun post-post kita ada FB kita the community. Ya, sebab program kita merubina kait the community ya. Minggu depan terima kasih nama lagi ni. Ada lagi aku tebuk-tebuk ke pemanda ke bala message-message kita ataupun komen-komen kita ada FB ini. Selagi orang duduk-duduk, terima kasih kepada semua lagi ni. Kamu pada pukul 9 dan pukul 6 berpagi. Kita ada segmen lagu-lagu otomasi kita. Masa pukul 9 dan pukul 6 berpagi. Terima kasih dengan harap semua boleh kita hibur dan kami anu setia.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anoting aswak semua peri, patpul peri, duli yang teramat mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badri Shah, Doktor jadi Raja Muda Kedah, tipu inya mengberajar di Wadham College, Oxford, United Kingdom, tipu ibi umur 22 swa. Begina temit pat pasar pendidikan ka sanggup ka separis dan mesiroh pimanai, kan i digang jawatan ana, begina mbah Doktor jadi pemangku Sultan, ngapri nubran maj swa semua peri rima perju, tipu sama i ka separis, Sos mengdua nubaran Mac dek taruh nubaran Julai suas mempelih 50 Duli yang teramat mulia Abdul Halim jadi Raja Muda Kedah dek semangpat nubaran Julai suas mempelih 50 Mai supaya Yudho Setu jadi Sultan Kedah nga 20 nubaran Februari suas mempelih 50 peri baginda ngerasmi I meh Dok Setu jadi Sultan Kedah anu tidak sejarah Dok Enso Seksyen Dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Ya, program mana di Dr. Bang Bedah, Chris Wooden dengan bersama dengan Alan Kayan, Ngunci Cinta. Jadi, Ngunci Cinta dengan bersama KDY Family Dia Dengar Rumah Tidrum segmen Ngarum Pawun. Semua ngarum kaso perengan. Negah dengan di Ngarum Mati, ya. So perengan terbuat dengan senang ada di berangkir dengan Agit Madin. Ya, terima kasih gamai kebudingi setiap rumah bersama KDY Family Dia Dengar Rumah Tidrum bersama aku. Marcel sok kapokor priis ngaramati neka pokor semang dua setara pengarap. Jadi menik meh kumitik isai so perengan apa perama ngaku neka benda-benda na segmen namai bergegar aku perama na di makunya dia lebih siit ngan adi agib samangke di ngaramati ya. Kejap meh tak bergerak bersama dengan drama YFM dia di ngaramati. Perama ngaraku perama so Valerie Thia mati inah dawoi.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
2: Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadat ai.
3: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BD.

payong taruh rumah ini lepas dengan pekor beris dengan harap gesok dengan berperaman dengan ragu di imbah ku main ngarup mati tejah ya. Jadi aku sabar genang jam adin kedai lagi kedai berangan adi Adman puanka adi kebauh ke nguarok puanka lepak-lepak ngarup mati. Jadi ani ada kerja mengenai puanka aktiviti adi mengenai ngarup mati isai aktiviti dengan ana kena dengan duduh ya kedek ke agik ke kedek dengan adi ngarup mati di ruah miris barang ke amai agik ke di sepa aje agik ke nang dayak supermarket adik kuka 24 jam kedek ke stok ke ayat dengan rik beringit sepagi meh abuk. Jadi ngarup mati gina puan karitika ati gina peluang dengan sama-sama miris puan ka sama-sama sembrana nang restock para kudos adire ngan tenek adire ngan bringet tebat mata kerja sepagi ya. Jadi yang menaik barang ngarup mati siaran tak ngadapa gedengah pakai FM di 6.8 MHz so Kuching puan ka FM di 6.2 MHz so Serian bukan soalnya dapat ke keringat gaya-gaya online dan ina so RTM Click puan ke aplikasi RTM Click ia dengan adi bian handphone puan ke ia dengan adi bian ke tablet di ngarum mati ia dengan adi kede agi kuka siaran tak pakai gaya online ya. Tapi siangan kede terbangak ari kuka radio jadi dengan bian handphone ke dengan kuka portal RTM Click di ngarup mati. Terima kasih kasih perengan sejak meta pejuk dengan ragu pramun tak so Vivian G sama dengan Anthony G ngarup ngarup di denda cinta sama cinta.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Mana lebu mana ada office tadi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini beri buu na, ini debu.
0: Ini di mana lah? Sapi mana buu ah?
1: Atih, wat no nyaku kau bi?
0: Ini di mana lah?
1: Katiknya.
0: Dia. Adi lah.
1: Atih mending tak. Itih nak kau tengok teh, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buu na. Ini ngam taban kau office main ngan di office di mau buu na mu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak? Kau panggus guna air depan ngasong tak kau tane?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kau ke spitalnya?
1: Bah, tak mula bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiga kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku teh? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mu naik na?
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gaya pun mengingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Muti mak ngalah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidik tiba mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman si ja pengumuman.

0: 107.7 MHz di Suriah.
1: Pukor Simons ngarup. Serapat ngarup bersama ngaku Marceline Gansi termegasu YFM Bedia. Gaya bau purun pedi saka puankah perennial rice tapi katuh penyeruah beras dalam reis sama ngusah kawasan tanah gambut di reis ati. Primi Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang pimujur projek penyusubah di Kuala Baram Miri kiret nang teknologi ane dapat katuh penyeruah pedi. Raka ane menegak dapat ngurang ongkos penyeruah neg 5% banding dengan gaya purun pedi konvensional. Teknologi adi dong netap so kerjasama Borneo Land Pedi Sdn Bhd dengan Universiti Yunan dapat pada tengen pedi radus peruah asir ngadeh sah purun pari ripas dong ngetup. Perintah menaga pelan ian pibayah kawasan purun pedi saka ke kudu-kudu kawasan saman limbang, lawas, gedong, lingga, daro ngga jemoreng. Airan saat tipu rami ngetup projek penyusubah pedi saka perennial rice di Kuala Baram di Miri. Integriti drum industri pramin deh kaes pinanggong kontraktor pak berkait dengan perk pihak ati saman pegawai perolehan, perunding, pembekal, penyelia projek, agensi pelaksana ngah badan kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi Kedah Adnang rakah rawan sarah mansuap guna dokna penetun inegap sistem ngah rakah kuat kuasa. Kedah Adnang opis Menteri Kerja Raya tetut negap batan integriti so pimansang strategi rawan sarah mansuap nasional 2024-2020. Strategi ane pipayah pimansang sistem pengurusan anti rasuah negap unit integriti samantunda dasar no gift policy. Akhiran saat ini dipukuka andu integriti nga kecemerlangan industri pramin Sarawak icons di Kuching. Projek Katu Taka Raya So Simpang Bau Lundu Kak Pekan Bau Fasa Ni Adi Perga RM4 juta berguna Gaut Tok Ngemas. Gapit Menteri Pingakut Sarawak Yen Sungai Yen Sungi Ngaraut Dato' Henry Herjine Pekeda Adnang kontraktor berguna rikas ngemas tedah kerja amai projek kena patut I kemas ngaburan Jun Adi Ripas. Penyiramatan dah kelas perusak pelan penyekembang infrastruktur pak menegak teban susah ke rakyat di kawasan ana. Projek di Ambu taruh poin 65 km adib guru dengan bulan Februari suat 2024 ana teban ke kerja katuh takah aran raya so ni lorong ke aran raya dua lorong. Akhiran saat di tipuh merawat ke kawasan projek ana di Bau. Projek transformasi sepak pasar RTP di Dewan Undangan Negeri Jepak berjuu dokna pendetun inegap infrastruktur yang penyebamai nga atus ramat rakyat di kawasan ana. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki Adnang kedak so projek bagas wati ina projek naik jematan saman pibayah aran raya di rumah Richard Ungkar serupai adi teban ka penitah beranja RM150,000. Akhiran saat di ripas merawat ka kawasan projek ana di Bintulu. Sedenana Iskandar Gida Adnang projek naik Gebion adi ambu 125 meter di Puno Dewan Jepak berkemas penuhi. Kedah soana projek Hub Community Jepak jika kemas ngaburan September adiri ripas kontraktor dokmite pada rikas ngemas kerja ana. Nga ana tidakah adi medak nyusut beda Monica Gary kadunukar ka peminyu piatah beda Vigma Lawrence so section berita ewas semasa RTM Kuching sama ngarem ka Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya, ragu perempuan di Dr. Mubadak Claudia Geres. Ragu ia di tengah mana-mana rindu semang 2 minit lepas dengan pukul. Semang sengar menjadi sebuah tak puju peraman dengan program Nateng Dingip sama dengan penerbit E. Hazel Juice atau peraman dia dengan ragu Tina Sandra dengan ragu nasib berubah.

0: satu lagu itu. Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarbon. So, pukul pisaran dan pukul semangat setelah ngarem.
1: Terus ngocit pakai gelombang soba.
2: FM di 0.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 0.2 MHz dan kawasan Serian.

Andri jarak gua di dan senandung rindu ada Dr. Ban Bedak Teti Kadi. Selamat ngarep ke benda peringat dalam program datang dingin. Aku harap angan adi bisa mengeke ngarep mati dari pembuat senang. Nimun adi biasa ingin ngarep mati angan bisa mengaku yang atak sama-sama bipraman ngaragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarep mati atarik peguru program datang dingin ngaragu sejaman 60-an. Muhammad Ahmad Jaiz Puan Gati Megah dan Ahmad Jaiz ena penyanyi biasal sok Malaysia adi Megah sok jaman 60-an ngah sewas memperi rima perperi ayah bipindah ke Singapura yet jiroh kerja dan tipu adi sama ayah agi ke suak merut bitanding beragu dan ayah agi menang dalam kudu-kudu bitanding adi dok ngatur di Singapura ayah agi rekod ragu bisama ngah tiberan music orkes layang pandang ke bisama ngah pasangan duet i nimun Rafi Abu Samun Kartina Dahari. Ngarap mati atas Rek Bipraman ngani tengah ragu i adi dan mengharap sinar menelan kabus adi melog rekod ngas sewas mengperi nam promai diki ragu hati dong nai beda adib Ahmad Jaiz ngas Rosli Haji Yusof. Samsudin bin Jaffa Puan Kat Megah ngadan Jay Syam dada penyanyi jaman 60-an pak ayah menege bertugas jadi guru. Ayah berpencen sok kerjai jadi ketua Jabatan Muzik di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras. Ngalamati atas Rek Bipraman ngadik tengah ragui Adi Temegah anaknya suratku untukmu. Raguati menognai ngaswas mengperi 65 diki tipuhana ayah babu training guru di Maktab Guruan, kakak us dapat rekod raguati ngasuas memperin dan berjuk lepas ayah kemas belajar bisa mengatakan berada

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Anak tijak tambah sama-sama Bipraman ragu so jaman 60-an atau syuk dengan ragu jaman 70-an. Fantastic group ina tiberan adibi asal so Indonesia adiki merong netap nga soa semang perijuk perupat beda Daddy Dores nga Benny so Barja. Ngar mati atara Bipraman nga ragu i adiden jangan lupa kirim surat diki merong rekod nga soa semang perijuk perujuk. Jasmine Hussein ina penyanyi jaman 70-an adibi asar so seberang Perak Alostar. Ayah dade bien bakat beragu paks nega bien bakat dalam seni mutik. Kedak so ragui adi temegah jaman 70-an ina indahnya bunga mawar, jumpa dan jumpa lagi, joget langkawi, marilah sayang ka beget ingat ragu adi beget. Ngarep mati atarik Bipraman ngaragui adi dan jangan merayu adi medau rekod ngasuas memperi juk prunem diki medok naik pada Akbar Nawab. Nyana ja atap pujuk ngaragu Praman tak ngarep mati bisama ngar fantastic group ngaragui adi dan jangan lupa kirim surat kali pasana atap Bipraman ngaragu dok teman pada Jasmine Hussein ngaragui adi dan jangan kau merayu.

Anda terjatuh bersama-sama ketengah ragu-ragu Adi Temegah Jeman 70-an. Atau pecah udingi ngadua dengan ragu Adi Temegah Jeman 80-an. Dog beranak ngadua perpui April sewa 1966 Dayang Ku Intan ina penyanyi Adi Temegah Jeman 80-an dan Jeman 90-an. Kedak soragui Adi Temegah ina semakin rindu semakin sayang karagu Adi Temegah Jeman 90-an ina berpaut di dahan cinta senandong hari raya untukmu samun ragu duet bersama JJ Adi dan Kita Insan Biasa. Ngada mati atari bipraman ngadi tengen ragui adi dan jejaka perasan adi madang rekod ngas wak semang peri mai pernam diki ragu hati dah pakai yen film jejaka perasan. Nas Malehan Ismail puan kata megah ngada Nas Atia ina penyanyi jaman 80-an. Ayah piguruk karya beragui so ayah bi umur semang sewa kan ayah beragu tipu anu rami ka rami kawin. Sebayu ayah naik recording album ayah agi suak merut bertanding beragu bisa mangga teberat mega ngas wak semang peri juk perdua ngas wak semang peri juk pertaruh. Ngarep mati atare bipraman ngaragu duet i adi dan jika kau datang bisa mangga Hedy Morza. Raguati mendang rekod ga sewas memperi mai pernam kandung naik pada Af Zainizam ga Acik Zairul. Gana ajak atas biju ubi praman ngeragu jaman 80-an bisa mandai yang ku intan ngeragu i jejaka perasan kelepas sana biju u ngeragu jika kau datang adi dok tebat pada Nas Atia ga Hedy Morza.

Terima kasih Rabis Ingan Adi Babu Bisa Mangki Ingan Rapati. Rabis Ingan Ingan Adi Bisa Mangaku dalam program Nateng Dingi. Piju Dingi Atak Nga Ragu Praman Sok Jaman 90-an. Ragu 90-an Adi Rek Praman Atak Nga Rapati Ina Ragu Adi Den Hati Dan Cintamu Adi Dok Dapat Meda Ratih Purwasi Ayah Senega Sudek Penyanyi Temegah Sok Indonesia Endang Estorina Diking Rati Ina Kedak Sok Penyanyi Indonesia Adi Temegah Sok Jaman 80-an. Tiberan exist in tiberan adi timegah dade di Malaysia paks nege di Singapura nga Indonesia tiberan nati medog netap nga sawak semempri-pri pronik garagu i adi semungas untuk mu ibu ina ragu adi sukup timegah ngarmati atare bi pramen ngaragu i adi den alasanmu diki medog rekod nga sawak semempri-pri prorima galirik ragu ati dog nuris da Lukman S ka music i dog nyusut beda Rahim Osman. Gana cak tapi cu ubi pramen nga ragu jaman 90-an bisa mangga Ratih Purwasi nga ragu i hati dan cintamu kerepasan nak pucu u nga tiberan exist adi tebar ragu i alasanmu.

Anak Kejahatan Besar sama dengan ragu sejak zaman 60-an dan zaman 90-an ada dapat berdak tanah tempari kenangan emba. Memeting genyami yang tambah sinek di penerbit program Nateng Dingi. Mereka tak berapa dingi jam ke anu adi sama minggu bau. Sebab aku ngemas program Garapati, aku mesedia di dengan ragu temegah zaman 90-an adi dan tiada lagi adi dok teban berdak Mayang Sari dikima dok rekod dengan sawas mengperi-peri perju. Karena aku juga selamat garam, kas selamat senang, kas sopreng.

0: gitu ya. Ponu, nikah ponu, mau tidur sehat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak tadi kembali dukun kena dari tubuh kepuat ti.
0: Ya,
1: ya. Tiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku turun boleh katik pemu.
0: Inoh leh buat ena inoh leh, isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuan yang muti tiak, dia cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Tempat tu tiban tak boleh buka din.
2: Asyik ke depan-depan nanti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Abah, terubu, ya. Betul.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, turung.
0: Eh, dah, turung lah. Gulunya nak. Gulu kursi dia.
2: Mana rasa, rasa ngoh muti, boh?
0: Iyo, pada nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh, saya ko.
1: Mak sebarang, boh, nimbak sinyal sebarang je.
0: Iyo, nas, sebenarnya lah, iyo, ti. Kau ingat siapa pagi, jawit yang pucat, mana. Dua kupi, agong sakit pun, tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kekirin iya ti. Kadang iya ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Kuasa doi yang dipisah atau pakai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek setelah ngecek kedep.
1: Hah? Dia kusi iya na.
2: Kau ku mau nam di semua
1: ni. Kau nama si iya.
0: Itu yang nak si iya mak mu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh tapi.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Bawa
0: kemai. Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sih kan tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah, apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Sekolah nas cek otopnya nyepuan, ni onapnya terus ingin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ya tiada. Ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyebak mu.
1: Ah, ini nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecek dia ngecek dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja dah relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada nanti tu mai.
2: Ngecek adat mataya, ngecek adat mu.
0: Ah, domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo madu tak lepas nuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi sambung ngak
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklet tiap kado di kata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada tu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iya ke iya, asal mulai mana ubatmu, lahan berlihat.
1: Yolah. Ti
2: surat siklet mula. Mitu bak urit sepak mati ya.
1: Iya iya, Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Dengan aku rampuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya, Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Bagus lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

Okey, rakan perempuan tadi datang muda RDMD dengan rakan raja dan joget di kamar 20 minit lepas dengan pokor semeni sengarum seorang harum besok peringan adi kebubu dengan setia peramu bersama KAD YPM dia di ngarum mati dalam segmen ngarum pawut mbait i ngan adi kajin jam rek beus puankangan adi dah tunggang beus di ngarum mati puankagi kedak peradingan tak adi kajin jam ke rek mati kerja di ngarum mati ya. Jadi buka-buka terima kasih Kak So perangannya kembali yang meradingan tagah adi nyerja di shift sengarum yang meradingan tak adi alat ngerja ke di tika ati seramat kanu kerja pinura ngan adi ngarum mati di kiku sabanang sebetul i kerja ngarum mati agi ke kena i amai ngarum-ngarum dah pege daya dah pege urah rakah tinggal takkan atak nyerja shifts ngarum ya ka agi ke peluang ngata relax di tempat kerja tak di ngarum mati. Jadi anda meh yang meredingan tak adi nyerja shifts ngarum ya. Saya dengan adi nyerja di shift ngarum mati ke ada lagi kita dengan adi Redis Rohman ke adi ngarum mati ya kada lagi ke kede adi kuka kede man adi kuka 24 jam pun kita dengan lagi ke adi bringed so remin aren jadi gemurat ke reman ke adi ngarum mati Rohman ke so perberadingan tah adi nyerja shift ngarum mati. Kejap kita berjuang dengan lagu Praman. Tina so di waras. Joget tasik biru.

sip-sipit break. Kembali ke teman moto, menyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di juwin lue nyerke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanya ge teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adeptak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

dogot kesa, angkah dog layat busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dogot kesong, angkah dog layat busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

Ya, ragu So Eliza Suzina, ragu Adita nah jawabang jadi suyu aku ngemas segmen tak di ngaromati tak ramon dia ngan di tengah ragu So Junalah Bari jawab di goyang.

Okey, jadi menerima imbat tamu negeka penebet na segmen yang ada pun tadi ngara mati dikira pasal titik dengan re bucuk pramu dingin di YFM dia negak pukul 6 isan-isan ke bersama dengan ingat pengarut media beken dalam segmen Mekat Karimoha so ke pukul 6 isan-isan. Jadi terima kasih ke so peringan di agak pramu dengan aku so ke pukul peri ngara mati jah negak mati nanti isai atau berdapat dingin di anu beken. Selamat ngarum. Bye-bye.

0: Din mepukul semangat lebih senyara. Mana dah?
1: Aduh, mari abu. Gerang segmen dengan pemuat YFM dia.
0: Eh, segmen dengan pemuat abu. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semang 6 jam, Madin? Reti i ngera anak, picu siaran ngera subkul semang 2 serap ngarem, dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana Dr. Gebas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raruga.
0: Ya, meh.
2: Banyak kemat, sama ngeke dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem nek pukor 6 isan-isan.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Jaraun ke Serike yang sama-sama nyerami program Sarawakku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Serike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basal Jua Barang. Bisa ke nyeraman adepta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik ke cabutan bertuah nga bergedingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawakku Sayang edisi Serike Jut Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

0: kita harus menyemarakkan semangat cintakan negara kita. Sebab ramai di antara rakyat Malaysia tidak mengetahui bagaimana terlahirnya negara Malaysia yang tercinta ini. Maka dengan itu, setiap rukun negara kita harus kita semai dan harus kita ingati supaya kita boleh menjadi seorang ahli dan juga warga negara Malaysia yang mengetahui tanggungjawab kita untuk kita mempertahankan kedaulatan negara kita tanpa kita menidakkan hak-hak orang lain.
1: Yang berhormat, Dato' Willy Anak Mongin, Ahli Parlimen P. Nip Perimoi, Puncak, Borneo.

0: Oh, nak rapo?
1: Nak rapo? Ada kena darah min ka?
2: Gapi-gapi kabar. Dah kai nyaut aku masuk ijen.
1: Oh, nak rapo?
3: Tapi dengan nak rapo mati, pandir aku perlu lulus mati. Ada yang untuk pertigaan aku buka ka? Asyik je. Buka tu buka, tu buka.
1: Ayah, ayah.
2: Muat nak amuk. Anak kakak. Tanang ko asik mati nah. Ani nak pawan mo manag lamat-lamat anu ti.
1: Kai je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra minta tolong dengan masik ni kena dua ti garang.
2: Aya, you mah gati garang taya.
1: Aku nak ramin tak masik ni kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah nana. Ngampan namang neti manek. Da ire-ire bayu manek ira no overtime mantan na medua nuti na babar mari lambat ta overtime
3: oh,
1: mantan na
3: muen ka
1: ayo
3: ayo ayo na rapo cuma teguk ka bi payan namo kan ada sauk sauk nyugon na jami juga timo tuhai nyap na urbo yo cuba cuba sauk tu bekan ada ada.
1: Ayo, terima kasih ya. Nakine dua ngina masih dengan aku ti. Ramari ku tia. Kai ku dapat tu hayat ya. Disupat ku tia. Ja anakku ije na muas daramin.
2: Ayo, penuh bo. Ja anu ti mepete. Ada menak ngeban selayat mati na.
1: Ayo, ada ada tia, ada ada. Terima kasih ya nakine dua. Mari ku tanya.
2: Ani ku anamu ti kuduan neburan tananginya pengen buran ti bo abah ramagau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaben ubok ngaben ute wana kakak nyia na nak mugon tangan mugon kaja masih raya ku dengan nak kakak bo
4: he mo kuaninya pimudip dakai biguna
2: kena

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Paling akhir Dok Tipu, secara keseluruhan ya, sebab statistik kami kai minta ada kuasa masuk Datuk PJP Sarawak untuk berluas statistik. So secara keseluruhan nak ambil boleh nyanak inya ada duit senang dapat nyanak.
2: Ya betul.
1: Inya ada pincen. Pajin pincen bukan menang the dog target tapi balati dog kadukon inya kadang-kadang random ce random ce dukuan obalati pincen cegu pincen polis pincen ane so bala debi duit lah senang nak ya
2: yeah, betul.
1: Bala debi duit
2: inya dah hit duit simpan
1: inya dah hit duit simpan lah betul and then bala de kurang pimpuan memang sujen lagi sama bala de kurang pimpuan kait bisa nak dengan kait bisa nak dengan mamba dengan kawan nak. And then bala na mudah percaya kain na mikir amu langkah-langkah da patut dok tunah
2: yeah.
1: Bada bala ami PDRM dadak bala de modok tipu ti ami akan nasihat bala na first de bungas na raya antas na report kain nasihat ami langkah da paling mudah dok tunah is pantas na report polis supaya pegawai polis, pegawai penyiasat ti boleh mpuan. Ani dia tinanguk balan, ani dia tinampuh balan, balan akan terima laporan dan terus akan guna siasat cepat. Nasihat kami untuk langkah pertama, nak ada bungas. And then, kedua nak telefon iti dia bersedia, nyugan nyaratus, NSRC ada line pri-pri juk. Pri-pri-ju adalah nombor duduk sedia kolaborasi PDRM dengan pihak NSRC tinan nyukan kemudahan dan inya ratus ngelapor imediat kuanya ngelapor terus ong CN kan adep na mengunah pembayaran online jadikan bala na telefon 997 pri-pri-ju boleh ke barang kalian duit de membayar nehe floating jangan boleh dok selamat. Kena lamat telefon pusat NSRC di National Scam Response Center. Duit CN kemungkinan modok keluar pada balanya BE. So nasihat kami pantas telefon nombor PRI ijo. Biasa di keping PRI. Ami memang bersedia PRI ijo untuk tujuan nulung inya ratus menyekat dengan pantas duit dan membayar he masuk luah nek pihak ketiga.
3: ASP Tina anak Manchu pegawai penyiasat kanan Sarawak.

0: sia sih kedam pusiok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa dek netinan taki. Birahe tia takin. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang barat ngeramile maan siok nyamu.
0: Anyap kumaji mu. Manim pliu laula daru menang tim.
1: An siok dara bileh men kinari musik ekai bonce siok kami. Ngeja siok si endes et anakku. Abamu sebarang barang dengan jalur aku ditinya.
0: Amu dengan siok. Siok sama saja, nyana si barang-barang, mungsian lagi siok, taki sebarang barang.
1: Amu abah menyana sebarang, mene pun aku dua kerja, siok dua kerja, pak siok, anyap jipah na. Aku ada jipah ku, mana mu boleh nyamah aku dengan siok, siok anyap kentek, mana nempuat jaman. Kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman.
0: Memang siok si anyap kentek, kai bipikir, pak amu dapetuki, kurung siok kamu, kai. Ini sebab barang tak kira awal.
1: Lagi-lagi kamu nyana kena kurung ke pun siok. Siok bukan nama kamu. Siok ada haran. Masa mabar mana negawahmu.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Ini kena dua tibi darus kan awahmu pun. Awahnya lagi nce. Adep mudip di tangan. Pasal siok tak kira da awah dia. Mau sampai kena dua lebih cepat. Adep mudip ini tangan. Mesti berantek da atur. Ditungkat da adat. Baru pemudip ada peripurami.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sendik-sendik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sendik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dia berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak mai fikir, denyak udah jadi mangsa skam.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kajugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Temu ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais mario ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kais serah tudu ingan, miti ada ingan blokata. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais. Dua kaum kais. Berkat suak pengubak kais, sak dapat ngosah dua ngatur negara maya negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suak rakyat. Pijua negara dua negeri kais, suak bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat suak adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atau dah somun anak buah dah bori duh dah daki-daki sija ke sekeraja sak sekawata ke selia bijen duh tutup dan keraja pengunaya ngengah nudu suha adep ke pemanai bijak seradik sak kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan berkat anak buah kais da arwah sekura sak sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen kemaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, nan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut dejat. Sakais kawata taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daanga. Apun gasarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mata kais Allah subhanahuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Allah berakat ingan dan luk sosua dayung. Allah berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais dabi dusa dan muti adin do takar kais Maria Pobus. Amen. Mulia kesama kanak karuhah kudus, kada de semura da adin dari neg, nagen-nagen da nyuang. Amen.

pukul 6.30 isan-isan. Si bungas i puun-puun agah. Integriti jadi atak yang terik pelaburan ke Sarawak. Sarawak pakai teknologi pedi perennial katuh penyeruah asir beras. Industri Kedip Siok Bukit Saban dapat jadi kawasan penyeruah siok. Selamat isan-isan ke salam Malaysia Madani bersama dengan aku Junaila Bari Dermegah Dok Peruah so YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Integriti berguna jadi atak derem tiap projek penyekembang di Sarawak yang netu Reisati PCU jadi terun pelaburan adidok Bisaya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Anang pelabur global marinati deh kaus tinggak pemuda fizikal pak menege tinggak proses adi biterang dasar adi pageng samun takah integriti. Perkara anak suku berguna tipu Sarawak mansang berang masam projek strategik dari bawah strategi penyekembang pasca COVID-19 2000 taruh buru. Aikidan sakati tipu kuka anu integriti ka kecemerlangan industri pramin Sarawak di pusat konvensyen CIDB Sarawak. Dia soana derem rami disamah Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang integriti derem industri pramin deh kaus pinanggong kontraktor pak bikait dengan peraga pihak ati samun pegawai perolehan, perunding, pembekal, penyelia projek, agensi pelaksana ka badan kawal selia. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang raka tak sarang mansua piguna dok tumpu ia negap sistem ke rakah kuat kuasa. Aikidanang, Opis Menteri Kerja Raya tetap negap betan integriti sopi mansang strategi tak saraman suap nasional 2024 endak 2020 Mei. Strategi anak kapah pemansang sistem pengurusan anti rasuah negap unit integriti samun tunak dasar no give policy. Sedenana Dato' Sri Alexander Kidanang ngatur pari bat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sugu berguna yang negap pingarun Sarawak di Parlimen. Ayah adi menegah setiap usaha agong gabungan Parti Sarawak Kidanang rakahana sugu berguna yang temit pari hak ni pertaruh kerusi Dewan Rakyat yang Sarawak ka Sabah. Rakahana

adalah penetu penyeutung sok dua wilayah PJU Dog Jaga dalam proses penetap dasar ke undang-undang di takah persekutuan. Ia menegah harap proses netap bat bauh dapat dog pegaut dog nyerese sehingga penambah semengjuk kerusi dun dapat dog pakai tipuh Brunei Rei Sarawak Adire. Dalam ram yang dibekan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kida Anang gaya bauh purun pedi saka Puan Kah Perennial Rice dapat katuh penyeruah beras dalam reis. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Anang pembujur projek penyesuba di Kuala Baramiri Kida Anang teknologi ana dapat katuh penyeruah pedi. Rakah ana menegah dapat ngurang kos penyeruah negeri 50% banding nang gaya purun pedi konvensional. Teknologi yang didok netap sok kerjasama Borneo Land Paddy Sendirian Berhad ke Universiti Yunan dapat bedak dengan pedi radus peruah asir ngadah perlu purun pari ripas dok ngetem. Berita menegah plan yang pibayah kawasan purun pedi saka ke kudu-kudu kawasan Samun Limbang, Lawas, Gedong, Lingga, Daro, ka Jemoreng. Ai kenal saka tipuh rami ngetem projek penyesuba pedi saka Perennial Rice di Kuala Baram di Miri. Industri kudip siok di Bukit Saban dapat jadi sumber penyedapan rakyat samun kawasan peruah siok di Sarawak di Sundis Andu. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kida Anang ngeraa di kudip siok biguna tetet emai pitakana bian peluang bedak baga yang mujur kak dapat negap sekuriti pengumuman reis. Ia menegah penyedia beri siok adib tuku. Pengumuman adib sukup samun terun yang sembelih siok sukup guna yang katuh penyeruah kak kualiti industri. Penetap padang biron landasan puruk berbuling di Spau jaka kuka akses pasaran adib lebih bayah yang ngera adib kudip siok. Ia kedan sakat ditipu bidapat dengan 26 naan peserta kudip siok di pusat hikmat Bukit Saban.

Picu nga aga. Perungun 300 di naan pesara polis Diraja Malaysia PDRM ka Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM terima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS di Kuching. Ramai penganugerahan pingat dengan masa bedak yang di-Pertuan Negeri Tun Behen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. PJPS inah tanda penghargaan tunduh jasa ka kerja mengenai pesara PDRM ka Veteran ATM derem jaga penyebamai ka kedaulatan reis. Dia derem senarai penerima ina, Dato' Idris Buang Adin Merdigeng jawatan jadi Inspektor Polis sesuwa semangat perijuk puluh tahun dan semangat perijuk puluh peri kaduk tunak beda bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Adi Dua Peruni General Tan Sri Dato' Sri Afendi Buang bersara. IT agi mana kak ramian ina sewen yang di Pertuan Negeri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Projek katuh takak aran raya so simpang bau lunduk kak pekan bau fasan ni adi berga RM24 juta berguna pikaut dok ngemas. Gapit Menteri Pengaku Sarawak Sungai Karawut, Dato' Henry Harry Cinep Kedanang kontraktor berguna rikas ngemas terdeh kerja amai projek anda sepatut dikemas ngaburan Jun adi ripas. Penyerambat anda deh kak seperusak plan penyekembang infrastruktur pak menaga tebana susah ke rakyat di kawasan anda. Projek adi embu taruh 0.65 km di Piguru ngaburan Februari 2024 anak berkait dengan kerja katuh takah aran raya sok di lorong ke aran raya dua lorong. Ayah kita sak hati tipu merawat ke tapak projek anak di bau. Pitak agro bian peluang baga yang kakat mengembang ekonomi sepap pasar revisi di kapit. Adi ina so penyeruah madu kelulut KIRI. Gapit Menteri di Opis Premier Dato' Jefferson Jamit Unyat Kidanang pimujur penyeruah asil sok dua produk kemiangana kirin industri agro di kapit dapat berkembang samun teman utung ke masyarakat. Ikan sakat tipu merawat ke kapit agro farm. Tipu kerja merawatana ayah tinggal proses penemit madu kelulut adi mehdok musa sudah semengsua adiripas samun purun rei di teya anda. Tipu ramiana Dato' Jefferson menegang yang penerung mengun RM25,000 ke jawatan kuasa penyekembang Gatuh Seramat Kampung Melatai Biro Wanita Kampung Melatai ke RD Agro Farm. Menurut beranya anak ina ia menyokong penyekembang komuniti samun ngerah ading usah pitak kerja kemiang. Kuching City FC neten meret drum uruk so tarus kasen kena Liga Super musim 2026-2027 dari Piguru ngah 20 anubran Ogos Sati. Presiden I Dato' Fazrudin Abdul Rahman Kidanang netenanam sengan di penyekembang positif pasukan samun penyedia Nura musim bau yang bertanding kejuaraan Kelab ASEAN Puankah Shopee Cup ayah harap skuad dapat meret ka takah separuh akhir. Sedangkan yang bertanding AFC Champion League 2, Kuching City FC meting netap neten pakraan bara pemain temit pengalaman main di takah antarabangsa. Ekdan sakati tipu menekak rancangan kupa-kupi di RTM Kuching. Ngengemas egah paribasa pun puni. Integriti jadi atak yang teri ke pelaburan khas Sarawak. Sarawak pakai teknologi pedi peronial katuh penyeruah asir beras. Industri Kudip Siok Bukit Saban dapat jadi kawasan penyeruah siok. Ati ada agak sewai FM bida dok nyusun beda Monica Gary ka dok nukar ka piminyo biata beda Vicmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul 6 pagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Raga Brahman adi Dr. Bana berada Mariano yang denguru berada Colin and the gang ngaragu didan sodang-sodang sija. Selamat isenisan dengan selamat dapat data drama segmen makata karimu hasil isenisan dan wati anu rima ya. Brahman ngaju anu burana August 2026 yang barengan adi gib sama IKE. Terima kasih yang sukong barengan adi sentiasa gib sama IKE di WiFi MPD ya. Adi kibaran kayaan ngan adi agi bersama kita sesanan wati dari minare tempat di tempat kerja kemudian kembali ke ya nadera motokar dengan ya motosikar apa kata nadera pengakut barangan dari gib sama ke harap so perangan picu praman nekap neban segmen mekat karimu hasta nekap pukul pri senisan. Lepas itu tidak dapat sama-sama lagi dengan agak hal ini berdua dalam piminyo bukar sadong kerepas sana agak diskusen dapat terus sama-sama lagi dengan pukul cuk setengah isan isan dalam piminyo bawa jagoi. Namun biasa berang sesana anu di indek anu rimah atarigi topik pagi drama meja ngopi ta ngana sama-sama tak kajen ya nikah topik pagi ya dan sesan anu wati ngah aku nega selamat sesan ga di perangan lebih singan adi meh awar sesan nabi sama ke di wifi yang bedia awar sesan pukul 6 meh kini ngah radio pun ka hasi bayu hana ya meh bisa mah ke di dalam automasi YFM bedia ngana selamat sesan tu so perangan Sarah Praman bersama Ike di YFM Bidia RTM Kuching. Apcu dengan Praman adap tangan Raga Praman dari Dr. Ban bedak dicegan ngaragu di dan dayungku. Kasih di YFM Bidia RTM Kuching.

0: Integriti paling penting tina narik pelabur neg Sarawak. Sarawak minan teknologi pedi perennial tina nama hasil baras. Industri nginang siok di Bukit Saban bahas peluang jaji pingada stok siok. Selamat berpagi bersama dengan aku Angelin Impur agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, integriti pikara paling penting tiap projek pimanjang di Sarawak tinan jamin negeri jaji tempat pelaburan Dok Pichaya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang pelabur global ITC kai staket tebeki mudah fizikal. Pelabur perhati tahap proses dasar serta tahap integriti tempat puruh modal. Perkara ti penting, timpu Sarawak guna ahi projek strategik derungan strategi pimancang pasca COVID-19 2000 tahun puruh. Tepidanti masa muka andu integriti dengan kecemerlangan industri pembinaan Sarawak 2026 di Pusat Convention CIDB Sarawak. Biucap di Majlis Samah Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang integriti di industri pembinaan kai minat tanggungjawab kontraktor semua pihak terlibat. Tipi berut pegawai perolehan, perunding, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksana dengan badan kawal selia. Langkah ngilawat maan suap perlu numpu negap sistem tinan ngurang peluang berlaku salah laku serta penguatkuasaan atur. Opis Menteri Kejaraya, Komitat Negap Gaya Kerja Integriti, minan strategi ngilawat maan suap Nasional 2024, Neg 2020 mahi. Strategi ti pisilung minan sistem pengurusan cegah maan suap negap unit integriti serta ngamal dasar no give policy. Wang Daput Media Dato' Sri Alexander menang nyukat bau baat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tina nambah pingarun Sarawak de Parlimen. Nejaji seusaha bahas gabungan parti Sarawak menang tinan paring balik kedudukan 1/3 kerusi Dewan Rakyat bagi Sarawak dengan Sabah. Delangkah nyaga penguntung dua wilayah de proses guna dasar serta undang-undang peringkat persekutuan. Neharap kerja nyukat bau baat dun pantas tunah supaya semenjuk kerusi bau dun dapat tinan timpu berundi negeri Sarawak de ira meneg. De Majlis Beken Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menang langkah bau puruh padi saka atau perennial rice dapat nama hasil baras. Projek pincuba de Kuala Baram Miri tinan minan teknologi dapat nama hasil. Wang minan teknologi dapat ngurang ongkos 50% dibanding minan gaya puruh padi secara konvensional. Teknologi tunah hasil kerjasama Borneo Land Padi Sdn Bhd dengan Universiti Yunan dengan padi terus peluah hasil kai perlu puruh balik rimpas ngetem. Perintah cadang puruh padi saka di tingah kawasan Limbang, Lawas, Gedong, Lingga, Daro dengan Jemoreng. Tiba-tiba di majlis ngetum projek pincuba padi perennial di Kuala Baram Miri. Industri nginang siok di Bukit Saban bahas peluang tinan sumber pincian inya ratus serta ngada siok dekat di Sarawak masa daerah meneg. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas menang inya piara siok kerja keras ngin sektor ti boleh dapat nama pincian serta ngada cukup siok dedeg negeri. Nemenang pelungguna buhang siok pagu serta bersi sedia cukup stok abok siok serta ngundah remin milih siok tinan ngada lebih ahi siok bi kualiti. Tempat piara siok lengkap pikakas stok abok siok cukup serta sedia tempat khas tinan milih siok dapat nulung inya piara siok peluah lebih ahi siok dengan kualiti pagu. Padang bilon landasan pendek berbuling di Sepau, jangka lebih mudah inya piara siok nyua hasil. Demidanti orang berdeput dengan 26 peserta nginang siok di Pusat Khidmat Bukit Saban. Silung lagi agak. Kihong teruratus ini orang inya pincen polis diraja Malaysia PDRM dengan veteran sedadu Malaysia ATM terima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS de Kuching. Majlis nyugon pingat Bedayang Dipertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. PJPS tinentian jasa serta kerja keras inya pencen PDRM dengan veteran ATM nyaga damai, kedaulatan dengan kesejahteraan negara. Tayuk terima pingat Dato' Idris Buang ini megah jawatan Inspektor Polis sewak 1,200 ijuk petaruh neg 1,200 ijuk propri. Dog Najah mantan Panglima Sedadu Malaysia ke-20 General Tan Sri Dato' Sri Afendi Buang demo pincen. Suat meneg de majlis asau yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Projek pigatuh taraf jeren bahas mesu simpang bau lunduk nek pasar bau fasa ini. Ongkos RM74 juta perlu pantas tunah. Gapit Menteri Pengangkut Sarawak Sungi dengan Laut Dato' Henry Harry Jinep menang kontraktor perlu cepat guna kerja sebab projek sepatut siap bulan 6 dah merimpas. Wang projek lambat siap rangaban penyusah nak plan pimancang infrastruktur serta nyaratus tuhai ngempen jeran pigatuh taraf. Projek jeran kemuh taruh 0.65 km tegi tundah bulan 2 sewak 2024 jeran bahas ini lorong pigatuh taraf jaji 2 lorong. Berdanti wang perhati projek jeran de bau. Sektor agro bahas peluang pigerak pimeket ekonomi kawasan sepak pasar lebih lagi de kapit. Ti mesu hasil madu kelulut dengan puruh laih. Gapit Menteri de Opis Premier, Dato' Jefferson Jamit Unyat menang bijaya peluah dua produk kumenyang pitengah industri agro de kapit bikembang serta nambah pincuun inya ratus. Berdanti timpu melawat ne kapit agro farm. Ne perhati kerja ngumit madu kelulut mehtunah semeheng sewak de merimpas serta puruh laih de ladang ti. Dato' Jefferson nyugon pinulung RM25,000 ne komiti pimancang dengan penyelamat kampung dengan Biro Kampung Melatai serta RD Agro Farm. Belanja tina nyukong pimancang komuniti serta pidagang agro. Kuching City FC kudok sasaran sekurang-kurang tempat ketaruh Liga Super musim 2026-2027 rati guru bitanding 20 anuburan mahi. Presiden Dato' Fazrudin Abdul Rahman menang sasaran rimpas tebek hasil positif pasukan penyedia pasukan sebagai bertanding musim bau. Neharap pasukan ti dapat ditunjuk prestasi lebih paguh di kejuaraan Kelab ASEAN Chop Cup supaya layak nek peringkat semi-final. Kuching City FC erasu bertanding AFC Champion League 2 kali sibungas. Kain kudok sasaran bahas pak irak pemain dapat pengehek bimain de pentas enca bangsa. Dibidanti wang jaji tetamu rancangan kupa kupi de RTM Kuching. Tinan ngemasaga puuna binaca bau. Integriti paling penting tina narik pelabur neg Sarawak. Sarawak minan teknologi pedi perennial tina nambah hasil beras. Pemda Sri Nginang Siok di Bukit Saban bahas peluang jaji pengada stok siok. Dengan sen ketia agak berpagi, susun Monica Giri mesu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching senalin minan senar bidaya bedak Morin Anjak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anu tinggal suat semua perijau purnam rami kuka pesta bola merdeka sebab adi 20 dok mansang bedak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina yang dipelan agung Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Andus pengas pesta di depan pegaan di Malaysia menang 2-2 tunduh pasukan Korea Selatan. Gol pengas Malaysia rusakan bedak Mokhtar Dahari di minit adi taruh. So tandukan bergaya di mereka tiba di gol lawan. Kadi minit adi 60 mai Malaysia sen gol. So Isa Bakar adi seempur. So tandukan bergantung Santok Singh adi mucung arah Jin Bok menjaga gol Korea Selatan. Edisi sepengas pesta bola merdeka dok mansang ngataru perndi enabran Ogos. So asong pri Irma Purju. Pada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Anu tidak siarah dok sensor section dokumentasi ngah penerbitan Archive Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Lagi pernah menteri Dr. Bahan pada BJ apa kena selamat isteri saya nak sopra kepada kami singan. Lagi bersama kita dengan FM Video RTM Kuching. Namun biasa sesana nawati aku dah resadi ya bersama dengan sopra.
1: Ya, kata biasa dah bagi nanti untuk menerima gitu ya. Dia ingat nyamnya menerima honu tiap ada dah minggu itu ya lala. Jadi dah honu itu honu rima onu ke Jun ketia dah bulan Mei sama 2022 mungkin yeah. Itu Jun bulan Mei lah oginya nyamut
0: ada yang putih
1: ya
0: ya beranu lagi ada daya di sita anu punya beranak
1: bulan Ogos ni itu bulan kebangsaan baby merdeka ya naga baby kemerdekaan
0: baby merdeka
1: ya okay jadi didinya ada okay bisa apa di kau dalam FM di dalam pagi itu kau biasa dalam pukul moy pagi itu ya dari kerakar ataupun mikusi apa pikiran dan topik bincang ngopi pak atau gini nanya arok di expose tanda didinya ni topik dah lepas news pagi ataupun berita pagi pasti dalam berita abar dan sinabau pasti nombor ke kau ke sini tu kan ni ke topik meja ngopi dalam pagi ini
0: ya ngana emaknya ada kajen ya sabar kajen senang yeah. Di wairen
1: ok sebaik tengah jit abar dan pukul jusang pagi titia lagi-lagi penghibur the hasil nuduk suat dia pingin lagi-lagi sejak mungkin lagi dia mendekat tempat raja ataupun mungkin lagi dia masih lagi dia kodia kupi ya sebab di kajen jam meriah murid ke tempat keraja ingat jadi anda ni pun Arab Dang so mujur bonai dan anu rima tegak tadi
0: ya ingat jadi beringan hati apcu peraman adaptai ya
1: lalu
0: sebelum sampai oni cucahmu.